0: mengamankan 3 kasus penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti 4.300 butir obaya, terdiri dari trihexpenidil 3.500 butir dan tramadol 800 butir. Selanjutnya, sabu 1,10 gram serta 20 kasus terkait peredaran miras ilegal 121 botol dikemas dalam botol air mineral ukuran 1,5 liter.
1: Kegiatan yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 20 hari, kita berhasil melaksanakan mengungkap kasus, yaitu terkait dengan penyalahgunaan narkoba pada 3 kasus atau 3 LP, yaitu obaya, obat berbahaya atau obat keras dan tagi, kurang lebih sejumlah 4.300 butir. Dengan rincian, trihexpenidil itu ada 3.500, kemudian tramadol ada 800 butir. Kemudian terkait dengan sabu, kita melaksanakan ungkap yaitu sejumlah total 1,10 gram. Kemudian terkait dengan sasaran yang kedua, yaitu terkait dengan minuman keras. Kita melakukan ungkap kasus, yaitu sejumlah 20 kasus terkait peredaran miras ilegal. Dengan rincian, total barang bukti yang berhasil kita amankan, yaitu 121 botol dikemas dalam ukuran botol 1,5 liter, yaitu botol air mineral.
2: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa program sekolah rakyat saat ini masih berada dalam masa transisi dari gedung rintisan menuju gedung permanen. Hal tersebut disampaikan saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sragen. Gus Ipul menjelaskan, dari total 166 sekolah rakyat terintegrasi di Indonesia, belum seluruhnya memiliki gedung permanen karena masih terkendala penyediaan lahan di sejumlah daerah. Saat ini, sebanyak 104 sekolah rakyat terintegrasi tengah dalam proses pembangunan gedung permanen. Menurutnya, sebanyak 93 gedung masih dalam tahap penyelesaian dengan progres yang beragam, mulai dari 70%, 80%, hingga 90%. Bahkan, beberapa di antaranya telah rampung sepenuhnya, termasuk gedung sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Sragen. Mensos mengaku bersyukur karena kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat selama 1 tahun terakhir tetap berjalan dengan baik meskipun masih memanfaatkan gedung sementara. Lebih lanjut disebutkan, sebanyak 19 gedung permanen telah siap digunakan untuk pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ini. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 60 gedung pada akhir Juli, sedangkan seluruh pembangunan sisanya diharapkan selesai pada September 2026. Pada kesempatan itu, Menteri Sosial juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sragen yang dinilai bergerak cepat dalam menyiapkan lahan. Berkat kesiapan tersebut, Kabupaten Sragen menjadi salah satu daerah pertama di Indonesia yang telah memiliki gedung permanen sekolah rakyat dan siap dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran para siswa.
3: Kita sekarang bertransisi dari gedung sementara ke gedung permanen. Ini adalah hal yang juga kami syukuri, meskipun belum semuanya di 166 titik disediakan gedung permanen karena ada kendala-kendala lahan yang belum tuntas. Tapi setidak-tidaknya ada 93 ditambah 11. Artinya 93 itu yang sudah dalam proses pembangunan. Ada yang sudah 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin perlu diperhitungkan sehingga perlu ada pengulangan pengadaan. Namun demikian, 104 semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Khusus untuk Kabupaten Sragen, saya harus memberikan apresiasi dan rasa hormat karena Kabupaten Sragen ini memulainya paling akhir. Jadi memulai proses pembelajaran sekolah rakyat sementara di tahun 2025 itu di bulan September. Sementara yang lain ada di bulan Juli dan Agustus. Nah ini termasuk yang paling akhir di bulan September. Tapi Pak Bupati kerja keras sehingga lahan tersedia, syarat-syaratnya dicukupi, lalu bisa mendapatkan kesempatan pertama untuk pembangunan gedung permanen. Maka kita lihat sekarang bagaimana gedung permanen ini adalah gedung yang dibangun oleh Kementerian PU atas arahan Bapak Presiden Prabowo. Kami berharap pada seluruh jajaran keluarga besar sekolah rakyat untuk bisa memanfaatkan dengan baik fasilitas yang luar biasa ini. Untuk tahun ini ada 19 gedung permanen yang telah siap menyelenggarakan MPLS hari ini. Ada 60 lebih lagi nanti di akhir bulan tanggal 31 Juli. Sisanya mungkin akan di bulan September.
0: Program bus sekolah yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Sragen memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Pengelola layanan operasional Seksi Pengelolaan Terminal di Sub Kabupaten Sragen, Mofakih Wijaya, menjelaskan, sejak diluncurkan pada bulan Juli tahun 2023, layanan transportasi gratis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas sekaligus mendukung mobilitas siswa menuju sekolah. Saat ini, bus sekolah telah melayani 6 rute yang secara langsung menyasar pelajar di berbagai wilayah Kabupaten Sragen. Program ini hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya menyediakan sarana transportasi, namun juga menjadi solusi nyata bagi para pelajar untuk mendapatkan akses menuju sekolah yang aman, nyaman, dan gratis.
4: Program ini memang sudah berjalan hampir genap 3 tahun sejak 2023 ya. Saat ini sudah ada 6 rute. Memang secara dampak memang langsung menyasar kepada masyarakat. Ada beberapa, yang pertama mungkin di situ meningkatkan keselamatan pelajar. Karena memang penggunaan sepeda motor terutama bagi pelajar yang di bawah umur yang secara hukum belum boleh menggunakan kendaraan bermotor ini sangat terbantu dengan adanya bis sekolah. Mm-hmm. Ya. Kemudian yang kedua mengurangi beban ekonomi keluarga. Mm-hmm. Ya. Karena seperti yang kita ketahui layanan kita, layanan bis sekolah itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah, untuk membantu perekonomian, nah yang biasanya di situ bagi orang tua memberikan alokasi BBM misal dalam satu hari 10.000 dengan adanya bis sekolah, ini terbantu sekali. Nah, alokasi biaya itu bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lain, hmm, seperti itu. Kemudian yang ketiga juga meningkatkan akses pendidikan. Seperti yang kita ketahui di Kabupaten Sragen, untuk pusat pendidikan memang mayoritas di Kecamatan Sragen, tapi juga tidak menutup kemungkinan di kecamatan yang lain juga ada. Nah, dengan adanya bis sekolah, ini membantu mempermudah bagi pelajar untuk mendapatkan akses pendidikan. Dan juga tidak menutup kemungkinan bagi pelajar yang tinggalnya di area pinggir itu juga tetap mendapatkan akses pendidikan yang sama. Seperti itu.
2: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sragen menerima tambahan armada ambulans baru bantuan dari pemerintah Kabupaten Sragen. Armada tersebut secara resmi diluncurkan di markas PMI Kabupaten Sragen belum lama ini. Ketua PMI Kabupaten Sragen, Utami Dewi Masito, sarjana psikolog, mengatakan tugas pelayanan kemanusiaan dan kepalang merahan menuntut PMI untuk selalu siap siaga selama 24 jam dalam melayani masyarakat. Kesiapsiagaan tersebut terutama diperlukan dalam penanganan kondisi darurat medis, kecelakaan, maupun bencana. Menurutnya, untuk menjaga kualitas pelayanan, keberadaan armada ambulans yang prima dan layak operasional menjadi kebutuhan yang sangat penting. Sementara itu, sebagian armada ambulans milik PMI Kabupaten Sragen telah berusia cukup tua, sehingga memerlukan pembaruan. Pihaknya menyampaikan, bantuan ambulans dari pemerintah Kabupaten Sragen menjadi kebahagiaan sekaligus anugerah bagi keluarga besar PMI dan masyarakat Kabupaten Sragen. Dengan harapan, sinergi yang telah terjalin baik antara PMI Kabupaten Sragen dan pemerintah Kabupaten Sragen dapat terus ditingkatkan demi menghadirkan pelayanan kemanusiaan yang semakin berkualitas bagi masyarakat bumi Sukowati. Pada kesempatan tersebut, Ketua PMI Kabupaten Sragen juga berpesan kepada seluruh petugas ambulans dan relawan PMI agar menggunakan armada baru dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi profesionalisme, serta memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan tanpa membeda-bedakan siapapun yang membutuhkan pertolongan.
5: Tugas pelayanan kemanusiaan dan kepalang-merahan menurut kami di PMI untuk selalu siap siaga selama 24 jam dalam melayani masyarakat, terutama pada situasi darurat medis, kecelakaan, maupun penanganan bencana. Untuk menjaga kualitas pelayanan tersebut, kesetersediaan armada transportasi yang prima dan layak operasional merupakan sebuah kebutuhan yang sangat penting. Selama ini, beberapa armada ambulans yang kami miliki telah berusia cukup tua. Oleh karena itu, momentum hari ini menjadi kebahagiaan sekaligus anugerah bagi keluarga besar PMI Kabupaten Sragen dan seluruh masyarakat Kabupaten Sragen. Kami berharap sinergi dan kerjasama yang telah terjalin baik antara PMI Kabupaten Sragen dan pemerintah Kabupaten Sragen dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan pelayanan kemanusiaan yang semakin berkualitas bagi masyarakat Bumi Sukowati. Kepada seluruh petugas ambulan dan relawan PMI, saya berpesan agar menggunakan armada ini dengan penuh tanggung jawab, melindungi tinggi profesionalisme, memberi pelayanan yang cepat, ramah, dan tanpa membeda-bedakan siapapun yang membutuhkan pertolongan.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
6: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nelayan of Javamen.

Hai Mitra Buana dan Saudara Pendengar, salam jumpa di Info Pagi dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Edisi pagi hari ini Kamis 30 Juli 2026 dan bersama saya tentunya Diana Harjono sampai nanti pukul 8 pagi. Kami sudah menyiapkan informasi dan kabar terkini tentunya yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, tanggal 30 Juli ini kita bertepatan dengan hari Persahabatan Internasional atau International Day of Friendship yang ditetapkan oleh PBB. Peringatan ini mengajak kita untuk mempererat persaudaraan, saling menghargai perbedaan, dan membangun hubungan yang penuh kepedulian. Sebab persahabatan yang tulus mampu menghadirkan kedamaian, memperkuat kebersamaan, dan menjadi penguat di tengah berbagai tantangan kehidupan. Pagi ini kami telah menyiapkan 3 informasi utama, mulai dari fenomena bediding atau udara dingin yang tengah melanda Pulau Jawa, kemudian kegiatan literasi dan bantuan sosial di Kabupaten Sragen. Tentunya tetap bersama kami di Buana Sri FM. Kita akan ke kabar pertama, tapi ada sila on seven untuk Anda sahabat sejati.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana dan sudah mendengar kabar kita pertama dari Detikcom, yaitu tentang fenomena bedidding udara dingin selimuti Pulau Jawa. Mitra Buana, beberapa hari terakhir atau hampir satu bulan ini, mungkin Anda juga merasakan ya, udara lebih dingin terutama saat malam menjelang pagi. Fenomena yang akrab disebut bedidding ini memang kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Pulau Jawa seiring berlangsungnya musim kemarau.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menjelaskan, suhu dingin ini dipengaruhi oleh menguatnya monsun Australia yang membawa massa udara kering ke wilayah Indonesia. Kondisi tersebut membuat pembentukan awan berkurang sehingga panas dari permukaan bumi lebih mudah terlepas ke atmosfer pada malam hari. Akibatnya suhu udara turun cukup drastis. Menurut data BMKG, selama 10 tahun terakhir penurunan suhu mulai terasa pada bulan Juli dan biasanya mencapai puncaknya pada Juli hingga Agustus. Wilayah dataran tinggi menjadi daerah yang paling merasakan dampaknya.

BMKG mencatat suhu di kawasan Gunung Bromo pernah mencapai 3,9 derajat Celcius, sementara kawasan Dieng bahkan hampir menyentuh titik beku dengan suhu sekitar 0,7 derajat Celcius. Tak heran jika di daerah tersebut, embun yang menempel di dedaunan dapat berubah menjadi kristal es yang tampak menyerupai salju. Para ahli juga memperkirakan fenomena bedidik masih akan berlangsung hingga puncak musim kemarau, bahkan di beberapa wilayah dapat berlangsung sampai awal September. Dan ini tergantung perkembangan kondisi atmosfer. Mitra Buana dan saudara pendengar, agar tumbuh tetap sehat di tengah cuaca dingin, BMKG menghimbau masyarakat untuk menjaga asupan makanan bergizi, memperbanyak minuman hangat agar daya tahan tubuh tetap terjaga, serta menggunakan pelembab untuk mencegah kulit menjadi kering dan pecah-pecah. Jadi meskipun udara terasa lebih sejuk dan nyaman, jangan lupa Mitra Buana harus tetap menjaga kesehatan dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca.

Cuaca boleh berubah, tetapi kepedulian kita menjaga kesehatan adalah pilihan yang selalu bisa dilakukan setiap harinya. Mitra Buana dan saudara pendengar, sebelum kita ke kabar berikutnya, saya sudah mempersiapkan Niji untuk Ada. Niji dengan Laskar Pelangi yang merupakan soundtrack dari film Laskar Pelangi yang fenomenal. Niji untuk Anda.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitra Buana dan saudara pendengar, kita ke kabar berikutnya, yaitu tentang membaca dan mengulas buku bersama warga binaan Lapas Kelas 2A Sragen. Mitra Buana, literasi adalah hak setiap orang. Atas keyakinan tersebut, lapak baca anak semua bangsa bersama Rally Mas Sragen berkesempatan menyelenggarakan kegiatan lapak baca, membaca dan mengulas buku bersama warga binaan di Lapas Kelas 2A Sragen. Kegiatan tersebut disambut hangat oleh Kepala Lapas Kelas 2A Sragen Kiono serta Putu Aryuni selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik. Sambutan yang diberikan menjadi bentuk dukungan terhadap upaya menghadirkan ruang belajar dan budaya literasi di lingkungan pemasyarakatan. Melalui buku, pihaknya percaya bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar, berefleksi dan membuka cara pandang baru terhadap kehidupan. Membaca bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menghadirkan harapan, membangun karakter, dan menumbuhkan semangat untuk terus bertumbuh. Sejalan dengan semangat akses membaca untuk semua, warga binaan pun berhak memperoleh akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas sebagai sarana pembelajaran, hiburan yang bermakna, sekaligus bekal untuk mempersiapkan diri kembali menjadi bagian dari masyarakat. Mitra Buana dan saudara pendengar, kabar ini bersumber dari Instagram Lapas Sragen.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Mitra Buana dan sudah mendengar kabar kita ketiga, yaitu penerima bansos di Sragen bertambah. Mitra Buana, jumlah penerima bantuan sosial di Kabupaten Sragen mengalami peningkatan selama semester 1 tahun 2026. Data Dinas Sosial Kabupaten Sragen menunjukkan jumlah keluarga penerima bansos bertambah 1.232 keluarga dari 155.694 keluarga pada Januari menjadi 156.926 keluarga pada Juni 2026. Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Heru Prasetyo, menjelaskan bahwa perubahan jumlah penerima dipengaruhi pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN yang dilakukan secara berkala. Data tersebut bersifat dinamis, masyarakat yang kondisi ekonominya berubah dapat masuk ataupun keluar dari daftar penerima sesuai hasil pemutakhiran data. Perubahan data umumnya berasal dari usulan pemerintah desa maupun kelurahan melalui aplikasi SIKS NG milik Kementerian Sosial.

Masyarakat diimbau agar selalu memastikan data kependudukan dan kondisi sosial ekonominya diperbarui melalui pemerintah desa atau kelurahan apabila terdapat perubahan.

Yopi and Nunu Menjaga Hati. Lagu yang dirilis tahun 2007. Sudah lama juga ya, 2007. Berarti hampir 9 tahun. 19 tahun. 19 tahun Ibu. Baik, Mitra Buana, itulah Yopi and Nunu Menjaga Hati yang telah hadir di Indra Dengar Anda. Mitra Buana dan sudah mendengar, demikian tadi rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan pagi ini. Mari kita jaga kesehatan di tengah cuaca dingin. Terus tumbuhkan budaya membaca sebagai bekal masa depan, serta saling peduli kepada sesama melalui semangat persahabatan. Karena hari ini diperingati sebagai Hari Persahabatan Internasional, sempatkanlah mengirim pesan atau menelepon sahabat yang mungkin sudah lama tidak Anda sapa. Terkadang perhatian sederhana mampu menghangatkan hati seseorang. Baik, saya juga akan menyapa teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Buat teman-teman yang di administrasi, ada Bu Titi, Bu Atin Sardi, ini tidak boleh dipanggil Bu ini. Ada Mbak Atin Sardi, ada Irfan Permadi. Kemudian ada Indah Anjani dan Dewi Ratih, Rara Anggita. Semua komplit hadir di depan Buana Asri. Dan untuk Dewi Ratih dan rekan Lintang Gegana, hari ini ada agenda untuk wawancara dengan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA. Selamat bertugas. Baik, Mitra Buana, saya Diana Harjono mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya terus berbagi informasi terpercaya di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, The Land of Java Man. Persahabatan sejati bukan tentang seberapa lama bersama, tetapi tentang seberapa tulus saling menguatkan dalam setiap kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kreng.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dhateng toko Abritani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

0: Selamat pagi Mitra Buana, masih bersama Anda 94,7 Buana Asri FM. Dan untuk selanjutnya segera bisa Anda ikuti Mimbar Agama Kristen. Dan kali ini telah hadir di studio Bapak Pendeta Eko Diono, Ketua BKUKS. Dan kali ini akan menyampaikan tema Jangan Berhenti. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Javamen.

Shalom, selamat pagi, jemaat Tuhan di mana saja berada, para pendengar radio Buana Asri FM yang berbahagia. Saat ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya di saat yang indah ini, kita akan menyatukan hati kita di dalam doa. Kita menyerahkan permenungan kita saat ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya kepada-Mu Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kami, Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Bukan karena gagah dan kuat kami Tuhan, ketika kami boleh menyatukan hati, ketika kami boleh menikmati hari-hari pemberian-Mu, Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami dan semata Tuhan, itu karena anugerah-Mu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Pagi hari yang indah ini, di sela-sela aktivitas kami, perkenankan kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah suluh bagi langkah kehidupan kami. Firman-Mu menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan berkatilah kami semua. Baik kami yang akan mendengarkan, hamba-Mu yang akan menyampaikan. Sehingga firman-Mu bukan hanya sebatas kami dengarkan, tetapi mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Sepanjang waktu banyak sekali dosa kesalahan, kiranya Engkau ampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baiklah, para pendengar Radio Buana Asri, di mana saja berada, jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita akan merenungkan di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikianlah firman Tuhan. Tentu yang berbahagia ialah kita semua yang bukan saja mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi dimampukan oleh Allah untuk juga dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar Radio Buana Asri, permenungan kita saat ini akan saya beri satu tema, yaitu jangan berhenti. Jangan berhenti. Saudaraku yang terkasih, ada seorang pelari maraton pernah berkata, medali itu tidak diberikan kepada mereka yang berhenti ketika jalan mulai menanjak, tetapi kepada mereka yang terus berlari sampai garis akhir. Kata-kata ini menarik. Karena apa? Dalam lomba maraton, hampir semua pelari mampu berlari ketika jalan masih datar. Namun mari kita bayangkan, mungkin kita pernah ya bersepeda atau
berlari, berolahraga seperti itu, ketika jalan datar, terasa ringan mungkin seperti itu. Namun saat tanjakan mulai datang, nafas mulai berat. Itu yang dirasakan. Kaki terasa lemah, dan banyak peserta maraton itu memilih untuk berhenti. Padahal, tanjakan itu bukan tanda bahwa mereka salah jalan, bukan. Justru tanjakan adalah bagian dari perlombaan yang harus dilalui. Jemaat Tuhan yang terkasih, para pendengar Radio Buana Asri, di mana saja berada, demikian pula kehidupan orang percaya, kehidupan kita. Kita semua senang. Kita semua senang ketika hidup seakan baik-baik saja. Bahkan ini menjadi harapan orang, harapan manusia. Kalau bisa itu hidup itu lancar-lancar saja, baik-baik saja, tidak ada pergumulan, tidak ada masalah. Itu yang kadang kita harapkan. Tetapi ketika kita menghadapi sakit, ketika kita menghadapi kehilangan, masalah perekonomian, ataupun pelayanan yang penuh dengan tantangan, banyak mungkin dari kita sering muncul keinginan untuk menyerah. Dan seberapa orang banyak yang gagal juga mengalaminya. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, para pendengar Radio Buana Asri, di mana saja berada, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kemenangan bukan milik mereka yang memulai dengan semangat, tetapi milik mereka yang bertahan sampai akhir. Kalau itu perlombaan maraton, medali harus didapatkan. Kemenangan harus didapatkan. Ya, ada pepatah orang Jawa yang mengatakan bahwa orang itu harus tahu sangkan paraning dumadi. Sangkan itu dari mana ia berasal, paran itu kemana ia akan pergi. Setiap manusia menyadari bahwa ia ada bukan suatu kebetulan. Dan semua orang menyadari bahwa akan sampai akhir garis finish, paran kemana ia akan pergi. Karena kehidupan di dunia ini tidak lama. Dan apa yang menjadi pergumulan kita cocok ketika kita hidup, kita harus mengakhiri. Apakah akan dengan akhir yang baik? Apakah dengan garis finish yang baik? Sedangkan kita selalu diperhadapkan dengan pergumulan, permasalahan dalam kehidupan ini. Nah, mari kita renungkan bersama-sama. Jemaat Tuhan yang terkasih, ayat yang baru kita baca bersama-sama tadi. Yang pertama, hidup orang percaya ini digambarkan seperti perlombaan. Tetapi bukan perlombaan cepat. Karena hidup ini adalah proses. Penulis Ibrani menggambarkan hidup sebagai sebuah perlombaan. Perlombaan ini adalah perlombaan iman. Perlombaan iman bukan perlombaan 100 meter. Tetapi digambarkan seperti maraton tadi, yang dinilai bukan siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang tetap setia sampai garis akhir nanti. Ini kalau perlombaan iman. Siapa yang setia sampai akhir nanti. Banyak orang memulai kehidupan penuh dengan semangat. Ketika segala sesuatu itu terjadi baik-baik saja. Demikian juga di dalam pelayanan. Diawali dengan semangat. Tetapi berhenti ketika mengalami pergumulan hidup. Awalnya melakukan pekerjaan itu dengan semangat, tetapi ketika mengalami kritik, ada kritik sana-sini, penilaian sana-sini, bisa loh itu mematahkan semangat. Banyak orang rajin beribadah ketika hidupnya nyaman. Tetapi mulai menjauh. Ketika merasakan doa seakan-akan tidak dijawab oleh Tuhan.
Yang pertama tadi, hidup orang percaya digambarkan seperti perlombaan, tetapi bukan perlombaan cepat. Tuhan memanggil kita menjadi orang yang tekun. Mari kita buka. Di dalam Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kesetiaan dalam hidup itu adalah penting daripada kecepatan. Tuhan menginginkan kita itu setia sampai akhir, walaupun pergumulan itu banyak. Pergumulan banyak. Tuhan memanggil kita menjadi orang yang tekun. Jangan mudah menyerah, jangan mudah meninggalkan Tuhan. Ketika terjadi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan. Yang kedua, Tuhan menginginkan lepaskan beban yang menghambat. Dalam bacaan tadi dikatakan, menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Pelari maraton tidak membawa koper saat bertanding. Begitu pula kita. Bagaimana kita bisa menjadi ringan bertekun? Ada beban yang harus kita lepaskan dalam kehidupan kita. Kadang kita melangkah dalam hidup ini menjadi berat. Karena kita sulit melepaskan beban, dan bebannya itu apa? Kadang kepahitan hidup. Itu juga menjadi beban dalam menghadapi pergumulan menjalani hidup. Kalau orang terfokus dalam kepahitan hidup, pernah dilukai, pernah disakiti, tidak ada pengampunan. Tidak terasa. Ibaratnya dia berlari, tetapi membawa beban. Lalu rasa bersalah contohnya. Ini juga bisa menjadi beban dalam kehidupan. Iri hati. Ya. Iri hati ini tanpa kita sadari juga bisa membuat kita melangkah dengan beban. Ya. Dendam, kekhawatiran. Ya, kekhawatiran. Ini juga dapat menjadi beban, padahal manusia itu khawatir terhadap segala sesuatu yang belum tentu terjadi. Lalu beban yang harus kita tanggalkan adalah dosa yang terus dipelihara. Ini harus ditanggalkan. Semakin banyak beban dalam kehidupan kita, kalau kita tidak menanggalkan, akan semakin sulit kita mencapai garis finish. Dan Yesus menginginkan kita menyerahkan semua beban dalam kehidupan kita. Buanglah kepahitan dalam hidup. Buanglah dendam dalam hidup. Buanglah iri hati dalam hidup. Buanglah ketakutan, kekhawatiran menjadi pengharapan. Dan buanglah dosa dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan memelihara kita. Lepaskan beban yang menghambat. Itu yang bisa menghambat ketika kita menjalani kehidupan ini. Walaupun pergumulan ada, tetapi kalau beban-beban itu dilepaskan, paling tidak kita ringan untuk menghadapi pergumulan. Ya, makanya kan dalam berdoa kepada Tuhan, jangan hanya minta kepada Tuhan, Tuhan lepaskanlah masalahku. Tuhan jawablah doaku. Tetapi minta juga kepada Tuhan, agar Tuhan memberi kekuatan untuk menghadapi pergumulan atau permasalahan. Yang ketiga, Tuhan menginginkan kita memandang Tuhan. Memandang Yesus bukan kesulitan yang kita pandang. Saat tanjakan datang, pelari biasanya fokus pada garis tujuan. Bukan fokus pada penghambat. Demikian pula orang percaya, dalam kehidupan ini harus fokus pada Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu ada pengharapan, dan itu yang dinamakan iman. Dan itu bisa menjadikan kita dalam hidup ini tidak menyerah. Ada pengharapan di dalam Yesus. Makanya
Ketika kita mengalami pergumulan, jangan hanya berfokus pada masalah, tapi juga fokuslah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, para pendengar Radio Buana, Asri di mana saja berada, mungkin hari ini ada yang sedang berada dalam tanjakan kehidupan. Rumah tangga sedang diuji. Pekerjaan terasa berat. Sakit penyakit membelenggu. Pelayanan terasa melelahkan. Doa belum dijawab. Dan mungkin pergumulan-pergumulan yang lain, ini adalah tanjakan kehidupan. Tuhan menginginkan jangan berhenti. Karena tanjakan ini bukan akhir perjalanan. Justru di balik tanjakan, seringkali Tuhan menyiapkan pemandangan yang lebih indah. Tuhan menginginkan, ayo teruslah berlari bersama Tuhan. Karena kalau kita berlari sendiri dengan kekuatan dan kemampuan kita, manusia tidak akan pernah bisa dan mampu. Sertakan Tuhan di dalam perjalanan kita. Jangan merasa kita mampu untuk melakukannya sendiri. Karena dalam hidup ini, tanpa Tuhan, sesungguhnya kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Dan akhirnya, saudara-saudara yang terkasih, para pendengar Radio Buana Asri, di mana saya berada, pelari maraton tidak menerima medali di kilometer kelima atau ke-10. Tetapi medali itu diberikan ketika ia mencapai garis akhir. Demikian pula Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan, keselamatan bagi kita yang setia sampai akhir. Dan tanjakan-tanjakan kehidupan itu harus kita lalui. Jangan lalui sendiri, tetapi laluilah bersama Tuhan. Tetap sertakan Tuhan dalam kehidupan. Kiranya setiap kita dapat berkata seperti Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ujian iman kita akan kita rasakan ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Tetapi bagi yang setia sampai akhir, ia akan beroleh kemenangan. Hadapi pergumulan permasalahan, sertakan Tuhan dalam kehidupan kita, berserah pada Tuhan. Masalah kita jauh lebih kecil daripada kekuatan yang dari Tuhan, kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan lebih besar dari masalah-masalah kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita masuk saat tening untuk merasakan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Ya Allah, sungguh kami bersyukur dan mengucap terima kasih. Engkau bukan memelihara jasmani kami, tetapi pemeliharaanmu kami rasakan, jiwa kami, rohani kami. Karena pergumulan-pergumulan dalam hidup sering kami merasakan kekeringan di dalam jiwa. Tetapi saat ini engkau menyirami kami semua Tuhan, agar kami tidak berhenti. Agar kami senantiasa menyertakan engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Bersama berjalan bersama dengan engkau. Dan kami hanya punya pengharapan di dalam engkau Tuhan. Engkau akan memberkati kami semua. Kami serahkan saudara-saudara kami. Di mana saja berada. Mungkin saat ini mempunyai pergumulan-pergumulan dalam hidup. Pergumulan sakit penyakit, perekonomian, pekerjaan, keluarga. Pergumulan masa depan, pergumulan kesehatan, apapun juga Tuhan. Semua kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan memberkati mereka dan melepaskan setiap pergumulan yang ada. Terima kasih atas firman-Mu pada saat ini, dan kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan.
Berkati bangsa dan negara kami. Pemerintahan yang ada, masyarakat yang ada, damai sejahtera senantiasa kami mohon. Jauhkan bangsa dan negara kami dari hal-hal yang tidak baik. Secara khusus, Kabupaten Sragen, Bumi Sukowati tercinta ini Tuhan. Engkau berkati pemerintahan yang ada. Masyarakat senantiasa tentram damai dalam kehidupannya. Dan engkau berkati juga gereja-gereja Tuhan di mana saja berada. Mari Tuhan, engkau mampukan gereja untuk senantiasa menebar kasih dan menjadi berkat bagi sesama. Bergandengan dengan umat beragama yang lain untuk dapat mewujudkan kasih di dalam kehidupan ini. Berkati gereja Tuhan, berkati kami pribadi lepas pribadi dalam kehidupan ini ya Allah. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Sapaan-Mu melalui firman-Mu memberi semangat dalam kehidupan kami agar kami tidak berhenti. Terima kasih Bapa. Ampunkanlah segala dosa kami. Semua kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
3: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Eh Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
2: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
3: Caranya mudah Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
2: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
3: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
2: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
1: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
2: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Perjanjianku yang terkasih, aku ingin engkau mempercayaiku dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Aku ingin engkau mengakui aku dalam segala perbuatanmu, dan aku akan memastikan jalan yang kau pilih adalah rata. Temukan kepuasanmu di dalamku, dan aku akan memberikan kepadamu

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok arep ngukuri sawah apa piye?
1: Ya iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
1: Pak? Ya parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cetak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: tuku mbak sekono.
1: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
0: Walah pak, pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya yo ramah.
2: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar.
3: Bune karo simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
5: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
6: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
7: Jeh bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
8: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
9: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Buana Putri. Buana Putri.

Selamat pagi Mitra Buana, salam jumpa di Buana Putri dari 94,7 Buana FM di gelaran edisi pagi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Di sajian Buana Putri kita sajikan tip merencanakan karier saat punya banyak passion. Mitra Buana, tidak masalah jika memiliki banyak hobi dan passion. Anda tetap bisa merencanakan karier dan juga masa depan dengan baik. Jangan pula merasa aneh bila Anda merasa tertarik dengan banyak hal. Dalam psikologi, hal ini dikenal dengan harmonious passion, mengutip dari The British Psychological Society. Saat seseorang memiliki passion lebih dari satu, hidupnya cenderung lebih bahagia dan sejahtera. Lalu, bagaimana cara merencanakan karier saat Anda memiliki banyak passion? Nah, sebelum kita bahas selengkapnya mengenai tips merencanakan karier saat punya banyak passion, di Buana Putri Gerbang Karier kita simak dulu tembang pembuka di pagi hari ini.

Mitra Buana terus menyimak di Buana Putri ya, Gerbang Karier. Dan tentunya di 94,7 Buana Astra FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, yang masih membahas tema mengenai tips merencanakan karier saat punya banyak passion. Mitra Buana, apa saja tips merencanakan karier saat punya banyak passion? Nah, berikut kita simak ulasannya berikut ini.

Dan yang mana untuk Anda, jangan lupa ya, riset dan kenali diri lebih dalam. Cara pertama dalam merencanakan karir saat punya banyak passion adalah menyelami dan juga mengenal diri lebih dalam agar Anda bisa mengingat semuanya. Coba buat daftar juga ya, ada beberapa pertanyaan wajib untuk diri sendiri. Kira-kira apa sih yang menjadi minat Anda? Kemudian apa keahlian yang Anda kuasai? Juga apa yang mau Anda capai? Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu Anda tahu perbedaan passion dan hobi yang Anda miliki, lalu memilih mana yang akan jadi karir Anda. Terkadang ada hobi yang memang hanya cocok dijadikan hobi dan tidak bisa menjadi jalur untuk mencapai karir yang diinginkan. Kemudian ikuti tes bakat karir. Nah, cara lain dalam mengetahui jalur karir adalah mengetahui tentang gaya kerja, keahlian apa yang dikuasai, dan motivasi Anda. Kalau Anda tidak bisa menentukannya sendiri, coba lakukan tes bakat secara online. Dengan tes-tes tersebut, Anda dapat mempersempit pilihan yang ada. Kemudian juga menjelajahi bidang yang kamu minati. Nah, jangan membatasi bidang yang Anda minati. Sebelum memutuskan, lihat dan temukan jenis keterampilan mana yang dibutuhkan untuk masing-masing industri. Berpikir out of the box sangat diperlukan untuk mempertimbangkan apa yang bisa dilakukan. Misalnya, jika Anda punya hobi di bidang musik, nah Anda tidak harus jadi musisi. Anda bisa jadi manajer band atau seorang jurnalis dengan spesialisasi di bidang musik. Nah, baik Putra Buana, 3 tips tadi yang mana tip merencanakan karir saat punya banyak passion sudah saya hadirkan di sesi kali ini. Nah, tips selanjutnya akan kita bahas lagi ya. Yang pasti untuk Anda jangan kemana-mana. Tetap bersama di Buana Putri di Gerbang Karier.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
5: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
5: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
5: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
5: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Buana Putri. Buana Putri.
1: Ya, Mitra Buana, terima kasih untuk Anda yang masih setia di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan kita lanjut bahasan selanjutnya mengenai tip merencanakan karier saat punya banyak passion adalah ya, coba untuk melakukan eksperimen selama sebulan ya. Merencanakan karier ketika punya banyak passion memang rumit, tetapi Anda tetap bisa fokus pada salah satunya. Coba lakukan salah satu hobi Anda selama satu bulan berturut-turut dan Anda bisa menjadi sukarelawan. Mencoba freelance atau diskusi dengan orang-orang pada bidang tersebut. Realita bisa membantu Anda menemukan apakah bidang itu benar-benar passion. Dan tidak perlu inskar ya, Anda tidak perlu jago dalam satu hal atau jago dalam satu atau segala bidang ya. Nah, yang pasti berusaha untuk merencanakan karir saat memiliki banyak passion. Terkadang banyak menjadi yang biasa-biasa saja ya. Seringkali sukses terjadi ketika Anda menggabungkan keterampilan yang biasa-biasa saja jadi luar biasa. Contohnya adalah Steve Jobs. Ia bukanlah insinyur, seorang desainer atau pengusaha terhebat di dunia. Namun, secara unik dirinya cukup baik dalam segala bidang ini dan menyatukannya menjadi sesuatu yang hebat. Nah, bagaimana? Tip yang berikutnya akan kembali kita hadirkan di sesi kali ini. Nah, yang pasti kita akan terus bahas untuk sesaat lagi. Nah, yang pasti buat semuanya jangan bergeser ya. Tetap di Buana Asri dan kita akan kembali hadir untuk sesaat lagi. Kita simak dulu tembang yang berikut ini.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
4: Penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
5: Yo yo to Bu, biasane nyempling sak meter persegi.
4: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
5: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
4: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
5: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
0: Buana Putri. Buana Putri.

Baik, Mitra Buana masih di Buana Putri dan masih bersama saya Dwi yang masih siap menemani suasana pagi Anda. Dan masih lanjutin tip ya untuk Anda tentang merencanakan karier ya. Baik Mitra Buana dan pendengar untuk berikutnya. Nah, bagaimana kita harus bisa apa ya, punya langkah penting ya untuk merencanakan karier itu sendiri, yang mana harus selalu berupaya untuk menyusun rencana karier yang kuat. Merencanakan karier bukanlah hal yang sepele, ini merupakan langkah awal yang menentukan arah masa depan kamu di dunia kerja, dan bagaimanapun kamu bisa melakukannya bersama dengan goals karier ya. Tahap ini sangat penting dan jarang diterapkan ya, pada karena yang pasti semuanya pada fokus untuk tugas ataupun kerja yang dilakukan saat itu. Padahal merencanakan karir itu harus dimulai jauh sebelumnya. Dan bagaimana bisa mengetahui tujuan akhir kamu jika tidak memiliki peta untuk mencapainya? Nah, yang jelas harus bisa mengupayakan untuk selalu bisa mengenal diri sendiri sebelum memutuskan kemana ingin berjalan. Kamu harus tahu siapa diri kamu dan apa kelebihan dan kekurangan kamu, apa yang kamu sukai dan apa yang kamu hindari. Selain itu penting juga untuk tahu tipe industri yang kamu sukai atau yang ingin kamu pelajari lebih lanjut. Ini akan membantu untuk menyortir perusahaan yang akan kamu lamar nanti ya. Nah, kemudian juga penelitian tentang profesi pilihan ini ya. Setelah mengenal diri sendiri, saatnya untuk memahami dunia luar. Lakukan penelitian mendalam tentang profesi yang menarik dan minat kamu. Pahami lingkungan kerjanya, potensi pendapatan dan juga prospek masa depan. Dan juga tahu tentang media sosial ya, atau paham sepenuhnya, dan juga mengerti job portal perusahaan. Nah, jangan lupa untuk cek review ya. Kemudian juga yang diterapkan adalah manfaat agar nantinya bisa didapatkan di saat kamu mendapatkan pekerjaan. Yang jelas harus selalu bisa menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Merencanakan karier adalah tentang menentukan kemana kamu ingin pergi. Tentukan tujuan jangka pendek untuk ke depan, tujuan jangka panjang untuk berikut atau kelanjutan dalam kamu melaksanakan pekerjaan itu. Nah, yang jelas harus selalu diupayakan agar dengan perencanaan yang matang nantinya bisa mendapatkan sesuatu yang diharapkan.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Mitra Buana kembali dalam acara Buana Putri Gerbang Karier dari 94,7 Buana Astra FM, masih bersama satu ya. Nah, untuk kiat berikutnya dalam merencanakan karier saat punya banyak passion, ya, jangan lupa untuk selalu meminta pendapat orang lain. Anda tidak perlu tidak perlu mencari tahu semuanya sendiri ya. Terkadang Anda bisa menemukan passion dari pendapat orang-orang terdekat Anda. Kemudian juga kalau masih kurang puas, nah, Anda bisa menghubungi konselor karier dan juga pelatihan untuk mendapatkan masukan. Nah, kemudian tidak masalah jika berbeda ya. Kalau semuanya sudah dicoba tetapi Anda tetap menginginkan semua, tidak apa-apa. Kalau semuanya sudah dicoba, nah, jangan dibawa stres kalau mungkin tetap menginginkan semuanya, tapi jangan dibawa stres saat Anda merasa berbeda dari teman-teman yang memiliki jejak karier ya, yang sesuai dengan passion mereka. Meski mungkin Anda memiliki banyak karier, jadikan ini sebagai pengalaman hidup yang menyenangkan. Ya, memang merencanakan karier ini memerlukan komitmen, introspeksi dan juga kerja keras. Namun dengan langkah-langkah yang seperti yang saya sampaikan tadi ya, kamu mungkin akan bisa memiliki fondasi yang kuat untuk membangun karier yang sukses dan memuaskan. Selalu ingat untuk tetap fokus pada tujuan dan bersikap terbuka terhadap peluang baru dalam merencanakan karier dan juga mencapai semua impian dan harapan yang diinginkan.

0: Pak, penebas kae lho. Delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Ya, Mitra Buana, kita akhiri sampai di sini ya. Nah, di sajian Buana Putri dengan Buana Putri Gerbang Karier dengan tema tips merencanakan karier saat punya banyak passion, yang kita ambil sumber dari www.detik.com. Semoga informasi ini dapat memberikan inspirasi dan juga motivasi bagi para mahasiswa untuk lebih percaya diri dalam merencanakan masa depan. Teruslah belajar, berkarya, dan juga memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk mengembangkan potensi diri. Sampai berjumpa kembali di Buana Putri edisi selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat pagi. Yuk, gereng.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Lagi pemirsa sugeng siang wonten atur sragana sriku siang menegah kula duwi ingkang suwun nggih semanten ngaturaken lelang tembiki mangke purna pepanggen wonten ing dinten Kamis rekat tinggang dosa nggih wulan Juli 2026. Tas punika waripun kabaripun panjenengan sedaya mugi tansah pinanggihan kawilujengan kasarasan sehat bahagia selalu. Sampun katuraken menika atur pambuka tembang asmara dene samangke ingkang badhe kepareng kinten badhe ngersakaken lelangan lumantar SMS via 082-133-95-0947 lumantar telepon 02-7189-0799 sugeng siang Bu Anasri Seragen.
1: Halo Sandra.
0: Halo sugeng siang Bunda Kini. Terus ini kabaripun?
1: Kabaripun
0: saya mah. Ayo monggo Bunda Kini ngerasakan apa sekaripun mangke?
1: Ya sugeng siang
0: rung ye. Oh yeah, dan apa famen? Teteh sing tresno ya, yeah. Oh, saja ibon nih kang, yeah. Salamipun
1: kagem Bunda Ninu.
0: Je.
1: Bunda
0: Ninu. Yeah.
1: Lama tak ingat ya.
0: Yeah.
1: Bunda Gun.
0: Kesupen boten dipun serat nika. Oh catetane. Oh ngaten. Ji. Aje. Aje. Ji. Ji. Oh ji, saya pun saya. Ji. Oh ngaten. Oh wonten ing Teguhan nggih. Oh ngaten
1: nggih.
0: Ngaten nggih nggih sami dangetaken.
1: Nggih.
0: Matur nuwun nggih. Oh nggih.
1: Nggih.
0: Oh nggih, sampun.
1: Mbak Ro.
0: Oh, wonten Bali lali nggih. Wah, ada kesupen ya. Iya.
1: Iya. Apa itu namanya? Itu loh. Yang masih sekolah itu loh.
0: Oh, Mbak Adelia. Mbak Nona Adelia.
1: Iya.
0: Yuk, kreng, matur nuwun nika kagem Bunda Kini, nggih, ingkang sampun kepareng miyos menika ngersakaken lelanganipun mangke. Tetes sing tresna mangkaten. Ingkang salajengipun kita bikin menika The Land of Java Man, sugeng siang Mas Dewi nika saking Mas Diat. Oh yeah. Nyuwun lelanganipun mangke kidung wayu kala sebo, kentenipun kagem Mbak WR. Mbak Rusanjarini, Mbak Adelia, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Natali, Bunda Fatima yang puno, Mas Roni, Bapak RT. Matur nuwun yo Grang. Oh nggih, matur nuwun iki menika kakak Mas Jiat nggih. Ingkang sampun kemarin kenton ning siang menika nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Dwi sing siang nggih. Dalan Ops Java Man, kawasan Cepu Andong Boy Lali absen nggih. Menika nyuwun lan pun mangke ninggal tatu. Saking Mas Titik Empat, salamipun kakak Bunda Gun, Bunda Ros, Bunda Kini, Bunda Natali, Bunda Kini, Mbak Yuni, Mas Is, Mas Andri, Setia Pamor Kereng, Sugeng Makaryo, kakak Mas Dwi, Sugeng Tugas, Bukin Buatan Ninggal Seh, Matur Mun, saking kula Bunda Nona, oh iye, Bunda Nipun Nona Adelia, iye katarakan sugeng siang. Semoga, semoga badai katarakan, lelangan, ingkang badai katarakan, menikam lagi, wonten, engkang pun kersakin dia menikah mangi tetes sing terseno kakek budak ini lan ugi mangi kitung wahyu kalau sibuk kakek masdiat kita aturakan semoga sugeng midang ngatakan dan ugi kakek mesti engkang sama kita sesiom midang ngatakan wonten atur seragen asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Para miyarsa kalau sing akan tasih wonten atur seragen asriku, kalau sampun katuraken lelangan ye menika tata sing tersunak kagem bunda kini lan ugi kidung wahyu kalau sepo kagem sediat ingkang ngersakaken lelanganipun menika ye. Kalau sing akan malih menika kita bega ingkang samangke pada sampun kepareng kinten menika sugeng siang kagem Mas Dwi menika saking Mama Fajar kepareng mangiyun sakaripun sinarengan. Matur nuwun Mas Dwi yo greng. Oh ye, matur nuwun ugi menika kagem Mama Fajar. Engkang sampun kemarin kita nengi siang menika nggih lan pun tengah mangke sekalipun. Kalau sing akan malih semoga ngang mangke pada kemarin kita menika sugeng siang Buan Asri Seragen.
1: Halo sugeng siang Mas Dwi.
0: Oh, nggih sugeng siang. Iji.
1: Pripun pawartos ipun Mas Dwi.
0: Oh nggih, saya semantun iki panjenengan nggih menika engkang wonten ing Boyolali lali nggih.
1: Sehat Mas.
0: Ah nggih, sehat sehat nipun.
1: Kumuk gembrebek namo
0: anak. Oh ngeten. Oh nggih, menawi kala dalu.
1: Sekar
0: niki. Oh nika radi seger kala dalu Jawa menika.
1: Jawa.
0: Nggih, seragen Jawa lumayan nggih.
1: Sok klego mboten nggih.
0: Oh ngeten, mbok menawi mangke dalu menika.
1: Nggih, kentosan
0: nggih
1: Mas.
0: Nggih, nggih.
1: Bagi-bagi rumiyin apa jeng dulen mencorong.
0: Lah nggih ta menika nggih.
1: Mas Dwi.
0: Nggih.
1: Bunda nyuwun lelangan kelinci ucul.
0: Kelinci ucul nggih. Arti sate Pak malah melayu.
1: Salam-salam
0: nggih, Mas. Oh nggih, monggo nggih.
1: Salame kagem Mas Dwi, sugeng sedaya tetap semangat sehat selalu sampai jam pinten?
0: Sampai jam 12 mawon nggih.
1: Oh, jam 12.
0: Nggih.
1: Terus wonten Bunda Kini wau nggih.
0: Nggih.
1: Bunda Kini sugeng siang Bunda Gun. Bunda Natali.
0: Nggih.
1: Bunda Lasmiati Bapak Rohman, Bunda Miko, Bunda Fatimah, Bunda Lis, Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Ngatmi, Bunda Ismi. Ajeng wonten Mbak Ani tiga-tiganya, wonten Mbak Er, wonten Mbak Martini. Wonten Bunda Dik Nona.
0: Oh ngaten nggih.
1: Wonten Mas Giar, Pak Jasmino, Mas Roni, Mas Es Mbak Yuni di Mojowesan.
0: Oh ngaten
1: nggih. Eyang Pono, Pak Sarbini, yang Timbul Mas Andri Setiawan Mantingan Ngawi.
0: Bapak
1: Emita, Mas Yuli Anjasmara. Wonten Pak Eko, wonten Bumi Bununi, Buminu.
0: Oh nggih.
1: Pak Mul, Pak RT, wonten Pak Yon Plastik di Gemolo, wonten Mbak Nana di Cantek.
0: Nggih, lajeng.
1: Terus wonten sedaya mawon.
0: Oh nggih, ingkang sami midhangetaken ya. Nggih.
1: Sugeng siang semangat makan.
0: Oh nggih.
1: Oh
0: nggih, sehat-sehat nipun.
1: Nggih, matur nuwun wedalipun.
0: Matur nuwun ugi.
1: Wonten lepat nyon pangapunten.
0: Oh nggih.
1: Langene
0: dicengeri. Oh nggih, pun tengok. Oh ngaten, semangat nggih menika. Ha
1: iya. Semangat selalu Mas. Eh
0: nggih, selalu harus semangat nggih.
1: Terima kasih waktunya.
0: Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo greng nggih, matur nuwun menika kagem Bunda Rus ingkang sampun kepareng kenten ing siang menika. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi. Menika saking Mbak Ani iki moe. Lurus nggih. Hadir absen badhe nyuwun lintang ati salamipun kagem Bunda Kini, Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Rus, Bunda Nini, Mama Aswa, Bunda Kayatri, Bunda Nino, Mas Es, Mas Kes, Mbak Yuni, Mbak WR, ugi sedaya kemawon sugeng siang sugeng mujangetaken kagem Mas Dwi matur suwun yuk gereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam niku nggih kagem Mbak Ani atur langenipun mangke nggih. Enggang pun kerjakan lintang anti pun tengah manggis sekalipun ya. Lajeng ugi mereka wonten malih kintunan kita pikir malih menika enggang sampun paring kintun ugi. Sugeng siang Mas Dwi. Nah menika saking Bunda ku nyuwun sekalipun manggis semenit wae salamipun kagem Mbak Ros, Bunda Nona Adelia, Mbak Nana, Bunda Lis, Bunda Surati, Bunda Kini, Bunda Yasman, Bunda Gayatri. Matur suwun Mas Dwi yo nggih. Matur nuwun ugi menika kagem Bunda Gun nggih. Kalau sing akan dalam op Java Man saking Bapak Jasmino nyuwun sekalipun mangke Taman Juruk kenton kagem Mas Diat Eyang Pono Bapak Yon Mbak WR Mbak Rus Anjarini matur nuwun Mas Duyo greng onji matur nuwun kimeko kagem Bapak Jasmino ye. Semoga sama kepada kak terakan delangan hingga pada kak Piarso minangkani pamudit kalau bawa hingga ngerasakan ninggal tatu mangke kak terakan ugi nah kagem Mama Fajar ye. ninggal tatu menika langenipun. Oh ingin ngapunten saking Mbak Nuna Adelia nggih ninggal tatu langenipun. Kalajengaken mangke ugi sinarengan mangke katuraken menika kagem Mama Fajar. Semoga katuraken lan sugeng midhangetaken.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Ayo para pemirsa ingkang sampun katraken kelinci ucul kalajengaken lintang ati nggih sampun kapiarsa sampun kita midhangetaken. Langen ingkang salajipun mangke wonten semenit bae lan ugi taman juruk nggih ingkang badhe katraken. Satrimun katraken. Semoga yang mangke badhe kepareng malih lumantar SMS ya 08213395097. Lumantar telepon 0271-8907-99. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi. Tetap semangat, sehat selalu ye. Amin. Menurut saking bumi kau yang kamu ternyata di Biro Sambil Region, yang sekali pun manggil langit mendung kutha Kediri. Kakem Mas Dwi matur suun yuk gereng. Oh ye, katur akan ugi sugeng siang menika kakem bumi kau yang kamu ternyata di Biro Sambil Region yang sampun kemarin kenton siang menikah ngerasakan lelanganipun langit mendung kutha Kediri ya penting kemarin sekalipun lan sama ke badai katerakan rumien lelangan atau si penikang badai kapiarso menikah ya wantan semenit baik kalau sing aku niki taman juruk yang sama ke badai katerakan semangkoh sugeng midhangetaken atur lelanganipun.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya iso nganggo pupuk dasar kaya urea lan sakpanunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Bu, Bune, ngerti kacamata ning Bapak ora?
5: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
4: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
5: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
4: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
6: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
7: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
6: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
8: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
5: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
5: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
5: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
5: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

pemirsa kalau singakan tasih wonten atur seragen asri kula mantar buan asri seragen samangke menika kita pikir malih menika. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang Mas Dwi kawasan streaming hadir. Menawi telepon tasih nyuwun tali asmoro dari Syasha Arkisna. Arya kali buat masih bertugas tetap semangat dan matur suwun yuk gereng ya. Makasih juga ya. Matur nuwun ugi. Menika kagem Mbak BR nggih kang sampun kemarin kinten menika ngersakaken lelanganipun mangke tali asmoro mekaten.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gasjateng, diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi Nyusakpoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat Sragen.
2: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Iki perbiasa sama ki tabu solah selangung sekawan atau sekang satu menit sama ki ngal PTK kemandangan adan duhur begini pun wonten ing wilayah Sragen lan sekitaripun.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7.

0: Halo Mitra Buana, selamat siang untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baya penget nih di kesempatan siang kali ini, Atin Sardi bisa mencoba ada kembali ya. Ayo pasti kita ketemu lagi di Simponi Kenangan yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan siang hari ini? Harapan Atin Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang suatu apa. Untuk Mitra Buana yang ingin beratensi di line telepon, silahkan sabuka di 0271-890-799. Atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya di 082-133-950-947. Oke, yang di line telepon nih Atin terima dulu ya. Selamat siang Buana Asri Sragen.
1: Cantik.
0: Oke, selamat siang ini Bunda cantik. Silakan ini Bunda. Alhamdulillah sehat. Bunda juga sehat ya, Bun?
1: Ya, puji Tuhan.
0: Iya deh. Oke. Silakan ini Bunda. Silakan Bunda, nanti lagunya apa ini?
1: Lagunya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita.
0: Oke, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Iya. Silakan Bunda kirimnya buat siapa ini?
1: Kirimnya buat Mbak Antin,
0: Oke.
1: Selalu berkali Tuhan dalam segala. Sama jasad sama keluarga.
0: Iya.
1: Dan jangan lupa bahagia Mbak ya.
0: Iya pasti Bunda.
1: Kalau hatinya bahagia itu imbasnya kemana-mana itu positif gitu.
0: Iya, oke deh.
1: Nah, salam buat yang di situ ya, lama nggak jumpa dari.
0: Iya Bunda, ini ada Mas Ari juga ini.
1: Iya, tadi sore aku masuk acaranya Mas Ari.
0: Oh iya.
1: Tumben kok sore gitu. Katanya ganti Mbak Dewi.
0: Iya, betul.
1: Biasanya kan malam.
0: Oke, Bunda. Oh?
1: Halo, Atin. Ini mau tak angkat, mati-matiin Bunda Surati.
0: Oh iya, Bunda miskol-miskol ya.
1: Ya, mau tak gabungin sama Mbak Atin.
0: Oh iya, mau dimatiin ya. Nanti biar masuk sendiri aja ini Bunda Suradi. Oke.
1: Maaf ya Mbak ya.
0: Iya deh. Oke, silakan ini Bunda dilanjut.
1: Halo. Halo
0: juga. Oke.
1: Iya, kamu ke Mbak Atin. Halo Bun, ayo masuk ke masih ke TV.
0: Iya Bunda, masuk ayo.
1: Masuk kan? Mbak Bunda Surati menyapa selamat.
0: Iya, selamat siang juga untuk Bunda Suradi. Nanti masuk sendiri. Oke.
1: Iya. Ya. Ini telur wetok yang gitu. Bunda masuk masih
0: miss call ya. Minta dijelang ya Bun ya.
1: Tetap semangat ya tadi sampai mana.
0: Sampai lupa ya Bun. Oke.
1: Salamnya buat Mbak Ati Mas yang nanti masuk sendiri.
0: Iya.
1: Bisa berjalan bersama Mbak Ati. Yang kerapiak semana. Sama. Baik hati dan tidak sombong.
0: Iya.
1: Pokoknya komplit. Ya.
0: Komplit iya.
1: Biasanya apa itu? Melayani orang banyak itu harusnya biasanya itu sabar ya Mbak ya.
0: Oh gitu.
1: Sabar harus, Bunda kan juga gitu.
0: Iya.
1: Kan karakternya masing-masing orang enggak sama.
0: Iya, enggak sama, betul.
1: Tapi ada yang tidak sabar,
0: Sudah biasa menghadapi ini ya, Bun ya. Orang banyak gitu ya.
1: Iya.
0: Karakternya beda-beda.
1: Iya. Okay. Kayak Mbak Azim juga bersama rekan-rekan ya harus gitu. Tapi sayang kok kadang ada yang ditanya aja syaratnya petus gitu. Ya udah enggak masuk aja.
0: Iya nah. Deh.
1: Kalau Mbak Azim pasti itu.
0: Oke, okay, Bunda.
1: Buat Bunda Yasman Meti. Buat Bunda Nino, aku iya. Suaranya yang renyah itu.
0: Kangen ya Bunda Nino. Udah lama iya. Banget nih enggak pernah on air nih.
1: Kan pakai HP bisa tuh.
0: Iya, tapi enggak kerasa itu ya Bunda ya.
1: Enggak tahu. Bunda juga pakai HP kok. Terus buat
0: siapa lagi Bun?
1: Bunda siapa? Bunda Halo-Halo Bandung.
0: Oh, Bunda Kini. Halo-Halo Bandung. Kini. Iya.
1: Yang juga.
0: Oke. Okay.
1: Tidak menyenangkan Bundaku.
0: Iya.
1: Buat Pak Retemi, Bu. Buat
0: Pak Tias. Iya.
1: Makasih selalu bilang Bunda. Walaupun kadang Bundanya anu tetap api tetap
0: Dengar, gitu. Iya
1: buat,
0: deh.
1: Siapa lagi Mbak?
0: Siapa WR lagi?
1: Ya? Mbak WR,
0: Mbak WR yang di Hong Kong.
1: Ya,
0: oke.
1: Okay. Buat siapa lagi ya Mbak? Kak Rus.
0: Kak Rus, Kak Nana.
1: Sudah sehat belum?
0: Iya. Terus buat juga bundanya Adelia.
1: Buat Mbak Nana. Sibuk jahit-menjahit.
0: Iya pasti. Betul. Banyak pesanan. Iya betul. Numpuk ceritanya ini.
1: Mudah-mudahan lancar semuanya. Ya selalu ya semangat.
0: Iya. Oke.
1: Pokoknya buat yang lagi stay semuanya,
0: semuanya tanpa terkecuali ya Bun.
1: Iya. Semuanya saja terangkut hati.
0: Iya.
1: Lagunya nggak dong ya Mbak?
0: Oke Bunda, terima kasih.
1: Mohon maaf bila ada salah kata yang.
0: Oh enggak ini Bun. Yuk kereng. Aduh, terima kasih sekali ini untuk Bunda Natalia yang cantik yang ada di Tangkil ya, yang sudah beratensi juga di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Di belakangnya Bunda Natalia niatin terima lagi ya. Selamat siang, Buena Swiss Ragen. Iya bagus, silakan Pak Pono.
2: Ya itu loh Mbak Ibu, apa itu? Lagunya anak-anak dulu tidak bersalah. Ya minta lagu masih sekolah.
0: Oh masih sekolah. Oke.
2: Okay. Kalau Kak Ferry itu ya penyanyinya itu Charles sudah galung.
0: Iya.
2: Salamnya untuk semua jajaran Pak Ketuali. Semuanya selamat menikmati lagu lama RGM di pagi lupa asing dengan teriring ucapan. Mbak. Kalau beli martabak harus punya duit.
0: Iya, kalau enggak punya duit enggak bisa beli.
2: Utang itu nanti kalau enggak punya duit namanya kan utang itu. Jadi kalau beli martabak harus punya duit.
0: Iya.
2: Sosial RGA, hati senang.
0: Iya.
2: Di dunia biar tidak segera pamit. Iya biar tidak segera pamit.
0: Iya deh.
2: Ya masih lagi Mbak, apa itu? Begini saja apa itu? Dulu sering pergi ke Kota Batang. Pergi ke Batang selalu pakai kerudungnya.
0: Iya. Ya.
2: Dulu sering kali datang. Dulu Mbak itu. Dulu sering kali datang. Sekarang kok enggak pernah tampak batang hidungnya.
0: Iya, sekarang nggak pernah tampak batang hidungnya ya, Pak. Oke.
2: Beli pangsit di pasar Palur.
0: Iya.
2: Beli pangsit di pasar Palur. Pura-pura sakit. Ya, biar digorengkan telur.
0: Pura-pura sakit ya, Pak.
2: Iya. Mengambil cara sendiri ya. Beli pangsit di pasar Palur.
0: Iya.
2: Pura-pura sakit biar digorengkan telur.
0: Iya. Terima kasih Pak Pono.
2: Terima kasih.
0: Yuk, greng. Aduh, terima kasih sekali untuk Pak Pono yang ada di Sambejo Sragen yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Masih sekolah lagunya, nanti bisa ditunggu. Sekarang ada Mas Diat, selamat siang ya. The Land of Java Man, ini Mas Diat request Pelangi di Matamu dari Jamrut. Salamnya buat Eyang Pono, Bapak RT, Mas Roni, ada Mbak WR, Mbak Ros Anjarini. Kemudian juga untuk Mbak Adelia, ada Mbak Ani yang gemoy, ada Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Fatimah, Bunda Natali. Terima kasih yuk greng. Oke, terima kasih untuk Mas Diat ya. Pelangi di Matamu, nanti bisa ditunggu juga ya. Terus yang di lain telepon nanti terima lagi. Selamat siang Bu Anas Isragen.
3: Halo.
0: Ya, halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik Elgani.
3: Ya, betul, Mbak.
0: Iya, silahkan ini Baik Elgani.
3: Iya, Mbak.
0: Lagunya apa ini?
3: Antara Benci dan Rindu yang dari Ratu Purwati ya, Mbak.
0: Oh, Antara Benci dan Rindu. Oke.
3: Okay.
0: Iya. Silakan kirimnya buat siapa ini, Mbak Elgani?
3: Kirimnya buat Mbak Ape ini. Cepat.
0: Iya.
3: Nanti sore pulangnya buat Ape.
0: Siap.
3: Dan semua pamor drone ya Mbak.
0: Tanpa kecuali. Oke deh.
3: Ini tak sambil ngomong.
0: Oh, sambil ngomong ini ya. Oke, selamat ngomong aja ini untuk Mbak Elgani ya. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, greng. Oke, terima kasih untuk Mbak Elgani yang sudah beratensi juga di sini ya. Sekarang langsung aja satu tembang untuk Bunda Natali yang cantik yang ada di Tangkil. Jangan ada dusta di antara kita ya. Bisa disimak dulu.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini Yatin punya satu tip untuk menemani Mitra Buana ya di kesempatan siang hari ini, yakni tip atasi rasa bosan di siang hari. Mitra Buana, untuk mengatasi rasa bosan di siang hari, lakukan kegiatan ringan seperti olahraga atau gerak fisik. Kemudian dengarkan musik dan berinteraksi dengan teman secara online maupun offline. Atau mungkin juga lakukan hobi seperti membaca, menulis, dan berkebun ya. Pastikan juga tetap terhidrasi dan makan teratur untuk menjaga energi. Dan tip ini bersumber dari Google Ringkasan AI. Oke, Mitra Buana, untuk teman berikutnya sebelum saya hadirkan, kali ini ada WhatsApp yang masuk lagi ya. Ada Bunda Suradi nih yang ada di GSA ya. Selamat siang Mbak Atin, yang murah senyum pokoknya. Oh ya Mbak Atin, tolong nanti diputarkan Nostalgia Biru. Salamnya buat Bunda Natali, Bunda Yasmin, Bunda Kun, ada Bunda Nuni, Bunda Nino juga. Kemudian ada Bunda Kini, Bunda Ros, Bunda Lis, terus juga Pak Mursidinya ini ya. Terus juga untuk Bunda Ismi, Bunda Fatima, Bunda Ngatmi, ada Mbak Ani tiga-tiganya. Kemudian juga ada Mbak Putri, Mbak WR, Mbak Martini, ada Pak Pono, Pak RT, Bapaknya Mita, kemudian juga ada Cak Roto, ada Mas Eko, Mas Kis juga, kemudian Mas Is, Mas Roni, Mas Andri Setiawan, juga ada Mas Brahma Kumbara, dan semuanya selamat siang aja. Terima kasih Mbak Atin. Oke, terima kasih juga ya untuk Bunda Suradi yang ada di GSA ya, yang sudah beratensi juga di sini. Nostalgia Biru, nanti bisa ditunggu, pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang untuk Pak Pono yang ada di Sambirjo Sragen, masih sekolah bersama Mersis ya. Bisa disimak dulu, tetap setia di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Okay, Mitra Buana, sementara 35 menit lepas dari pukul 12. Pastinya Mas Idi, Simogni, Kenangan juga masih bareng Atin Sari ya. Ya, bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, ada Mas Kis nih ya. Assalamualaikum Mbak Atin, The Land of Java Men, Simponi Kenangan, nanti Ricky Ricardo, Gaun Putih Prima Donna. Salamnya buat semua pamor greng. Terima kasih Mbak Atin. Yuk greng, dari Mas Kis di Pemalang Selatan. Oke, Ricky Ricardo nanti lagunya ya, Gaun Putih Prima Donna. Nanti bisa ditunggu juga. Sekarang yang di line telepon Atin terima dulu. Selamat siang Buana, Sri Sragen.
1: Halo
0: Bandung, Bunda Kini, silahkan. Ini Bunda. Iya. Selamat siang juga. Ini Bunda Kini yang cantik. Lagunya apa, Bun?
1: Dengar kok ada Merah Jambu itu ada toh.
0: Apa?
1: Merah Jambu ada toh.
0: Oh, Merah Jambu. Oke, ada Bunda. Iya, silakan Bun, kirimnya buat siapa ini? Iya. Udah dicelang tadi ya Bun ya. Oke deh. Amin, terima kasih doanya ini Bunda. Oh, masih ini Mas Ari masih di sini. Oh iya, ada salam Mas Ari dari Bunda Kini. Iya, salam kembali gitu Bun katanya. Iya, selalu masuk siang Bun sekarang. Iya, selalu masuk siang. Iya. Pokoknya siang selalu masuk juga, Bun. Oke, Bunda, terima kasih. Iya. Oke deh. Iya. Sama-sama Bunda Kini yang cantik. Yuk kreng. Aduh, terima kasih ini untuk Bunda Kini yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ini ya. Sekarang ada Bunda Rahayu yang cantik yang ada di Widoro nih. Selamat siang Mbak Atin, lagunya ikut aja ya buat Mbak Atin, semoga sehat selalu. Ini dari Bunda Rahayu di Widoro ya. Kirimnya buat semua monitor RBA, semoga juga sehat semuanya. Oke, terima kasih untuk Bunda Rahayu yang cantik yang ada di Widoro ini yang sudah beratensi juga di sini ya. Sementara untuk Mama Fajar, selamat siang. Rambut Kepang 2. Oke, nanti bisa ditunggu juga ya untuk Mama Fajar. Kalau periode sekarang belum bisa keputar, nanti habis warta berita deh pasti bakal Atin hadirkan gitu ya. Terus juga ada Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy ini yang ada di Teguh Jajar ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Atin. Gemoy hadir nih Mbak. Mau diputrin lagu Biarlah Bulan Sabit Bicara. Lagunya buat semua monitor yang lagi dengerin RBA aja ya. Dan salamnya buat semuanya ya Mbak. Buat Mbak Atin, selamat tugas, tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia selalu. Dan kutunggu lagunya. Terima kasih yuk greng. Wassalam. Oke, terima kasih untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar. Nanti lagunya bisa ditunggu ya, Biar Bulan Bicara itu ya. Sekarang ada satu tembang yang tadi direquest sama Mas Diat ini ya, Pelangi di Matamu. Nah, sekarang bisa disimak dulu spesial untuk Mas Diat yang ada di Jateng.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gas Jateng, diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi New Sakpoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat Sragen.
2: Oke, Mitra Buana, sementara 45 menit nih, lepas dari pukul 12. Segera aja saya hadirkan satu tembang yang tadi direquest sama Mas Kis ini ya, yang ada di Pemalang Selatan. Gaun putih, sang primadona. Nina, sekarang bisa disimak dulu nih, spesial untuk Mas Kis yang ada di Pemalang Selatan.

Gaun putih sang primadona ya. Spesial aja tunaikan pesanan Mas Kis yang ada di Pemalang Selatan ya. Semoga udah disimak ya Mas Kis ya, sebagai teman beristirahat bersama keluarga di kesempatan siang hari ini.

GSI ya. Nanti untuk Bunda Kini, kemudian Mama Fajar, untuk Mbak Ani yang gemoy, Bunda Rahayu, temannya ikut ya. Yang pasti nanti saya hadirkan selepas warta berita dari Jakarta tentunya ya. Soalnya ini tinggal bisa dua tembang yang keputar ini ya. Untuk yang lain nanti habis warta berita pasti bakal Atin hadirkan. Antara benci dan rindu untuk Mbak El Gani. Nanti dirangkai nostalgia biru untuk Bunda Suradi yang ada di GSA ya. Sekali lagi sembari kita menantikan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat mana nanti kita break dulu untuk mengikuti warta berita dari Jakarta.

yang hujan turun lagi. Ketika ku lewati jalan ini, aku ingat engkau yang basah tubuhmu, basah rambutmu, ku hapus dengan sapu tanganku. Yang aku pun rindu padamu, aku pun ingin duduk di sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sebagai seorang pura-pura siap bertugas di mana saja. Alhamdulillah kalau kami dari Prodi Teknologi Rekayasa Informasi Pertahanan, kami fokus untuk bagaimana menjadi bridging atau jembatan penggunaan teknologi bagi pemerintahan.
2: Biasanya kondisi seperti ini secara klimatologis terjadi pada puncak-puncak musim kemarau yang diperkirakan hingga bulan Agustus.
0: Usai dilantik Presiden, Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN siap mengabdi. BMKG mengimbau untuk meningkatkan kewaspadaan di laut seiring peningkatan gelombang air laut. PBB berupaya mengurangi berbagai resiko kesehatan masyarakat Gaza, Palestina. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN menyatakan siap untuk mengabdi kepada masyarakat. Penegasan tersebut usai Presiden Prabowo Subianto melantik ribuan pamong praja muda IPDN. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: 3, 2, 1. Rasa haru dan bangga Purna Praja setelah 1204 pamong praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN angkatan 33 tahun 2026 dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin. Selanjutnya para Purna Praja akan ditugaskan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia termasuk di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Purna pelajar asal Nusa Tenggara Timur NTT, Aji Bayu Ramadan yang merupakan lulusan terbaik IPDN, akan menerapkan ilmu selama kuliah untuk masyarakat. Aji akan fokus pada pengembangan jembatan dengan berbagai teknologi canggih, sesuai dengan prodi selama kuliah, yakni teknologi rekayasa informasi pemerintahan. Penjelasan Aji disampaikan kepada awak media di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
1: Kami sebagai seorang pura-pura siap bertugas di mana saja. Alhamdulillah kalau kami dari Prodi Teknologi Rekayasa Informasi Pertahanan, kami fokus untuk bagaimana menjadi bridging atau jembatan penggunaan teknologi bagi pemerintahan. Saya sendiri sudah membuat 3 sistem banyaknya untuk melihat dan juga meresolve segala macam permasalahan di masyarakat. Mungkin dengan sistem ini dapat sedikitnya mereduksi beberapa faktor birokrasi yang akan langsung turun pada masyarakat.
3: Sementara itu, Purna Praja Selampung, Fora Gaisan akan fokus pada pembangunan penganggaran daerah. Fora merupakan lulusan Prodi Keuangan Publik.
4: Tentang pemerintahan, khususnya saya dari Prodi Keuangan Publik, diharapkan dapat menjadi aparatur sipil negara yang dapat merencanakan pembangunan penganggaran daerah dengan baik.
3: Adapun Purna Praja asal Aceh, Faza Albana menyampaikan kesiapan untuk mengabdi di berbagai daerah di Indonesia sesuai dengan penempatan. Faza mengatakan pesan Presiden Prabowo Subianto yakni agar menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat.
5: Arahan dari Bapak Presiden selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat bukan kepentingan pribadi.
6: Nanti ditempatkan di mana Mas? Sudah tahu?
5: Siap, saya siap ditempatkan di mana saja.
3: Sebelumnya di dalam pidato sambutan di hadapan ribuan pamong praja muda, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum diwisuda pamong praja telah melakukan pengabdian masyarakat selama sebulan dengan membantu penanganan bencana banjir bandang di Aceh. Presiden Prabowo mengingatkan pamong praja untuk bekerja dengan hati dan membantu rakyat. Dari kampus IPDN Sumedang Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 mengimbau masyarakat khususnya nelayan dan pelaku pelayaran untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut seiring dilaporkan peningkatan kecepatan angin dan gelombang tinggi yang terjadi di sejumlah perairan Bali. Nadia Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 menjelaskan angin kencang yang melanda Bali dalam beberapa hari terakhir merupakan fenomena yang umum terjadi saat puncak musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang memicu bertiupnya angin monsun Australia. Berdasarkan pemantauan BBMKG, kecepatan angin di Bali mencapai hingga 22 knot atau sekitar 41 km per jam dengan arah dominan dari timur hingga tenggara. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 Luh Eka Arisanti kepada RRI mengatakan kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga puncak musim kemarau pada Agustus mendatang.
2: Biasanya kondisi seperti ini secara klimatologis terjadi pada puncak-puncak musim kemarau yang diperkirakan hingga bulan Agustus.
7: Wilayah yang berpotensi terdampak gelombang tinggi meliputi perairan Bali bagian barat, selatan, dan timur termasuk Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Meski demikian, BBMKG menegaskan bahwa fenomena angin kencang dan gelombang tinggi tidak berkaitan dengan potensi tsunami karena tsunami dipicu oleh aktivitas gempa bumi. BBMKG juga mengingatkan masyarakat agar selalu memantau informasi cuaca terbaru dan menggunakan perlengkapan keselamatan saat beraktivitas di laut.
2: Oh iya, kami menghimbau untuk masyarakat yang beraktivitas baik di tengah laut ataupun di pesisir Bali agar mewaspadai tinggi gelombang yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, kemudian juga peningkatan kecepatan angin, dan kami juga menghimbau agar masyarakat selalu mengupdate informasi resmi dari BMKG untuk dapat mengetahui perkembangan informasi terkini mengenai perubahan cuaca.
7: Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut diimbau mengurangi aktivitas di laut apabila kondisi cuaca memburuk. Kepatuhan terhadap informasi resmi BBMKG dan penggunaan alat keselamatan diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan selama periode angin kencang dan gelombang tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Kupang optimis untuk mengejar target cakupan program cek kesehatan gratis tahun 2026 melalui strategi jemput bola dan sinergi lintas sektor. Ana Lopo melaporkan selengkapnya.
8: Kami berusaha untuk menjemput bola. Jadi yang harus diketahui masyarakat, kunjungan di puskesmas ini juga sangat tinggi. Kunjungan untuk pasien-pasien yang datang berobat ke puskesmas tinggi dengan kegiatan luar gedung yang memang juga tinggi.
9: Data per 28 Juli 2026, warga masyarakat yang telah melakukan cek kesehatan gratis mencapai 74.017 jiwa dari total masyarakat berdasarkan data Dukcapil sebanyak 48.544 jiwa. Kolaborasi terus dilakukan 12 puskesmas, pemerintah, dan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Penerapan pola jemput bola pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Kupang, Dr. Gigi Sintandaumanu, merupakan solusi efektif untuk mempercepat peningkatan cakupan layanan sekaligus mendukung pencapaian target nasional.
8: Itu juga teman-teman berusaha supaya bagaimana ini bisa capai dengan maksimal. Jadi salah satu caranya adalah kami turun ke kantor-kantor untuk kami lakukan CKG komunitas. Kemarin juga waktu kami koordinasi advokasi tingkat Kota Kupang itu, kami minta dengan tiap perangkat daerah, baik di Kota Kupang maupun kelurahan, kecamatan, ketika ada kegiatan di wilayah-wilayah kerja mereka, baik kecamatan maupun kelurahan, yang mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak, kami minta juga kalau bisa diadakan CKG di sana.
9: Paket pemeriksaan program cek kesehatan gratis ditegaskan perawat koordinator UPTD Puskesmas Oebobo Kota Kupang, Maya Yelvira Benu, dilakukan berdasarkan kelompok usia dan secara umum meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, termasuk pemeriksaan mata dan telinga.
10: Secara umumnya itu pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, terus apakah ada riwayat diabetes, riwayat hipertensi, lalu juga ada pemeriksaan mata, telinga, gigi, dan juga jika memang ditemukan ada faktor resiko lain yang berhubungan dengan kesehatan, itu biasanya kita rujuk ke faskes lanjutan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
9: Cek kesehatan gratis dilakukan melalui pendekatan sejak bayi baru lahir hingga usia lanjut. Pendekatan ini difokuskan pada upaya preventif yang terintegrasi dan berbasis kelompok sasaran untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan, kondisi prapenyakit, serta penyakit dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan angka harapan hidup masyarakat. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mulai terasa di Kota Palangkaraya, di mana peringatan kemerdekaan diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya bagi para pedagang atribut kemerdekaan. Enjang Dwi Hapsari menyampaikan laporannya.
11: Covid, walaupun Covid waktu itu ya lumayan lah penjualan. Tahun-tahun sebelumnya kan dulu kan diwajibkan semua kendaraan diwajibkan pakai.
12: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pedagang atribut merah putih di Kota Palangkaraya mulai menyiapkan berbagai jenis bendera, umbul-umbul, dan perlengkapan dekorasi HUT kemerdekaan. Namun, hingga akhir Juli, penjualan masih belum menunjukkan peningkatan, sehingga para pedagang berharap momentum Agustusan dapat mendongkrak perekonomian mereka. Salah seorang pedagang atribut merah putih yang telah berjualan selama 9 tahun, Udin, mengaku penjualan tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Udin berharap daya beli masyarakat kembali meningkat menjelang puncak peringatan Hari Kemerdekaan.
11: Tapi sekarang tanda-tandanya sih menurun. Biasanya sebelum tanggal 1 tuh udah ada penjualan lumayan. Tapi sekarang sepi, ya kurang lebih merasa kurang lebih 30% lah. Lebih turun dari Covid ini kayaknya. Covid, walaupun Covid waktu itu ya lumayan lah penjualan. Tahun-tahun sebelumnya kan dulu kan diwajibkan semua kendaraan diwajibkan pakai bendera tiap toko, tiap kantor. Sekarang mungkin nggak ada arahan dari pemerintah. Mungkin ya saya sih mengharapkan ya ada pengarahan dari pemerintah karena ini kan ulang tahun kemerdekaan. Kita tinggal merayakan aja kan.
12: Kondisi tersebut menjadi perhatian berbagai pihak. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangkaraya, Boyep Tanius, mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih mulai 1 hingga 31 Agustus. Menurutnya, selain menjadi wujud cinta tanah air, partisipasi masyarakat dalam menyemarakan peringatan kemerdekaan juga diharapkan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat termasuk para pelaku usaha musiman.
13: Mengimbau kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih yang akan dimulai dari 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus. Jadi kita mengimbau melalui momen kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita jalin persatuan dan kesatuan kita, baik dari agama, baik suku, bermacam-macam golongan, kita bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan kita bersama-sama untuk membangun negara Republik Indonesia khususnya Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya.
12: Dengan semakin dekatnya peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, para pedagang berharap semarak perayaan kemerdekaan tidak hanya memperkuat semangat nasionalisme, tetapi juga mampu menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memastikan tempat pemrosesan akhir atau TPA Tamangapa mulai bulan Agustus hanya menerima sampah residu. Edwin melaporkan selengkapnya.
14: Pemerintah Kota Makassar mulai Agustus 2026 akan menghentikan sistem open dumping di tempat pemrosesan akhir TPA Tamangapa. Kebijakan ini sekaligus membatasi sampah yang masuk ke TPA hanya berupa sampah residu. Sementara sampah organik dan anorganik harus dipilah serta diolah sejak dari sumbernya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman mengatakan, penghentian open dumping merupakan langkah untuk mengurangi dampak lingkungan akibat penumpukan sampah. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahap awal masih akan dilakukan melalui uji coba karena keterbatasan sarana dan prasarana di tingkat kecamatan maupun kelurahan.
15: Ya, mungkin seluruh masyarakat sudah mengetahui bahwa per 1 Agustus nantinya pemerintah Kota Makassar akan menghentikan kegiatan pembuangan atau pelaksanaan open dumping di TPA Tamangapa. Lama ini kita melakukan open dumping dan itu cukup membahayakan untuk lingkungan dan per 1 Agustus nanti TPA tidak lagi akan menerima sampah organik dan sampah organik, tetapi hanya akan menerima sampah residu. Tentu kita berharap masyarakat itu semuanya melakukan pemilahan dan pengolahan. Untuk saat ini memang kebijakan ini cukup berat kita laksanakan karena ada berbagai faktor kendala di lapangan. Nah, salah satunya yang menjadi faktor kendala adalah sarana-prasarana yang masih cukup minim di tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga dan tentu kita berharap meskipun 1 Agustus ini mungkin kita tetap akan melakukan uji coba, paling tidak.
14: Sementara itu, pengamat lingkungan hidup Husnia Amirullah menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang baik, namun membutuhkan kesiapan yang lebih matang. Menurutnya, sampah residu hanya berkisar 5-15% dari total timbulan sampah, sedangkan sekitar 60-70% merupakan sampah organik yang memerlukan sistem pengolahan di tingkat masyarakat. Husnia juga mengingatkan bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui sosialisasi.
16: Pendekatan pemerintah dalam hal ini untuk program persampahan ini baru dimulai. Saya melihat intensitasnya baru dimulai, baru sosialisasi ke tingkat tahapan pemilahan sampah saja dulu. Belum pada tingkat pengolahan. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa per 1 Agustus itu sudah sisa residu, lalu juga TPA, menurut saya residu itu 5-15% ya dari sampah kita yang menuju ke TPA. Itu berarti 60-70% sampah kita yang berupa sampah organik atau sampah basah, bagaimana? Karena tidak semua warga, walaupun sudah ada sosialisasi yang mereka lakukan, tapi tidak serta-merta bahwa itu sosialisasi itu bukan pendampingan langsung ya. Mereka sosialisasi tidak langsung, warga itu langsung bisa punya waktu untuk duduk bersama mendengarnya.
14: Dengan uji coba yang akan dimulai pada 1 Agustus, pemerintah Kota Makassar berharap penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis pemilahan dapat berjalan secara bertahap dan menjadi solusi untuk mengurangi beban TPA Tamangapa.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Persoalan sampah di Bandung Raya mulai ditangani melalui solusi yang lebih modern dan berkelanjutan dengan memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Legok Nangka. Putri Cahaya Purnama menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Pemerintah resmi memulai pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL Legok Nangka di Bandung, Jawa Barat, Rabu 29 Juli 2026. Proyek ini disiapkan untuk mengatasi persoalan sampah di wilayah Bandung Raya sekaligus menghasilkan listrik berkapasitas 40,79 MW. Melalui proyek tersebut, sampah dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi nantinya tidak hanya berakhir di tempat pemrosesan akhir. Ribuan ton sampah setiap hari akan diolah menjadi energi listrik. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yulio Tanjung, mengatakan pemerintah menargetkan pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy menjadi salah satu solusi menyeluruh untuk menangani persoalan sampah perkotaan sebelum tahun 2029. Menurut Yulio, PSEL Legok Nangka memiliki kapasitas pengolahan sekitar 2.000 ton sampah per hari. Proyek ini dibangun dengan nilai investasi mencapai $400 juta atau sekitar 7,2 triliun rupiah.
18: PSEL Legok Nangka dirancang dengan kapasitas pembangkit 40,79 MW dengan pengolahan sampah sekitar 2.000 ton dan nilai investasi sebesar $400 juta atau sekitar 7,2 triliun.
17: Selain menghasilkan listrik, pembangunan PSEL Legok Nangka diproyeksikan menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja. Proyek ini juga diperkirakan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 311.000 ton karbon dioksida. PSEL Legok Nangka ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada akhir tahun 2029. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan proyek tersebut akan memberikan sejumlah manfaat utama bagi masyarakat, termasuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini dihadapi sejumlah daerah di Bandung Raya.
19: Kita mendapatkan berkah 3 variabel yang pada hari ini akan berjalan dan nanti akan dipetik hasilnya 2029. Variabel pertama adalah sampah yang menjadi problematika masyarakat Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi akan segera terselesaikan.
17: Dedi menambahkan PSEL Legok Nangka juga akan menghasilkan energi listrik bersih yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan industri. Selain itu, pengolahan sampah dengan teknologi modern diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dalam pengoperasiannya, PSEL Legok Nangka akan menggunakan teknologi pengolahan sampah dari Jepang. Teknologi tersebut dilengkapi sistem penyaring emisi modern untuk menahan dan menguraikan gas berbahaya termasuk dioksin serta mengurangi bau tidak sedap dari proses pengolahan sampah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Provinsi Sumatera Barat mencatat kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Berikut laporan Yulian Sabah.
20: Maka di Indonesia pun ini masuk ranking 5 besar kita kekerasan terhadap anak ini. Dari catatan di sini kita lihat dari 2024 itu ada 1030 kasus yang...
21: Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Provinsi Sumatera Barat, Eri Gusman kepada RRI Padang mengatakan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera Barat saat ini menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024 tercatat sekitar 1030 kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian meningkat menjadi 1080 kasus pada tahun 2025, sementara pada tahun 2020 untuk data masih terus dikumpulkan. Harapannya, angka tersebut tidak kembali bertambah. Eri Gusman menyampaikan, melihat angka kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya, sehingga kondisi tersebut mesti menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Sebab, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, melainkan tanggung jawab bersama, sehingga dengan kolaborasi bersama, dapat menekan angka kekerasan terhadap anak dan mewujudkan Sumatera Barat sebagai daerah yang aman serta ramah anak.
20: Dan tahun 2025 meningkat lagi menjadi 1080. Kita lihat lagi 2026 berapa lagi peningkatannya lagi ini. Ini yang kita hambat sebetulnya supaya peningkatan jangan tambah terus ya.
21: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi menegaskan bahwasanya anak merupakan amanah sekaligus investasi terbesar bagi masa depan bangsa. Karena itu, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, serta kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.
22: Kita menyadari bahwa perlu ada gerakan bersama untuk melindungi anak-anak Sumatera Barat dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan tentunya akan sangat dipengaruhi atau ditentukan dengan bagaimana kita memperlakukan anak-anak Indonesia pada saat ini.
21: Ari Yuswandi menambahkan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh bagaimana generasi saat ini memperlakukan anak-anak. Anak-anak yang mendapat perlindungan dan pendidikan yang baik akan menjadi generasi emas yang siap membawa Indonesia menuju kemajuan. Yulian Sabah melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Badan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB bersama para mitranya terus meningkatkan upaya untuk membantu warga Gaza guna mengurangi berbagai resiko kesehatan masyarakat yang serius, termasuk serangan hama hewan pengerat. Infestasi hewan pengerat dan ektoparasit secara luas dilaporkan terjadi di 83% lokasi pengungsian Gaza yang terjadi bersamaan dengan meluapnya limbah di jalan-jalan, genangan air, serta buruknya kondisi sanitasi. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Bali Desa Made Rita Kusuma Dewi telah kembali ke pelatnas pasca menikmati liburan sejenak di tanah kelahiran. Kini atlet speed putri peringkat satu dunia tersebut akan fokus menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
23: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
24: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Made Rita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Sebelumnya, atlet speed putri peringkat satu dunia ini pulang ke Bali untuk beristirahat setelah memborong medali emas di kejuaraan dunia. Selama di Bali, ia juga sempat menerima apresiasi langsung dari Gubernur Bali Wayan Koster atas prestasi internasionalnya. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
23: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
24: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
1: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
24: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng tengah berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Oke, Mitra Buana, saat ini kami mohon perhatian Anda ya dengan adanya sebuah informasi yang perlu kami sampaikan, yakni merupakan berita panggilan yang datang dari Pengadilan Negeri Sragen. Ditujukan kepada saudara Wardani Purba dengan alamat Ngundaan RT 04 Desa Glonggong Kecamatan Gundang Kabupaten Sragen. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti. Dimohon datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sragen di Jalan Raya Sukowati nomor 253 Sragen pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat. Demikian atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya bakal Latin hadirkan satu tembang yang tadi direquest sama Bunda Suradi yang ada di GSA ya. Ada Nostalgia Biru.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Sragen. Kali ini saya ingin mengajak kepada seluruh warga Sragen untuk membayar pajak kendaraan bermotornya tepat waktu.
1: Penebas kok nyekeli malaine tari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
2: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
1: Lah malaine dikapake, Pak?
2: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
1: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
2: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung Sakit Kapundut Dateng Toko Abritani Ngajeng Pasar Paldaplang Rampal Sragen Toko Wijaya Tani 450 meter Sakilenipun Kantor Desa Japoh Jenar Sragen Toko Karyaman Nunggal 500 meter Sakitulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen Toko Podomoro 650 meter Sakwetanipun Kantor Desa Majenang Sukodono Sragen Toko Tani Jaya 3 120 meter Sakleripun Gapuro Jengglong Mojo Jopuro, Sumber Lawang, Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelah panjenengan.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
5: Nelayan of Javamena.

Oke, Mitra Buana, sebelum saya hadirkan teman berikutnya ya. Kali ini ada sebuah informasi lagi nih yang datang dari Pengadilan Negeri Sragen ya, tentang berita panggilan yang ditujukan kepada saudara H. Suhartono dengan alamat Jalan Wahid Hasim nomor 77 lingkungan Kuongsari RT 003 garing 019 Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti. Dimohon datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Sragen di Jalan Raya Sukowati nomor 253 Sragen pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat. Demikian atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Oke, Mitra Buana, untuk selanjutnya Atin masih punya tip ya untuk menemani Mitra Buana di kesempatan siang hari ini, yakni tip yang bermanfaat untuk siang hari. Oke, Mitra Buana, berikut adalah beberapa tip bermanfaat untuk siang hari dirangkum dari berbagai sumber kesehatan dan produktivitas guna menjaga energi dan memaksimalkan potensi hari Anda tentunya. Nah, salah satunya yakni menjaga kesehatan mental dan fisik, yaitu dengan cara yang pertama beribadah atau meditasi. Mengambil waktu sejenak untuk beribadah atau meditasi membantu mengurangi stres dan memberikan ketenangan. Kemudian yang kedua, berbincang santai. Berbagi cerita dengan rekan kerja atau mungkin keluarga dapat menyegarkan suasana hati Anda. Dan untuk yang ketiga, perhatikan postur duduk. Nah, pastikan posisi duduk ergonomis agar tidak mudah lelah atau sakit punggung, begitu ya. Dan tip ini bersumber dari www.tempo.com.

Oke, Mitra Buana, untuk tebang berikutnya ini ada sapu tangan merah jambu spesial aja untuk Bunda Kini yang cantik yang ada di Balu ya. Silakan ini Bunda Kini temannya bakal latihan hadirkan, bisa disimak dulu sebagai teman beristirahat bersama keluarga tercinta tentunya.

0: kenangan.
1: Tindak pundi, Kong?
2: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engkau antene suwe. Gua ni aduh sisan.
1: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor, saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
2: Oh, iya ta. Ya wis, tak neng BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman.
3: Saya ndak.
4: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Okay, Mitra Buana, masih ada waktu lebih kurang 15 menit ini ya, sebelum nanti kita break lagi untuk mengikuti Berita Indonesia Live ya, nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah, kali ini masih ada WhatsApp yang belum kebuka. Saya buka dulu nih ya. Ada Bunda Miko ternyata yang ada di Kadipiro Sabir join ya. Assalamualaikum Mbak Atin, selamat tugas ya. Pokoknya tetap semangat dan sehat-sehat selalu, amin. Terima kasih nih Bunda Miko, semoga juga sehat dan bahagia ya bersama keluarga tentunya. Dan kali ini Bunda Miko mau minta lagu dari Bruri, Pamit. Nah, buat Mbak Atin, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mitra Buana semuanya. Dan kali ini masih ada 3 tembang ini ya. Rambut Kepang 2 ini untuk Mama Fajar. Kemudian Biar Bulan Bicara untuk Mbak Ani yang gemoy. Nanti dirangkai dengan Pamit untuk Bunda Miko ya. Dan nanti pukul 14 kita break lagi untuk mengikuti Berita Indonesia Live.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Manor.

Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Inilah Berita Indonesia Live yang kembali hadir membawa kabar dari seluruh penjuru tanah air. Edisi Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Indah Anjani dari LPPL Buana Asri FM Sragen Jawa Tengah sebagai radio host.

0: Untuk sesi yang pertama, ini ada dua reporter handal yang akan menyampaikan kabar antara lain dari satu, Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba Lampung. Yang kedua ada Gema Saijaan FM Kota Baru Kalimantan Selatan. Baik pendengar LPPL Indonesia, kita dengarkan untuk kabar selengkapnya dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba Lampung yang terkait mengenai perkuat ketahanan pangan dan digitalisasi daerah Pemkab Tubaba Gandeng Telkom University Bandung. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Novia dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba Lampung. Silakan reporter Novia.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Tulambung Barat Pemkab Tubaba terus melangkah maju dalam memperkuat sektor pertanian dan efisiensi tata kelola daerah. Langkah strategis ini ditandai dengan diterbitkannya kunjungan audiensi tim peneliti dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom Bandung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tubaba, Insinyur Iwan Mursalin, SSI MMMT, di ruang rapat Bupati pada Rabu 29 Juli 2026. Pertemuan yang turut dihadiri oleh asisten 2 dan asisten 3, serta jajaran kepala OPD terkait tersebut membahas rintisan kerjasama hilirisasi riset bertajuk ketahanan pangan berbasis Internet of Things atau LOT dan Geographic Information System, GIS. Kolaborasi ini dirancang untuk mengaplikasikan inovasi berbasis teknologi tepat guna dalam menjawab tantangan nyata di sektor pertanian, pengelolaan lingkungan, hingga optimalisasi program sosial masyarakat di Tubaba. Dalam sambutannya, Sekda Tubaba Insinyur Iwan Mursali menyampaikan apresiasi atas inisiatif Telkom University. Ia mengungkapkan bahwa Tubaba sejatinya memiliki potensi luar biasa di sektor pertanian, khususnya capaian surplus produksi padi gogo. Namun, keterbatasan fasilitas hilirisasi dan keterikatan petani pada pemodalan konvensional masih menjadi tantangan utama. Selain pertanian, Sekda juga memaparkan keberhasilan Tubaba dalam menggalakkan semangat gotong royong melalui program Guyub seperti optimalisasi zakat, infak, dan sedekah ZIS via Basnas untuk sektor pendidikan dan kesehatan serta kemandirian 64 bank sampah di tingkat tiuh atau desa. Menanggapi hal tersebut, perwakilan dosen Fakultas Teknik Elektro Telkom University, Insinyur Ahmad Tri Hanuranto, MT, menegaskan komitmen perguruan tinggi dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi melalui pengabdian masyarakat berbasis teknologi. Telkom University siap menghadirkan solusi teknologi terintegrasi berbasis Smart GIS, Geographic Information System, dan Artificial Intelligence yang dihubungkan dengan Decision Support System. Sistem ini dirancang untuk menyajikan data presisi berbasis citra satelit dari tingkat kabupaten hingga ke desa atau tiuh. Ia menambahkan, proses riset kolaboratif ini nantinya akan didukung oleh Pendataan Riset Nasional atau LPDP Kementerian Ristek, serta turut melibatkan perguruan tinggi lokal di Lampung seperti Unila dan ITERA demi menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut dari audiensi ini, tim ahli Telkom University bersama SKPD terkait di lingkungan Pemkab Tubaba akan segera melakukan penguatan data lapangan dan penyusunan proposal teknis. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya mendorong terciptanya kemandirian pangan dan pengelolaan sampah modern di Tubaba, melainkan juga menumbuhkan minat generasi muda daerah terhadap pembelajaran berbasis sains, teknologi, engineering, dan mathematics sejak dini. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat, Kabupaten Tulambung Barat optimis mampu menjadi percontohan atau role model daerah berbasis teknologi yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Novi Ardianti, Tubabaku, untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya, terima kasih untuk laporannya reporter Novia dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba Lampung. Selamat bertugas kembali. Dan untuk selanjutnya, kali ini dari Gema Saijaan FM Kota Baru Kalimantan Selatan, ini mengenai hari ulang tahun ke-76 IGTKI PGRI, Pengurus IGTKI PGRI Kabupaten Kota Baru masa bakti 2025-2030 resmi dikukuhkan. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Fajri dari Gema Saijaan FM Kota Baru Kalimantan Selatan. Silakan.
2: Pendengar LPPL Indonesia, bertepatan dengan HUT ke-76 IGTKI PGRI, Pengurus IGTKI PGRI Kabupaten Kota Baru masa bakti 2025-2030 resmi dikukuhkan, yang mana pelantikan berlangsung di Gedung Paris Berantai pada Rabu 29 Juli 2026 dan dipimpin langsung oleh Ketua IGTKI PGRI Provinsi Kalsel, Nor Lailawati. Pada acara pengukuhan tersebut, Winnie Patria dipercaya sebagai Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Kota Baru. Dalam sambutannya, Bunda PAUD Kota Baru Suci Anissa Rusli berharap kepengurusan baru mampu meningkatkan profesionalisme guru dan menghadirkan pembelajaran ramah anak. Dan ia pun menegaskan peran guru PAUD sangat penting dalam membangun pondasi karakter anak usia dini, baik moral dan kecerdasan anak sebagai generasi penerus. Di sisi lain, Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Kota Baru Winnie Patria menyampaikan komitmennya memperkuat solidaritas organisasi dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini. Dan ini adalah amanah besar yang harus dijalankan bersama dengan semangat kebersamaan untuk memajukan organisasi dan dunia pendidikan di bumi Saijaan. Demikian, Pajri LPP Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya, terima kasih untuk laporannya reporter rekan Fajri dari Gema Saijaan FM Kota Baru Kalimantan Selatan. Selamat bertugas kembali. Reporter-reporter handal di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Sesaat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tubabakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif, merangkum berita aktual seluruh penjuru tanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Baik, di sesi yang kedua ini sudah siap reporter-reporter berikutnya yang akan menyampaikan kabar antara lain dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk Jawa Timur dan Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Dan sebelum kita dengarkan kabar dari reporter-reporter di sesi yang kedua, terlebih dahulu kita awali sesi kedua ini dengan Persada ID Talks.
3: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
0: Pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Persada ID Talks akan mengawali sesi kedua edisi Kamis 30 Juli 2026 dengan informasi bersama wujudkan ruang aman untuk anak di Bumi Sukawati bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto, MKes.
4: Apa kabar Mitra Buana dan Saudara Pendengar? Untuk siang hari ini saya berada di ruang kerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen. Dan hadir secara spesial untuk siang hari ini Bapak Dr. Yohanes Agus Sudarmanto MKes untuk membahas tema mengenai bersama wujudkan ruang aman untuk anak di Bumi Sukawati. Untuk Anda pendengar dan juga Mitra Buana, kita akan membahas tema kita hari ini bersama dengan Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen. Pak Dokter, apa kabar?
5: Baik dan selalu baik.
4: Selalu baik, luar biasa untuk hari ini. Bapak, tema kita untuk hari ini adalah bersama wujudkan ruang aman untuk anak di Bumi Sukawati. Kan kemarin sudah kita lalui bersama nih beberapa agenda untuk Hari Anak Nasional dan puncak acara juga ada di pendopo ya Pak ya. Dan itu meriah sekali. Dari awal sampai akhir tuh yang bawa adik-adik semua.
5: Iya, semua memang.
4: Adik-adik semua, anak-anak Kabupaten Sragen, Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Nah, kalau tidak salah, mohon maafkan kalau salah, mohon dikoreksi ya Pak ya. Tema di momentum Hari Anak Nasional tahun ini adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Betul ya Pak ya. Nah, ini kalau menurut Bapak nih, dalam momentum Hari Anak Nasional 2026 ini, jika memaknai dari tema tersebut disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Sragen saat ini seperti apa Pak?
5: Ya, mengacu dari tema yang kita sudah dapatkan, itu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan, kita mau membawa semua stakeholders yang terlibat di dalam perawatan dan juga mungkin pemeliharaan dan persiapan anak untuk masa depan ini untuk menjadi paham, kemudian care dengan sisi-sisi dari kebutuhan anak. Ya, hak-hak anak yang mesti dilindungi, hak-hak anak yang mesti dipenuhi. baik kasih sayang, pendidikan, kesehatan, dan juga yang paling penting tadi ruang aman di mana anak-anak itu ada. Karena kita tahu anak-anak sekarang ini rentan terhadap banyak hal yang berbahaya di luar sana, dan ini kita perlu gaungkan lagi supaya anak-anak terutama di Sragen, semua stakeholders yang menjaga anak-anak ini paham bahwa tidak hanya cukup menyayangi tapi perlu juga melindungi, karena itu membangun masa depan mereka. Itu mungkin gambarannya, Mbak.
4: Gitu ya. Kalau untuk kondisi pemenuhan hak anak di Kabupaten Sragen saat ini, Bapak, bagaimana? Apa saja dan juga capaian-capaian yang berhasil diraih oleh Dinas PPKB PPA Kabupaten Sragen, Pak?
5: Ya, di Kabupaten Sragen kita sudah mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak, predikat utama. Jadi kita memang berupaya untuk terus menjaga anak-anak ini, terlebih dalam pemenuhan haknya. Di pendidikan, kita tahu bahwa pemerintah Kabupaten Sragen sangat gencar mensosialisasikan sekolah rakyat, ya. Kemudian juga ada beasiswa, terutama untuk anak-anak yang kuliah di universitas negeri, ya. Kemudian juga di sisi pendidikan, di sisi kesehatan, kita universal health care. UHC-nya sudah sampai ke 99%, jadi rata-rata anak juga terlindungi di kesehatannya. Yang kita masih pikirkan adalah ruang-ruang aman, terutama teman bermain, kemudian ya, kemarin seperti yang diungkapkan Pak Bupati, ruang-ruang publik yang mungkin safe buat anak untuk mengeksplorasi hari-harinya. Ini mungkin masih PR, karena kita tahu untuk menciptakan ruang yang ramah anak itu butuh anggaran yang tidak kecil, sehingga ini perlu menjadi perhatian.
4: Sekarang berbicara mengenai data begitu ya, Pak ya, data dan juga pantauan nih dari Dinas PPKB PPA Kabupaten Sragen ini, apa saja sih, Pak, persoalan yang saat ini paling banyak dihadapi anak-anak yang ada di Kabupaten Sragen, khusus di Kabupaten Sragen saja, Pak?
5: Ya, problem atau isu strategis yang masih menjadi masalah buat kami adalah kekerasan terhadap anak, ya, kekerasan seksual terhadap anak. Ya, beberapa kasus mencuat, terutama saat kita mulai membentuk UPTD perlindungan perempuan dan anak. Ketika kita mulai membentuk atau membangun UPTD, maka akses terhadap pelaporan dan sebagainya semakin banyak, dan akhir-akhir ini banyak pelaporan yang masuk. Ada kasus-kasus di mana orang-orang terdekat anak itu sendiri yang justru menjadi ancaman buat mereka. Dan ini yang menjadi keprihatinan, kekerasan seksual pada anak. Kemudian yang kedua, bullying. Ya, banyak masuk ke kami bullying, terutama di sekolah. Ya, bahkan ada mungkin viral beberapa waktu yang lalu, bullying sampai kehilangan nyawa. Dan ini menjadi sebuah perhatian tersendiri. Kami bekerja sama dengan distrik juga coba untuk menggaungkan kembali bagaimana kekuatan society untuk mencegah bullying ini. Yang ketiga mungkin juga pernikahan dini, gitu. Perkawinan masih ada, anak, kita masih itu juga sebuah pergumulan sendiri, karena sebuah tantangan, karena memang kalau saya lihat kasus yang banyak itu ada di daerah-daerah di mana kemiskinan ekstrimnya itu masih menjadi PR buat kita, sehingga memang masalah ekonomi menjadi mungkin penyebab yang terbesar dari pernikahan dini ini atau pernikahan anak.
4: Pak, untuk memberikan ruang yang aman pada anak-anak pasti ada tantangannya, Pak ya, yang dihadapi Dinas PPKB PPA Kabupaten Sragen. Tantangan terbesar yang saat ini masih dihadapi Dinas Bapak dalam mewujudkan Kabupaten Sragen sebagai kabupaten yang ramah anak, dan juga nanti dukungan apa saja, Pak, yang dibutuhkan dari berbagai pihak yang siapa tahu nanti yang menonton juga akan turut mendukung, Pak.
5: Ya, yang pertama sebenarnya adalah banyak pihak yang menganggap bahwa ruang ramah anak itu cuma aksesoris, ya. Jadi mungkin keberpihakan mereka itu, alah itu cuma aksesoris. Kemudian ada sertifikat dan sebagainya, itu cuma hanya. Padahal sebenarnya aware mereka terhadap hal ini penting. Nah, ini masalahnya itu di situ. Salah satu contoh aja, misalnya ada program Smoke Free City, ya, kota bebas asap rokok. kita lihat di Sragen, mungkin bapak-bapak yang di Sragen bisa menjawabnya. Apakah benar-benar ruang-ruang di mana ada anak-anak itu bisa free terhadap asap rokok? Penegakan kawasan tanpa rokok jadi problem sendiri.
4: Betul.
5: Ya, sehingga ini menjadi problem karena mungkin mereka tidak punya empati terhadap apa yang sedang terjadi saat ini. Anak-anak membutuhkan sebuah ruang di mana mereka bisa mengembangkan diri, mengeksplorasi diri, dan bebas dari ancaman seperti tadi. Tantangannya sebenarnya adalah perhatian, mungkin ya semangat untuk membawa kota ini memang benar-benar layak anak. Ini yang menjadi tantangan terbesar. Ya, di samping juga mungkin untuk pengembangan fasilitas itu butuh anggaran. Tapi itu the next lah. Anggaran itu sesuatu yang bisa dihitung. Tetapi perhatian, dukungan, partisipasi dari banyak orang yang terlibat atau banyak pihak yang terlibat ini, itu saya yakin itu tidak bisa diukur dengan berapapun besar anggaran. Mau anggaran berapapun, bangun ruang ramah anak seperti apapun, seideal apapun, tetapi akhirnya tidak akan pernah punya daya ungkit yang bagus untuk anak-anak kita kalau tetap saja nanti ruang ramah anak ternyata jalan-jalan itu masih padang rokok. Ya, akhirnya ya ruang ramah anak seperti apa yang mau kita bangun? Yeah. Sudah dibangun mungkin sampai dana miliaran, tapi nggak ada gunanya. Karena partisipasi dan juga mungkin empati mereka terhadap anak-anak dan juga ada program ini kurang. Tantangannya yang penting malah itu kesadaran.
4: Kesadaran
5: dari banyak orang-orang, banyak pihak yang ada di Sragen tentang kita itu butuh membuat anak-anak kita ini berkembang dalam kondisi yang ideal. Nah, ini yang
4: juga mungkin
5: ini pesan nih buat semua ini. Ya.
4: Luar biasa waktunya Pak Dokter untuk siang hari ini, pesan-pesan yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk Kabupaten Sragen. Semoga dengan melihat tayangan kita kali ini semuanya bisa tersadar bahwa anak-anak ini adalah aset kita semua, dan dari diri sendiri kita akan bisa menjadikan Kabupaten Sragen menjadi kabupaten yang ramah anak, gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih waktunya.
5: Sama-sama Mbak
4: Rara. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPA Kabupaten Sragen, Bapak Dr. Yohanes Agus Sudarmanto MKes. Sehat selalu Bapak.
5: Terima kasih. Tetap semangat, juga tetap semangat menyuarakan hal yang baik.
4: Baik, terima kasih. Demikian mitra Buana dan saudara pendengar, bahasan kita mengenai bersama wujudkan ruang aman untuk anak di bumi Sukawati. Terima kasih kebersamaan Anda, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.
0: Baik, terima kasih untuk rekan Rara Anggita. Demikian pendengar berita Indonesia Live Persada ID Talks edisi hari ini mengenai bersama wujudkan ruang aman untuk anak di bumi Sukawati bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen Dr. Yohanes Agus Sudarmanto MKes.
3: Persada ID Talks. Persada ID Talks.

0: Pendengar LPPL Indonesia, langsung saja kita dengarkan kabar dari para reporter handal kita di sesi yang kedua. Yaitu dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, terkait kerja keras dan inovasi keberlanjutan pemerintah Kabupaten Nganjuk kembali membuahkan hasil manis di tingkat nasional. Kabupaten Nganjuk sukses meraih penghargaan bergengsi atas komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja tata kelola pemerintahan. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Etna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Silakan.
1: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, apresiasi dan penghargaan skala nasional ini dihadiri berkat konsistensi Pemkab Nganjuk dalam melahirkan berbagai program kerja yang berdampak langsung bagi masyarakat. Mulai dari percepatan pelayanan birokrasi, digitalisasi sistem pemerintahan, hingga penguatan sektor-sektor vital seperti ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan di Kota Angin. Pemerintah Kabupaten Nganjuk menegaskan bahwa capaian membanggakan ini bukanlah hasil kerja individu, melainkan buah dari sinergi kebersamaan dan kerja keras seluruh jajaran perangkat daerah, serta dukungan penuh dari segenap elemen masyarakat Kabupaten Nganjuk. Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa semangat gotong royong mampu membawa Kabupaten Nganjuk makin diperhitungkan di kancah nasional. Pemerintah daerah berharap penghargaan ini tidak membuat seluruh jajaran cepat puas, melainkan menjadi pemacu semangat untuk terus memberikan dedikasi terbaik. Komitmen untuk menghadirkan inovasi dan pelayanan yang transparan, efisien, serta inklusif akan terus diperkuat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Capaian apresiasi ini sekaligus membuktikan keberhasilan transformasi tata kelola daerah yang berfokus pada hasil dan kemanfaatan publik. Kedepan, Pemkab Nganjuk berkomitmen menjaga konsistensi kinerja agar berbagai program pembangunan daerah dapat berjalan makin optimal dan berkelanjutan. Mari kita pertahankan semangat kebersamaan dan dukung terus pembangunan demi Kabupaten Nganjuk yang makin maju dan juga berprestasi. Dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, saya Etna Laila melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya, terima kasih untuk laporannya rekan Etna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya yang kedua dari Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Akan melaporkan Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli apresiasi pameran foto Prahara Pulau Emas. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Oji dari Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Silakan.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli membuka secara resmi pameran foto yang bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar di halaman Istana Basa Pagaruyung Senin 27 Juli 2026 yang ditandai dengan penandatanganan poster. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahmad Fadli menyampaikan apresiasi kepada Pewarta Foto Indonesia atau PFI atas kontribusinya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui karya foto, khususnya pada saat terjadi bencana. Wakil Bupati juga mengharapkan melalui pameran ini dapat menjadi pengingat sekaligus edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Sementara itu, Korwil PFI Sumatera, Hendra Syamhari, menyebutkan pameran ini merupakan bentuk apresiasi terhadap karya pewarta foto. Foto-foto yang dipamerkan merupakan hasil jepretan pewarta foto dari berbagai daerah saat bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Pewarta foto bertugas menyampaikan informasi melalui potret, dan itu harus sesuai fakta, apalagi saat terjadi bencana. Dan sementara itu, pendengar, Ketua Pelaksana PFI Padang, Muhammad Afif Pribadi, menyampaikan pameran ini terselenggara atas kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dan didukung oleh PFI Pusat, Yayasan Mata Waktu, dan PT PLN Persero. Pada kegiatan yang sama juga dilakukan roadshow peluncuran buku foto jurnalistik Prahara Pulau Emas. Buku tersebut sebelumnya telah diluncurkan di Omah Petruk, Sleman, Yogyakarta, pada Sabtu tanggal 25 Juli kemarin. Setelah di Tanah Datar, roadshow akan dilanjutkan ke Aceh dan terakhir di Medan, Sumatera Utara. Baik pendengar, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhak Nantu 102,5 FM, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya, terima kasih untuk laporannya, rekan Oji dari Luhak Nantu FM, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar LPPL Indonesia, kita akan kembali di sesi berikutnya setelah jeda berikut ini.
3: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
4: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
5: kepadatan
4: ini terdapat...
5: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
4: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak.
3: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, kita masuk sesi yang ketiga program Berita Indonesia Live yang menyajikan kabar dari seluruh penjuru tanah air, antara lain dari Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dan Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter di sesi yang ketiga, terlebih dahulu kita dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live, ada Redaktur Aan Kasianto. Silahkan.
6: Pendengar Apel Indonesia, Indonesia mengundang perusahaan-perusahaan China tidak hanya untuk berinvestasi di negara ini, tetapi juga untuk membangun bersama Indonesia, menciptakan rantai pasokan yang lebih kuat, mengembangkan talenta, memajukan teknologi, dan melayani pasar regional dan global dari sini. Itu dikatakan oleh Menteri Investasi dan Industri Hilir Indonesia, Rosan Rosani. China merupakan salah satu mitra strategis utama bagi Indonesia dalam mempercepat industrialisasi dan mewujudkan aspirasi pertumbuhan ekonomi. Dan menurut Ruslan, ditambahkan bahwa China telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia selama 13 tahun berturut-turut, serta secara konsisten masuk dalam tiga besar sumber investasi asing langsung. Ditambahkan bahwa hubungan bilateral kedua negara telah berkembang dari sekadar perdagangan komoditas mentah menjadi integrasi industri yang nyata, mencakup hilirisasi mineral, rantai pasokan baterai kendaraan listrik atau electric vehicle EV, infrastruktur digital, dan energi terbarukan. Dia mengatakan bahwa dua negara, Taman Kembar Two Countries Twin Parks atau TCTP, di bawah kerangka kerja inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra, Belt of Road Initiative atau BRI, terus berkembang dari sekedar konsep menjadi implementasi yang nyata. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih, Redaktur Aan Kasianto.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Baik, untuk kabar selengkapnya, di sesi ketiga, langsung saja kita dengarkan reporter Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Terkait forum anak sampaikan 10 aspirasi di Hari Anak Nasional, Bupati Tabalong siap tindak lanjuti. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Rina Rapitasari, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Silakan.
7: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tabalong berkomitmen menindaklanjuti 10 suara anak Kabupaten Tabalong yang disampaikan dalam peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tingkat Kabupaten Tabalong di halaman Pendopo Bersinar Pembataan pada 27 Juli lalu. Aspirasi tersebut menjadi masukan penting dalam memperkuat pemenuhan hak dan perlindungan anak di bumi Sarabakawa. 10 suara anak yang disampaikan Forum Anak Kabupaten Tabalong meliputi berbagai isu strategis, diantaranya pengetatan pengawasan penjualan rokok kepada anak, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan minuman beralkohol, penguatan edukasi tentang bahaya pornografi dan kesehatan reproduksi, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Selain itu, anak-anak juga mendorong pemenuhan partisipasi anak dalam pembangunan daerah, perluasan akses layanan konsultasi psikologis gratis, peningkatan kualitas pendidikan dan pendidikan karakter, pemanfaatan platform digital yang aman, pencegahan radikalisme dan eksploitasi anak, serta peningkatan keselamatan berlalu lintas bagi anak dan remaja. Bupati Tabalong Muhammad Noripani mengapresiasi aspirasi yang disampaikan anak-anak. Menurutnya, sebagian besar poin yang disuarakan telah menjadi bagian dari program pemerintah daerah dan akan terus diperkuat pelaksanaannya. Bupati menjelaskan pemerintah Kabupaten Tabalong telah mengembangkan ruang ramah anak di sejumlah desa, serta memperkuat perlindungan anak melalui pusat pembelajaran keluarga atau PUSPAGA. Di samping itu, penguatan pendidikan, pembentukan karakter, penanaman nilai keagamaan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak akan menjadi prioritas Kabupaten Tabalong melalui pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai menjadi bekal penting agar anak-anak mampu menghadapi tantangan seperti narkoba, kenakalan remaja, perundungan, dan berbagai pengaruh negatif lainnya. Pemkab Tabalong berharap 10 suara anak yang disampaikan dalam peringatan Hari Anak Nasional tidak hanya menjadi aspirasi, namun juga menjadi landasan dalam menyusun kebijakan yang lebih ramah demi terwujudnya generasi Tabalong yang sehat, cerdas, berkarakter, dan juga terlindungi. Baik, demikian Rina Rapitasari dari LPPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih untuk laporannya rekan Rina Rapitasari dari Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Selamat bertugas kembali. Dan selanjutnya kali ini dari Radio Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Mengenai gelar program latihan bersama di Pacitan, tim bola voli Lavani akan kolaborasi dengan Laskar Kanjeng dan tim bola voli Yonif TP 93P SB. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Dea Maharani dari Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kami silakan.
8: Klub bola voli Lavani menggelar program latihan bersama di Kabupaten Pacitan. Tim yang baru saja menjuarai Proliga 2026 tersebut akan berkolaborasi dengan tim bola voli bentukan Yonif TP 934, Satria Buana Yuda, SBY, serta klub bola voli kebanggaan Pacitan Laskar Kanjeng. Perwakilan Lavani Ahmad Ramadan Mubarak menyebut, latihan bersama ini merupakan inisiasi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan harapan memberikan dampak positif bagi perkembangan bola voli di Pacitan. Klub Lavani akan berada di Pacitan selama 3 pekan dan akan menjalani serangkaian program latihan. Tak main-main, klub bentukan Presiden SBY tersebut membawa lengkap pemain junior beserta jajaran pelatih dan ofisial. Sementara, Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji mengaku bangga dan berharap tim Pacitan, baik tim Yonif TP SBY maupun Laskar Kanjeng, bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan. Menurutnya, program ini sangat penting bagi perkembangan bola voli di Pacitan. Senyampang harapan besar SBY bahwa bola voli di Pacitan ke depan bisa berprestasi di kancah nasional. Meski Lavani membawa tim junior, namun beberapa nama sudah tidak asing lagi. Bahkan ada di antaranya yang sudah terjun di area Proliga bersama tim Lavani senior, seperti Nanda Waliadu Ramadhani yang merupakan putra asli Pacitan serta Rehan. Dea Marani, LPPL Suara Pacitan Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih untuk laporannya rekan Dea Maharani dari Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dan selamat bertugas kembali. Untuk informasi terakhir kali ini dari Radio Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, ini mengenai 26 tahun berjuang, Purworejo berhasil raih sertifikat eliminasi malaria. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Rizky Amalia dari Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Silakan.
9: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Purworejo berhasil meraih sertifikat eliminasi malaria setelah berjuang selama 26 tahun. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Dante Saxono Harbuono pada puncak peringatan Hari Malaria Sedunia tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Profesor Dr. Sujudi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jakarta Selasa 28 Juli 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Purworejo Yuli Hastuti bersama dengan 8 penerima penghargaan lainnya, yaitu Gubernur Sumatera Selatan, Wakil Gubernur DIY, Bupati Langkat, Bupati Kepulauan Mentawai, Bupati Timor Tengah Utara, Bupati Sumba Tengah, Bupati Halmahera Utara, dan Bupati Bintan. Tak hanya menerima penghargaan, Bupati Purworejo bersama dengan penerima lainnya juga sekaligus menandatangani komitmen bersama untuk memelihara daerah eliminasi malaria sebagai bentuk komitmen untuk dapat terus memelihara daerahnya agar selalu bebas dari penularan malaria. Wamenkes Republik Indonesia Dr. Dante dalam sambutannya menekankan bahwa kasus malaria masih menjadi permasalahan serius yang sampai saat ini dihadapi di beberapa wilayah di Indonesia maupun secara global dan bahkan menunjukkan peningkatan kasus dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, Wamenkes mendorong komitmen seluruh daerah maupun pihak-pihak terkait untuk mampu bersinergi mendukung peta jalan eliminasi malaria 2025-2045 guna mewujudkan Indonesia bebas dari penularan lokal malaria pada tahun 2030 mendatang. Wamenkes juga mengapresiasi komitmen para kepala daerah yang telah berhasil meraih sertifikat eliminasi malaria pada tahun 2026. Bupati Purworejo Yuli Hastuti usai acara menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Purworejo. Lebih dari itu, capaian tersebut juga menjadikan amanah untuk terus menjaga Purworejo tetap bebas dari malaria. Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras dan kolaborasi semua pihak dalam mendukung terwujudnya eliminasi malaria di Kabupaten Purworejo. Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mempertahankan status eliminasi malaria tersebut. Berbagai langkah strategis telah disiapkan, diantaranya memperkuat inovasi, surveillance, deteksi dini, serta pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo Dr. Budi Susanti MSC mengatakan bahwa sebelumnya Kabupaten Purworejo menjadi satu-satunya kabupaten kota se-Jawa Bali yang belum menerima sertifikat eliminasi malaria. Budi Susanti juga menyampaikan bahwa syarat sertifikat eliminasi malaria adalah 3 tahun berturut-turut tidak ada kasus malaria indigenous atau penularan setempat. Sejak munculnya kembali kasus malaria pada tahun 2021, pemerintah terus bekerja keras mengintervensi program eliminasi malaria. Dan pada akhirnya, tahun 2023, pemerintah Kabupaten Purworejo berhasil bebas dari malaria. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih laporannya rekan Rizky Amalia dari Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Demikian untuk pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya, saya Indah Anjani beserta tim yang bertugas dari LPPL Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah sebagai radio host. Pamit undur, ketemu lagi esok hari, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Mitra Buana, sementara jurum jam saat ini menunjukkan pukul 15 lebihnya 6 menit ya, saat kami kumandangkan adzan asar untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: The Land of Java Men.
2: Baik Mitra Buana, demikian tadi telah kami kumandangkan adzan asar ya untuk kawasan Sragen dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saat ini kita ke acara selanjutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: The Land of Java Men.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Okay, Mitra Buana, kali ini Atin balik lagi di Buana Berindo yang bakal Atin gelar sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia. Okay, Mitra Buana, untuk Anda yang mau beratensi di sini silahkan. Mas Atin tunggu di line teleponnya di 0271-890-799 atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS tetap di 082-133-950-947. Oke, yang mau beratensi di line telepon nih, Atin terima dulu ya. Selamat sore Buana Asri Sragen.
1: Sore,
0: Bunda. Iya, selamat sore Bunda Natalia yang cantik. Silahkan Bunda.
1: Sore juga Mbak Atin cantik.
0: Iya. Oh, sudah selesai ini aktivitas sorenya Bun?
1: Sudah tadi.
0: Oh, sudah tadi. Sekarang sudah rehat ya?
1: Iya nih, sambil tiduran ini.
0: Oke deh Bunda, silahkan ini nanti lagunya apa nih?
1: Lagunya Topeng Cinta ya,
0: Pak. Topeng Cinta. Oke. Ya. Silakan Bun, kirimnya buat siapa nih?
1: Ya itu topengnya kelihatannya ganteng cantik ternyata.
0: Oke deh, topeng cintanya.
1: Lah iya. Salamnya buat Pak Atin yang
0: betul. Iya, terima kasih Bunda.
1: Tetap semangat. Masih 2 jam ya.
0: Oh iya. Nanti gak sampai ada. Jam 5 Bun.
1: Iya. Nah iya, gak ada 2 jam. Tinggal
0: Iya, tinggal 1,5 Bun.
1: Iya, tinggal 1,5. Karena tadi kan azan-azannya jam berapa? Jam 3 lebih berapa?
0: Iya.
1: Terus ada lagu religi juga.
0: Iya, oke. Silakan Budi. Salamnya buat siapa nih, Bunda?
1: Batinnya tetap semangat walaupun tinggal menunggu.
0: Menunggu waktu. Oke.
1: Jemput apa naik motor?
0: Nyepeda sendiri, Bun.
1: Nah, sekarang sudah ya. Boleh kembali nyarinya.
0: Oke.
1: Semoga tetap semangat.
0: Iya, tetap semangat Bunda.
1: Selalu diberkati Tuhan dalam segala hal. Damai sejahtera bersama keluarga dan cinta. Iya. Dan jangan lupa bahagia ya Mbak ya.
0: Pokoknya itu harus ya Bun ya.
1: Harus. Itu harus. Kalau nggak bahagia itu hatinya nggak damai sejahtera.
0: Iya deh.
1: Kalau hati nggak damai sejahtera. Dilihat dari raut mukanya aja udah kelihatan, oh ini sedang galau.
0: Iya, kelihatan ya Bun ya.
1: Iya, sedang galau atau sedang sedih apa sedang apa.
0: Ternyata ya Bun. Ternyata bisa dilihat dari raut muka, raut wajah.
1: Iya. Ya, salamnya Pak Ibu buat Bunda gini sore.
0: Oke.
1: Bunda sering lupa jelang saya ya.
0: Enggak
1: apa-apa.
0: Iya deh.
1: Ya, namanya menitukan banyak.
0: Jadinya kadang terlupakan ya Bun.
1: Aku juga sering lupa pada yang sering jelang aku.
0: Padahal sering dijelang tapi mau jelang jadi lupa.
1: Iya. Karena itu Mbak, faktor U juga.
0: Iya, manusiawi Bunda.
1: Kan itu apa? Enggak pakai kepean.
0: Enggak pakai kepean gitu. Udah, iya.
1: Buat Kak Rus, masih TK.
0: Iya.
1: Buat
0: siapa lagi?
1: Nona
0: Adelia. Oke.
1: Mungkin adik nonanya udah pulang atau belum? Nama
0: Buat siapa lagi Bun?
1: Cak Rata ini sudah lama.
0: Iya, lama sekali kayaknya sibuk juga deh.
1: Iya. Tapi ya mudah-mudahan sehat ya.
0: Iya, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Kayak Mbak Martini juga.
0: Iya, Mbak Martini juga lama nggak nongol.
1: Jadi mudah-mudahan sehat.
0: Sehat semuanya ya Bun ya. Oke.
1: Buat Mas Ke. Buat Mas Esan, Mbak Juni.
0: Iya, oke.
1: Buat Bunda Yasman, Bunda Nino. Buat Bunda Lis.
0: Iya.
1: Sering lewat sebelah utaranya.
0: Sering lewat sering. Juga ya Bun ya.
1: Saya yang sering lewat. Tengdut.
0: Iya.
1: Masuk sedikit gitu deh.
0: Oke.
1: Buat Bunda Surati mungkin ini persiapan untuk.
0: Iya, siap-siap ini mau berangkat ke ini ya.
1: Sudah mungkin jam segini sudah berangkat.
0: Pak. Oh iya. Ke tokonya jadi, ini.
1: Jadi mungkin udah ini bersibuk dia untuk nata-nata ya.
0: Nata-nata ya, ini mulai nata-nata ini. Oke, Bunda.
1: Buat siapa lagi ya?
0: Siapa Bunda, lagi, Bun?
1: Bunda Ngatmi ini juga lama enggak?
0: Kayaknya juga sibuk deh.
1: Ya, Bunda Fatimah juga. Terus ada Pak Rete Membu. Ada Mbak Pono, Pak
0: iya.
1: Ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Tanpa kecuali.
1: Buat Mbak Putri dan Mbak WR yang
0: iya.
1: di sana. Mudah-mudahan saya selalu ya. Soalnya jauh dari keluarga aja.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Tanpa kecuali ya Bun. Oke.
1: Yang lagi safe.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan terhibur dengan keadaan Pak Atin.
0: Iya deh Bunda.
1: Lakonnya tak tunggu ya Mbak ya.
0: Oke, nanti ditunggu Bunda.
1: Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih ini untuk Bunda Natalia yang cantik yang saat ini sudah menuntaskan aktivitas sorenya dan kali ini sudah bersantai juga ini ya Bun ya. Oke deh, nanti topeng cinta bisa ditunggu yang pasti nanti bakal Hatin hadirkan. Terus yang sudah berkirim WhatsApp nih, ada Mas Kis nih ya, yang ada di Pemalang Selatan ini. Assalamualaikum Mbak Atin, waalaikumsalam, the land of Java men, Buana Barindo, dari Anima Mbak Bintang gitu ya. Salamnya buat Bunda Natali, Bunda Fatimah, ada Bunda Suradi, Bunda Nino, Bunda Miko, kemudian juga Bunda Kini, ada Mbak Nana, Mbak Ros, Bunda Rahayu, ada Yang Pono, dan semua pamor kereng aja. Terima Atin, yuk kereng dari Mas Kis di Pemalang Selatan. Oke, terima kasih ini untuk Mas Kis di Pemalang Selatan. Anima Bintang, nanti bisa ditunggu ya. Yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Kemudian juga selamat sore untuk Mbak Pertiwi yang ada di Putatan nih. Selamat sore Mbak, mau minta lagu Baik-Baik Sayang dari Wali. Terkirim untuk semua monitor di mana saja berada. Semoga terhibur. Yuk kereng. Oke. Terima kasih juga untuk Mbak Pertiwi yang ada di Putatan. Baik-Baik Sayang, nanti bisa ditunggu juga ya. Yang pasti nanti bakal Hatin hadirkan. Kemudian juga ada Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Atin. Selamat sore juga ini. Terus suaranya halus katanya merdu. Kok bisa ya? Oh iya, ini Mbak WR mau request lagu Mencintai Tanpa Memiliki. Wah, seperti Bunda Yasman ini sukanya juga Mencintai Tanpa Memiliki. Tak spesialkan untuk abangku yang jauh di sana ya. Semoga mendengarkan. Salamnya gandul sama Bunda Natali aja deh Mbak cantik. Buat Mbak Atin selamat bertugas, semoga gak lekas capek. Pokoknya tetap semangat dan terima kasih yuk keren. Oke, terima kasih kembali untuk Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong. Nanti lagunya bisa ditunggu juga. Sekarang ada Tersiksa Rindu ini spesial aja untuk mamanya Aswa yang ada di Kampung Lampion ya. Silakan disimak dulu nih lagu kesukaannya. Pastinya juga masih setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Buana, sebelum kita ketemu berikutnya, kali ini Atin punya tip untuk mitra Buana, yakni tip dan trik menjaga kesehatan tubuh di tengah kesibukan. Mitra Buana, menjaga kesehatan tubuh di tengah kesibukan bukan hanya soal terhindar dari sakit, tetapi juga menjadi fondasi utama untuk produktivitas dan kualitas hidup yang lebih baik dalam aktivitas sehari-hari maupun saat bekerja di kantor. Nah, berikut tip dan trik menjaga kesehatan tubuh di tengah kesibukan, meliputi yang pertama, jaga pola makan seimbang. Nah, makanan adalah sumber energi utama tubuh. Meski sibuk, usahakan untuk tetap mengkonsumsi makanan bergizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Selanjutnya, cukupi kebutuhan cairan. Nah, dehidrasi sering terjadi tanpa disadari saat beraktivitas padat. Nah, usahakan minum setidaknya 8 gelas air putih setiap harinya, serta batasi konsumsi minuman manis atau berkafein yang berlebih. Ketiga, tetap aktif di tempat kerja. Duduk terlalu lama bisa berdampak buruk bagi tubuh. Cobalah untuk berdiri dan berjalan sebentar setiap 1-2 jam. Lakukan peregangan ringan di meja kerja untuk menjaga peredaran darah tetap lancar. Dan yang terakhir, bangun rutinitas sehat yang konsisten. Kesehatan yang terjaga di tengah kesibukan bukan soal banyaknya waktu, melainkan soal konsisten. Mulailah dari kebiasaan sederhana yang mudah dilakukan, seperti rutin sarapan sehat, berjalan kaki sebentar di sela aktivitas, atau tidur lebih teratur setiap malamnya. Oke, tip ini bersumber dari www.halodoc.com. Oke, mitra Buana, untuk teman berikutnya kali ini bakal Atin hadirkan sebuah tembang yang tadi direquest sama Bunda Natalia yang cantik yang ada di Tangkil, ada topeng cinta. Oke, silakan disimak nih Bunda Natalia yang ada di Tangkil nih.
1: Lagu seterusnya ini Esi bawakan untuk semua hati yang pernah percaya pada cinta, tapi akhirnya sadar.

Malam ini tepuk tangan untuk semua hati yang pernah mencintai dengan jujur, tapi dibalas dengan pura-pura. Kucing, kalau kamu pernah rasa luka yang sama, angkat tangan kamu.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten Bu Niken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
3: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
4: Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke tema berikutnya, kali ini Atin punya tip lagi ya, yakni tip belajar efektif untuk siswa hingga mahasiswa. Nah, Mitra Buana, di era digital, cara kita memperoleh ilmu telah mengalami transformasi besar. Dahulu, belajar identik dengan ruang kelas, buku teks, dan interaksi langsung dengan guru. Kini, berkat kemajuan teknologi, kita dapat mengakses berbagai sumber pembelajaran dengan lebih fleksibel dan efisien. Internet membuka peluang bagi siapa saja untuk belajar, kapan saja dan di mana saja, tanpa batasan waktu maupun tempat. Salah satunya dengan memanfaatkan belajar online. Karena belajar online menawarkan banyak keuntungan yang membuat proses pembelajaran lebih fleksibel dan efisien. Antara lain fleksibel waktu dan tempat. Kita bisa belajar kapan saja tanpa harus mengikuti jadwal yang kaku. Akses ke sumber belajar berkualitas. Banyak materi tersedia dari institusi ternama dan para pakar di berbagai bidang. Biaya lebih terjangkau, banyak kursus gratis atau juga dengan biaya yang lebih murah dibandingkan pendidikan konvensional. Metode pembelajaran yang menarik, video interaktif, simulasi, dan gamifikasi membuat proses belajar lebih menyenangkan. Meningkatkan kemampuan belajar mandiri, mendorong seseorang untuk lebih aktif mencari dan memahami informasi. Oke, semoga tip ini dapat bermanfaat bagi Anda ya, khususnya pelajar juga mahasiswa. Dan tip ini bersumber dari www.grammedia.com. Oke, Mitra Buana, untuk teman berikutnya ada Anima Bintang ya, spesial aja untuk Mas Kis yang ada di Pemalang Selatan yang tadi merquest teman ini. Oke, Mas Kis, selamat sore, bisa disimak temannya.

0: penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Ya iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Ya parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Oke, okay, Mitra Buana masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, Atin buka lagi ya, ada Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Kak Atin, sore, lagunya Aku Minta Memeluk Bintang Yang Indah, yang versi cewek. Oke, salamnya buat Mbak Ros yang seharian ini belum ada kabarnya. Ayo ini Mbak Ros segera on air, pokoknya semangat selalu ya. Dan pokoknya juga berlimpah rezeki, kebahagiaan juga untuk Mbak Larasati, Nona Adelia, pokoknya semuanya aja tanpa terkecuali dari A sampai Z. Juga buat Kak Atin, semangat selalu pokoknya. Ini aku simak di pos ronda sama Mbah Timbul nih Kak Atin. Oke deh, salam aja untuk Mbah Timbulnya nih ya. Semoga juga selalu sehat-sehat. Oh iya Kak, wah lagunya berasa di konser panggung megah aja. Suasananya ini hinger-binger ini Kak. Oke deh, terima kasih sekali lagi untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur ya. Nanti lagunya bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang ada Wali yang bakal menghadirkan satu tembang. Baik-baik sayang gitu ya, yang tadi direquest sama Mbak Pertiwi yang ada di Putatan. Oke, untuk Mbak Pertiwi selamat sore. Sekarang temannya bisa disimak dulu ya. Ada Wali dengan Baik-baik sayang, spesial untuk Mbak Pertiwi yang ada di Putatan.
4: Pergi dari diriku, tak sanggup harus.
5: Jangan

0: dari diriku.
1: Oke deh, tebaknya nanti deh.
0: Tak sanggup harus hidup.
1: Ternyata ini dulu ini ya Mbak Pertiwi ya, nggak apa-apa kan? Nanti belakangan gitu ya.

0: Ini dia resep signature Martin Bajak.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: The Land of Java Men.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Berita Buana kali ini Atin balik lagi ya, masih di Buana Barindo yang bakal Atin gelar kali lagi lah sampai kalau nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sekarang yang sudah berkirim WhatsApp nih Atin buka lagi ya, ada Bunda Gun yang cantik nih yang ada di Bongo ya. Selamat sore Mbak Atin, ibu request lagu Setia Untuk Selamanya dari Fausana dan Apilian. Lagunya spesial buat yang di situ Mbak, semoga belum pulang. Salamnya buat Bunda Gayatri, Bunda Suradi, terus bundanya adik Nona Adelia, ada Mbak Ros juga, Mbak Nana, kemudian juga untuk Bunda Yasmin, Bunda Kini. Terima kasih Mbak Atin, ibu setia sampai kapanpun. Oke, terima kasih untuk Bunda Gun yang cantik yang ada di Bongo ya. Ya, selamanya. Nanti bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Kemudian juga ada lagi nih, assalamualaikum Mbak Atin, selamat sore para pendengar Radio Buana Asri FM. Lagunya nanti dari Leto Sebening Senja. Ini dari Nadia yang ada di Mageru. Terima kasih, sehat selalu buat yang siar yuk krek. Oke, terima kasih untuk Nadia yang ada di Mageru ya. Semoga juga sehat selalu untuk Nadia. Sekarang untuk Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong ini ya, mencintai tanpa memiliki ini juga Bunda Yasmin suka banget deh dengan tembang ini juga ya. Pokoknya selamanya suka gitu ya. Sekarang bisa disimak nih bareng-bareng sama Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong.

0: kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Mencintai tanpa memiliki ya, spesial aja untuk Mbak Wirda Lia yang ada di Hong Kong. Nah, kalau yang ini bener kan? Oke, yang pasti tepatnya sudah hati hadirkan ya, spesial aja untuk Mbak Wirda Lia yang ada di Hong Kong ya, sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan sore hari ini.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh di Sragen. Ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru, namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh ya?
2: Fiturnya banyak loh kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Ibu Anda Barindo juga masih barengan Tim Sardi di sini ya. Yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, yang di line telepon nih Tim terima dulu ya. Selamat sore Buana Asri Sragen.
1: Halo Bandung.
0: Oke, halo-halo Bandung Bunda Kini, silahkan Bunda. Iya deh. Oke Bunda, sudah santai ya Bun?
1: Tapi belum mandi.
0: Oh belum mandi ya tapi ya. Oke deh Bunda, nanti lagunya apa ini Bun?
1: Sesuatu yang indah.
0: Oke, sesuatu yang indah. Iya semuanya ya Bun. Oke. Iya deh Bunda, terima kasih. Oke Bunda, terima kasih Bunda. Iya. Iya deh Bunda, terima kasih Bunda sudah on air di sini. Waduh. Iya. Bapak sudah baik di surga ini ya Bun. Iya. Oke. Oke deh Bunda. Iya deh Bun. Iya, pokoknya selamanya cinta ya Bun ya. Oke Bunda. Iya Bunda. Sama-sama. Yuk kering. Aduh, Bunda Kini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti lagunya bisa ditunggu pastinya nanti ya. Di belakangnya Bunda Kini. Nanti terima lagi. Selamat sore Buana Asri Sragen.
2: Selamat sore Mbak Atin, Belen of Javamen.
0: Aduh, selamat sore Kak Ros yang cantik. Kok baru nongol sore ini?
2: Tadi aku bubuk Mbak.
0: Oh gitu ya.
2: Kan tetangga ada yang meninggal. Dulu.
0: Iya.
2: Beda RT gitu. Terus habis itu pulang mandi, habis mandi nyekar terus.
0: Oh gitu ya.
2: Ini baru klik radio, jadi baru bisa
0: gabung. Makanya ditunggu-tunggu ini Kak Ros kok belum nongol seharian.
2: Mbak Atin gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah baik nih Kak Ros.
2: Alhamdulillah, semoga Mbak Atin baik, sehat selalu ya.
0: Amin, jangan lupa Kak Ros juga.
2: Amin, terima kasih. Doanya ini sudah membaik.
0: Oh, Alhamdulillah ya. Kalau sudah membaik ya Kak Ros ya.
2: Tinggal sikit-sikit lagi, iya. Mbak Atin, masih iya. Bagian lagu kah?
0: Seandainya masih. Nanti lagunya apa Kak Ros?
2: Lagunya Sia-sia Mengharap Cintamu Mbak Atin.
0: Oh, masih suka itu ya?
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Salam-salam dulu ya.
0: Silakan buat siapa ini Kak Ros?
2: Salamnya, salam sepesannya buat bundaku yang di Bombo. Bundaku untuk yang nonton. Oke. Terus bundaku yang timbal lucu kak yang barusan turun, halo-halo Bandung,
0: halo-halo Bandung.
2: Salam sehat selalu. Pokoknya kalau enggak kedengeran suaranya, aku kangen sama bundaku.
0: Iya, itu. Pokoknya kangen sama halo-halo Bandungnya.
2: Iya, sama halo-halo Bandung, kangen nih.
0: Iya
2: kapan-kapan
0: deh.
2: Nanti insya Allah bisa ketemu ya, Bun.
0: Gitu
2: terus
0: ya.
2: Terus ada lagi Bunda Natali, Bunda Suradi, Bunda Yasman.
0: Oke.
2: Okay. Ada lagi Bunda Lasnati Bapak Rohman. Gak lupa Mas Dia di Jaten yang
0: iya.
2: Gak pernah enggak jelang Kak Ros. Terus ada Pak Jasmino di grup. Bukan.
0: Iya.
2: Mbak Putri, terus ada Mbak Anik tiga-tiganya, Mbak WR,
0: iya.
2: Mbak Daud di sono.
0: Oke.
2: Okay. Ada Mbak Martini, Mbak Nana, Santel Pesiko, semangat gaspolnya.
0: Oke.
2: Okay. Mas Andri Setiawan, yang
0: iya.
2: Timbul mantingan ngawi.
0: Mas
2: Kit, Mas Kis. Naik,
0: oh, tadi sudah.
2: Oh iya, apa itu via WhatsApp
0: atau telepon? Selalu via WhatsApp.
2: Oh, via WhatsApp aja. Semoga sehat selalu kan, Mas Tu. Terus ada lagi masih di Anjasmara.
0: Iya.
2: Ada yang Pono Sambirejo, Mas Tu yang di Mojowetan, Mas Is,
0: Mas
2: sama
0: Is.
2: Mbak Yuni. Selamat sore, ada Pak Joko Subrianto.
0: Iya.
2: Pak Eko Dinggundeng. Jamnya semoga sehat selalu.
0: Oke deh.
2: Terus ada lagi yang hampir tiap hari ketemu sudah Dek Nona.
0: Iya.
2: Selamat sore. Sudah ada
0: Oh, kayaknya belum.
2: Mungkin masih sibuk. Mbak masih sekarang sibuk. Pulangnya sore-sore.
0: Betul.
2: Jadi aja jam 2:30 baru nyampe rumah.
0: Iya, iya makanya.
2: Pada sambat capek.
0: Capek gitu ya pulangnya sore-sore.
2: Iya, belum ngaji, belum les kan jadinya kasihan anak-anak.
0: Iya, capek sekali ya. Padat nih acaranya.
2: Pak Ringo, Pak Mul. Terus ada lagi. Semuanya tanpa
0: kecuali. Oke. Okay.
2: Selamat sore, selamat istirahat.
0: Iya
2: untuk
0: deh.
2: Untuk semua kru Benasri yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik.
0: Iya.
2: Penyiar idolaku semua, love you full buat kalian.
0: Iya, terima kasih Kak Ros.
2: Pokoknya ini serasa meluk aja gitu.
0: Oh iya.
2: Sana lagi gitu,
0: pokoknya ditunggu aja ini Kak Ros nanti main-mainnya lagi.
2: Ada waktu Mbak Atin ini lagi repot.
0: Iya,
2: full.
0: Semoga aja nanti ada waktu lagi ya bisa main ke studio.
2: Badannya kurang fit juga.
0: Iya.
2: Pokoknya buat semuanya tanpa kecuali untuk Mbak Ati nanti kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
2: Salam bahagia selalu. Jumpa lagi hari Senin.
0: Iya.
2: Mama
0: Oke okay, Kak Ros.
2: Ya,
0: iya.
2: Sayangku cintaku.
0: Iya, ditunggu nanti Kak Ros.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam yuk kreng. Baik, terima kasih untuk Kak Ros ya. Sia-sia mengharap cintamu nanti bisa ditunggu. Sekarang untuk Mas Andri Setiawan, memeluk bintang yang indah ini ya. Bisa disimak dulu tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Oke, memeluk bintang yang indah ya, spesial aja untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur ya. Semoga udah disimak ya Mas Andri sebagai teman bersantai ini sama Mbah Timbulnya di pos ronda ini ya. Pastinya temannya sudah Atin hadirkan. Oke, Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
2: Oh, alah, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Oke, untuk teman berikutnya kali ini setia untuk selamanya ya. Spesial untuk budakun yang cantik yang ada di Bongo ya. Bisa disimak dulu, pastinya tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupo Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, Mitra Buana masih ada WhatsApp yang belum kebuka ini. Bakalatin buka dulu ada siapa ini ya. Oh, ternyata ada Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon ini ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Atin. Selamat bertugas. Ini dari Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon ya. Mau kirim salam aja ini buat Bu Ros, kemudian juga Bu Safitri, ada Mbak Dina, Mbak Evi, Mbak Amelia, ada Pak Soekarno, Pak Indra, kemudian juga ada Pak Bayu, ada Pak Woko juga, Mbak Gita, Bu Safitri, dan nanti mau minta lagu Cinta Dalam Doa. Yuk keren dari Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon. Oke, nanti bisa ditunggu ya Mas Joko Suprianto. Sementara juga ada Nona Adelia nih. Selamat sore Kak Atin, The Land of Young Women. Nona hadir Kak. Gimana punya kabar nih? Sailor Song dari Gigi Paris, tolong nanti di play ya Kak. Gak janji suka sih kalau lagunya ya, soalnya waktunya ini tinggal beberapa menit. Nanti kalau gak bisa keputer, ikut yang di depan ya Nona Adelia. Gak apa-apa kan? Oke deh, ini dengerin sambil rebahan Kak, capek soalnya baru pulang sekolah ini ya. Salamnya ada bundaku, Bunda Ros, Bunda Kun, Bunda Kini, kemudian juga untuk Bunda Natali, ada Tante Yuni, Om Is, Om Andri, terus juga Pak Diat dan semua aja yang lagi stay di Buana Asri ya. Selamat beristirahat aja. Untuk Atin, selamat tugas, nanti kalau pulang hati-hati. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Yukri. Oke, gak apa-apa Kak Atin, lagunya ikut. Oke deh, soalnya ini tinggal beberapa menit ini ya, sementara antrian di depan masih panjang. Oke, sekarang sia-sia mengharap cintamu ini ya, untuk Kak Res yang ada di Klego Boyolali. Bisa disimak dulu.

Oke, Mitra Buana, sia-sia mengharap cintamu ya. Spesial aja untuk Kak Ros yang ada di Kleko Boyolali ya. Semoga aja udah disimak ya Kak Ros sebagai teman beristirahat di kesempatan sore hari ini. Aduh, tinggal ada waktu 5 menit nih. Sementara antrian tembang masih panjang. Jadi nanti ikut aja sama Bunda Kini yang ada di Balun. Nanti ada sesuatu yang indah gitu ya. Sekaligus bakal menutup jumpa kita di Buana Barindo ya. Untuk Nadia yang ada di Mageru, Nona Adelia, Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon, semuanya ikut sama Bunda Kini ya, gak apa-apa kan? Mungkin lain waktu kalau hadirnya lebih awal, mungkin bisa kita putarkan terlebih dahulu temannya gitu ya. Dan nanti sesuatu yang indah bakal menutup jumpa kita di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Mitra Buana semuanya, baik yang sudah beratensi di line telepon, line SMS, line WhatsApp, line streaming, atau untuk Anda yang hanya mendengarkan di rumah ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Dan nanti habis Atin Sadi ada rekan Rara Anggita ya, yang bakal menemani Mitra Buana di acara selanjutnya. Oke, selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan Jogja Film Academy GFA atau Akademi Film Yogyakarta memproduksi film pendek disutradarai Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas 3 SD Santo Fransiskus Sragen yang akrab disapa Sita. Film berdurasi kurang lebih 10 menit tersebut bertema pendidikan karakter dengan judul Sahabat Terbaik yang mengisahkan tentang bullying atau perundungan di sekolah. Kepala SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen, Suster Yuliana SFS menjelaskan, kolaborasi bersama GFA merupakan salah satu upaya sekolah untuk menghidupkan berbagai kegiatan kreatif sekaligus menjadi media pembelajaran bagi para siswa. Pendidikan tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga harus mampu menggali, menemukan, dan mengembangkan bakat serta potensi yang dimiliki setiap anak. Ditambahkan, proses syuting dilaksanakan selama 2 hari, mulai Rabu 29 Juli hingga Kamis 30 Juli 2026 di SD Santo Fransiskus Sragen. Melalui proses pembuatan film, para siswa diajak belajar bekerja sama, berkomunikasi, berpikir kreatif, hingga memahami nilai-nilai kepedulian terhadap sesama. Selain memberikan pengalaman baru di dunia perfilman, kegiatan tersebut juga menjadi sarana pendidikan karakter yang menyenangkan dan bermakna.
2: Berangkat dari situasi sekolah, SD Santo Fransiskus ini satu-satunya sekolah Katolik di Kabupaten Sragen. Romo Edi Wianto itu di yayasan kami selaku anggota pembina yayasan. Nah, beliau merasa punya tanggung jawab untuk menghidupi sekolah ini. Romo punya cara bagaimana untuk menghidupkan dan lebih mengembangkan sekolah. Sekian tahun berjalan, kami main-main dengan sesuatu, lalu menemukan kata Kristo. Kristo itu kami singkat menjadi kreasi SD Santo. Dari kata Kristo itu Romo bertanya, ini apa begitu? Lalu saya jelaskan, dan kami sepakat di sekolah ini mendidik anak. Harapannya satu butir misi kami adalah menjadi agen perubahan peradaban itu ya, bukan sekedar memintarkan secara intelektual, tetapi menggali, menemukan, dan mengembangkan bakat yang ada. Tugasnya SD sekolah dasar, namanya sekolah dasar ya, memberi dasar hidup mereka dengan menemukan sesuatu yang sudah Tuhan tanamkan itu bagaimana. Hanya memang dengan segala ekstra kurikuler yang di sini itu rupa-rupanya anak terbantu. Ada public speaking, dan dengan film ini akhirnya pelajaran SBDP, seni budaya masuk, kemudian public speaking ekstranya ya masuk, IT-nya jelas dengan alat-alat ini semua, kemudian bahasa Indonesianya itu dari sisi bahasa percakapan dialog itu sudah jelas, agama Pancasila ya masuk.
3: Dari proses awal untuk meluluskan cerita sampai akhirnya ada
2: kalau tidak salah mulai nulis itu Mei ya, mungkin kurang lebih 2 bulan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen terus mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. BPBD telah menyalurkan sebanyak 20 tangki air bersih atau setara 100 ribu liter ke sejumlah wilayah yang mengalami krisis air. Kepala BPBD Kabupaten Sragen, R. Triyono Putro SHMSI, saat ditemui reporter Radio Buana Asri Sragen mengatakan, Kabupaten Sragen telah memetakan sebanyak 34 desa di 9 kecamatan sebagai wilayah rawan kekeringan. Namun hingga saat ini, penyaluran bantuan air bersih masih difokuskan pada 3 desa yang mengalami dampak paling signifikan, yakni Desa Poleng Kecamatan Gesi, serta Desa Ngerombo dan Desa Galeh Kecamatan Tangen.
4: Dropping air bersih telah dimulai sejak tanggal 3 Juli 2026. Selain bantuan dari BPBD, penyaluran air bersih juga mendapat dukungan dari berbagai pihak melalui CSR. Secara keseluruhan, bantuan yang dimonitor BPBD Kabupaten Sragen mencapai sekitar 48 tangki air bersih. Untuk itu, BPBD Kabupaten Sragen mengimbau pemerintah desa yang mengalami kekurangan air bersih segera mengajukan permohonan bantuan agar dapat segera ditindaklanjuti. Masyarakat juga diharapkan menggunakan air secara bijak serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama puncak musim kemarau.
5: Untuk BPBD Kabupaten Sragen telah merespon dropping air bersih sampai hari terakhir tanggal hari Sabtu kemarin itu sebanyak 20 tangki dari BPBD ya, itu yang khusus dari BPBD yang kita salurkan di beberapa titik yang terdampak air bersih. Jadi untuk dropping air bersih kami salurkan di beberapa titik yang dari 34 desa itu kami potensikan yang terdampak masih ada beberapa. Jadi di 9 kecamatan tadi hanya 2 kecamatan yang saat ini kami dropping, di desa Poleng, desa Ngerombo, dan desa Anggaleh. Ada 3 desa yang saat ini kita dropping ke wilayah yang terdampak air bersih. Kita dropping air bersih sudah berapa mas?
6: Tanggal
5: 3 Juli 2026 itu. Sampai saat ini ada 20 tangki yang kami dropping. Namun demikian dari beberapa paguyuban CSR itu dengan panggilan hatinya juga menyalurkan bantuan ke beberapa titik yang terdampak air, kekurangan air bersih seperti itu. Jadi kami sudah sampaikan di beberapa hari yang lalu, tidak kami sosialisasikan pada masyarakat melalui Pak Camat dan Kepala Desa tentunya yang terdampak air bersih segera mengajukan permohonan air bersih kepada BPBD. Dari Pak Kades diketahui Pak Camat. Nah, kami respon dengan cek lokasi. Apabila itu betul-betul kekurangan, kami segera tindak lanjut dengan dropping air bersih seperti itu.
1: Sangiran berlari yang diselenggarakan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Sragen beberapa waktu lalu mendapat apresiasi positif dari Dispora Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dinilai berhasil memadukan olahraga dengan potensi wisata daerah melalui konsep sport tourism. Kepala Dispora Par Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI menjelaskan, kegiatan memang dirancang sebagai agenda untuk mengembangkan konsep sport tourism. Melalui kegiatan tersebut, peserta tidak hanya berolahraga, tetapi juga diperkenalkan dengan kawasan Sangiran yang merupakan salah satu ikon wisata dan warisan budaya dunia di Kabupaten Sragen. Hampir 3.000 pelari turut meramaikan ajang tersebut, terdiri dari masyarakat umum, pelajar, serta 35 komunitas lari, baik dari Sragen maupun dari daerah lain seperti Solo, Bogor, Jakarta, Semarang, dan Jogja. Keberhasilan penyelenggaraan Sangiran berlari menjadi salah satu pertimbangan bagi Dispora Provinsi Jawa Tengah untuk menjalin kerjasama dalam pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi Kabupaten Sragen sebagai salah satu destinasi sport tourism di Jawa Tengah sekaligus meningkatkan kunjungan wisata melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas.
7: Sangiran berlari adalah event yang kita laksanakan di Sangiran. Tujuan utamanya adalah untuk kaitannya dengan sport tourism yang menggabungkan antara olahraga dan juga pariwisata. Hampir 3.000 peserta itu yang ikut lari, belum yang keluarga atau pendampingnya atau teman-temannya, komunitasnya juga luar biasa di sini. Ada 35 komunitas di luar Sragen yang ikut, mulai dari Bogor, Jakarta, Semarang, Jogja, Solo terutama, itu ikut di sini. Ini antusiasnya luar biasa dan semoga ini menjadi event yang nanti rutin bisa kita lakukan, laksanakan dari tahun ke tahun, lebih bagus lagi. Juga tadi dari provinsi, dari Kadispora menyampaikan hal yang serupa. Ini medannya bagus untuk lari dan juga nantinya akan ada kerjasama lebih lanjut di tahun-tahun berikutnya.
4: Sebanyak 74 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Sragen mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan pemusatan latihan dimulai hari Rabu 29 Juli 2026 di Stadion Taruna Sragen. Dari jumlah tersebut, dengan rincian 47 peserta putra dan 27 peserta putri. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Sragen, Agus Winarno, SOSM SI menjelaskan, proses seleksi calon paskibraka tahun ini dilakukan secara terbuka dengan tahapan yang panjang. Rekrutmen diumumkan melalui sekolah-sekolah tingkat SMA dan SMK serta media sosial. Kemudian peserta mengikuti 8 tahapan seleksi yang berlangsung selama hampir 6 bulan dimulai bulan Februari 2026. Lebih lanjut disampaikan, penilaian dilakukan secara menyeluruh meliputi wawasan kebangsaan dan Pancasila, kesamaptaan, parade atau postur tubuh, tes wawancara, psikologi, hingga penilaian kepribadian. Seluruh proses dilakukan secara objektif berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Saat ini, para calon paskibraka telah memasuki tahap pemusatan latihan di Stadion Taruna Sragen. Latihan berlangsung hingga tanggal 15 Agustus 2026 mendatang. Direncanakan, mulai awal Agustus, seluruh peserta juga akan menjalani karantina dengan pendampingan pelatih dari TNI, Polri, Kesbangpol, serta Purna Paskibraka Indonesia. Sementara itu, 2 pelajar terbaik Kabupaten Sragen berhasil terpilih sebagai calon paskibraka tingkat Provinsi Jawa Tengah. Keduanya akan mengikuti pemusatan latihan di tingkat provinsi mulai tanggal 3 Agustus 2026 dengan harapan dapat mengharumkan nama Kabupaten Sragen dan membuka peluang bagi wakil Sragen untuk menembus tingkat nasional pada tahun-tahun mendatang. Badan Kesbangpol Kabupaten Sragen juga menegaskan bahwa proses seleksi paskibraka dilakukan secara transparan. Seluruh peserta yang terpilih merupakan hasil penilaian murni berdasarkan kemampuan dan prestasi masing-masing.
6: Jumlahnya 74 siswa atau laki-laki 47, sedangkan untuk siswi atau putri 27. Tahapan seleksi cukup panjang, ada 8 tahapan. Mulai dari penyampaian pengumuman untuk rekrutmen disampaikan secara terbuka melalui surat kepada sekolah-sekolah tingkat SLTA yang ada di Kabupaten Sragen, juga melalui media sosial yang kita unggah untuk dapat diketahui secara langsung oleh seluruh warga masyarakat. Ini sudah masuk tahapan pelatihan secara terpusat atau lebih intensif sampai dengan nanti H-2 atau sampai dengan tanggal 15 Agustus 2026. Jadi penilaiannya itu bisa dikatakan secara holistik, artinya tidak hanya menilai dari sisi fisik, tetapi juga dari sisi rohani, mental, dan kepribadian.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Halo, apa kabar? Selamat sore Mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda untuk kesempatan hari ini di edisi hari Kamis 30 Juli 2026. Memasuki ini ya, hari-hari terakhir kebersamaan di bulan Juli, Mitra Buana dan pendengar, tanpa terasa ya, udah mau habis bulan Julinya. Baik Mitra Buana dan pendengar, untuk Anda yang ikut bergabung boleh ya, lagu-lagu dari Kus Plus spesial untuk Anda, dan akan hadirkan di kesempatan hari ini. Tell true love will come. Landphone 890799. Untuk landphone-nya 890799. Sementara SMS WhatsApp di 082-133-950-947. Dan SMS WhatsApp di 082-133-950-947. Sama ya, 33 ini terkena sampai jam 7 malam. Anda juga bisa menyimak via streaming. Silakan klik di lppl.buanaasriseragen.com. Lagu-lagu dari Kus Plus spesial yang mau ikut bergabung boleh ditunggu sama Rara. Landphone, SMS, WhatsApp ditunggu kebersamaannya. Dari line telepon sudah berdering, Rara terima. Ada siapakah yang mau ikut bergabung? 890799, Rara terima. Boleh. Selamat sore LPPL Buana Asri.
1: Selamat sore Mbak Rara. Wah,
0: selamat sore. Apa kabar kakak?
1: Sudah baik kan?
0: Alhamdulillah sudah enak kan? Sudah enggak gendut-gendut lagi.
1: Sudah tipis.
0: Alhamdulillah. Aku jadi ikut berbahagia di sini. Seneng nih dengar kabar baik ya. Gak apa-apa. Yang penting
1: sabar.
0: Iya, yang penting terus diminum antibiotiknya. Kayaknya dia ada antibiotiknya kan tuh.
1: Iya itu terus minum air kelapa muda hijau itu enak, seger, malah seneng ada kambilnya
0: kok. Jadi kelapa muda ya
1: ikannya itu. Mbak Rara, Cah Ayu,
0: makasih.
1: Hari ini masa apa, coba apa itu
0: masa apa ya?
1: Sayur asem.
0: Mau request sayur asem terus nyanyi dulu gitu.
1: Iya. Kayak itu lama enggak diputar.
0: Sayur asem ya? Coba diantrikan. Boleh, biar seger sore ini ya.
1: 98.
0: Becul.
1: Nanti kayaknya enggak ikutan di kontak malam.
0: Oh, sih. Kenapa? Mau ada acara?
1: Habis maghrib mau tahlilan.
0: Oh gitu.
1: RT sebelah ada yang meninggal.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Jadinya kita ikut tahlilan gitu. Satu kampung gitu.
0: Gitu ya, dekat karena
1: sampai 3 hari.
0: Enggak apa-apa.
1: Nanti kalau udah 7 hari ke sana udah enggak ikut.
0: Gitu.
1: Undangnya satu kampung kalau habis meninggal sampai 3 hari. Ibu, bapak, serta, mas, adik-adik.
0: Semuanya?
1: Terus ada berangkat semua ya. Satu rumah kita juga berangkat.
0: Oh gitu ya ternyata ya.
1: Terus untuk Mbak Rara selamat juga.
0: Terima kasih.
1: Semangat,
0: amin.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Sayangku, cintaku padamu. Oh mama, mama. Gitu. Terasa meluk ini.
0: Aneh, ditunggu peluk benerannya ya kalau gitu ya.
1: Beneran Mbak Rara pengen banget kesana. Tapi waktunya gak ada, terus sama habis kurang enak juga.
0: Gak apa-apa.
1: Kalau ngepit sendiri kayaknya belum berani angin-angin.
0: Betul, jangan dulu. Sayang, udah mau sembuh kok.
1: Iya, mau sembuh biar sembuh dulu gitu. Nungguin adikku kesini kan nanti bisa bareng-bareng pakai
0: gerobaknya. Boleh biar rame ya, tambah rame.
1: Biasanya
0: nanti
1: dia tuh 2 minggu sekali gitu nengok ke Boyolali gitu.
0: Aslinya mana? Aslinya mana, tinggal di mana?
1: Semarang.
0: Tinggal Semarang.
1: Di Semarang. Terus salamnya untuk semuanya, Mbak Rata.
0: Untuk semuanya.
1: Soalnya kan pas Mas Dwi sama Mbak Tin sudah dijawilin Kak Ros, terus nanti takutnya pada bengep pelecet-pelecet gitu dijawil terus.
2: Kayak apa aja sampai lecet loh.
1: Takutnya pada keseng biru-biru, kasihan Bunda Gun sama Bunda Kini. Nanti dijawili sama Mbak Ros terus ya Bu ya.
2: Itu sih namanya bukan jawili ya.
1: Nyupit.
2: Nyupitin.
1: Nanti pokoknya kawan-kawan bisa ke, nanti kalau bisa ke Sragen, ke Buana Asri, Bunda Kini sama Bunda Kun pokoknya harus ke studio.
2: Waduh, boleh-boleh biar
1: di situ. Kalau ke rumah satu-satu nanti kelamaan.
2: Iya, kan? Jadi ngumpul jadi satu gitu ya.
1: Mbak Putri juga, semuanya boleh, Mas Mbak Yuni gitu. Siapa tahu kita nanti bisa makan bareng-bareng di situ ya, Mbak.
2: Oh gitu, boleh.
1: Kan bisa nanti bawa bisa. Apa atau beli apa gitu. Gitu makan rame-rame sama kerubuan asri kan asik.
2: Asik, gitu. Boleh.
1: Sama monitor-monitor yang bisa hadir gitu.
2: Kita seru-seruan bareng ya.
1: Apalagi kalau harinya Sabtu Minggu kan hari libur. Jadi enak ya Mbak ya. Takutnya kalau hari-hari biasa kan ada talk show, ada tamu.
2: Gitu. Iya betul.
1: Mbak Rara keluar, semua
2: lagi liputan, lagi kerja
1: uang,
2: ya.
1: Liputan apa aduh, gak kebagian, tinggal ada itu. Gitu.
2: Nah, gak ketemu itu.
1: Iya, nanti Bunda Natali bawa oseng-oseng daun payak sama telur bacem.
2: Asik, gitu. Boleh. Nanti dibagi-bagi ya.
1: Iya, nanti Bunda Kini bawa apa, Bunda Kun bawa apa, gitu.
2: Ini kayak ini ya, kayak bancaan.
1: Bawa apa, Mbak Putri bawa apa, gitu kan seru.
2: Nah, betul.
1: Gitu aja ya Mbak Rara.
2: Gitu.
1: Terima kasih waktunya.
2: Kembali kasih.
1: Pokoknya salam feedback ya selalu.
2: Amin.
1: Lagunya ditunggu sambil
2: boleh.
1: Nunggu mandip duduk-duduk manis.
2: Waduh.
1: Tapi radioku enggak ku matiin dari tadi Mbak Atin
2: toh. Oh gitu ya, nyala terus ya.
1: Iya. Oke. Okay. Pokoknya gabungnya nanti sudah pulang tahlilan klik lagi kalau tapi kalau klik lagi Mbak Rara paling dengerin suaranya sama tips-tips apa gitu.
2: Karena enggak buka ini
1: ya, biar tidur nyenyak gitu.
2: Boleh.
1: Soalnya Kak Ros minggu seminggu ini enggak bisa tidur nyenyak Mbak Rara, tahu sendiri lagi apa coba.
2: Iya. Lagi gatel.
1: Tapi cuma dielus Mbak, takut.
2: Oh gitu ya, nanti kalau ini ya baret-baret gitu ya bekas.
1: Takut nanti nggak mulus dong.
2: Iya.
1: Terima kasih Mbak Rara.
2: Kembali kasih.
1: Selesaian Kak Ros. Yang mungkin nggak bermanfaat buat yang mendengarkan mungkin Mbak Ros di ngomong opo gitu. Nggak apa-apalah, yang penting aku suka seneng gitu.
2: Yang penting on airnya duluan.
1: Yang penting on airnya duluan. Terus habis ini sambil makan sayur asem.
2: Asik.
1: Terima kasih Mbak Rara waktunya.
2: Sama-sama.
1: Kalau pulang hati-hati ya sayang.
2: Iya siap.
1: Assalamualaikum yuk.
2: Waalaikumsalam. Yugreng. Terima kasih untuk Kak Ros yang ada di Boyolali sudah ikut bergabung. Sehat selalu ya, udah mulai membaik nih kondisinya Kak Ros nih. Gatal-gatalnya udah mulai berkurang ya. Nanti bisa untuk lauk makan di sore hari ini menuju malam ya, ada sayur asam sudah disiapin sama Rara. Terima kasih. Oke, sehat selalu, salam untuk keluarga tercinta di rumah ya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Penelpon lagi silakan 890799. Selamat sore LPPL Buana Asri.
3: Selamat sore LPPL Buana Asri. Selamat Ayu Rara Anggita. Minta lagu Ceng Ayu.
2: Lagunya apa ini?
3: Yang moblong-moblong.
2: Apa itu moblong-moblong?
3: Cak Cingur.
2: Oh, Cak Cingur. Ya.
3: Salamnya buat Pak Bono, Pak Yon Batik, Mbak Wesati, baru gatel katanya.
2: Baru alergi.
3: Dapat sembuh.
2: Amin.
3: Terus Pak Rete. Terus siapa lagi ya? Mbak WR, Mbak Roni. Pokoknya salamnya sebuah semua monitor tanpa kecuali.
2: Semuanya
3: ya,
2: tanpa terkecuali.
3: Iya, sekian terima kasih, saya sudah sehat.
2: Sama-sama, alhamdulillah. Ya, Mbak Huti juga sehat.
3: Iya, yuk greng.
2: Terima kasih Pak Sarbini yang ada di Pelupu sudah sehat sekarang. Mbak Huti juga sudah sehat, alhamdulillah sehat semuanya ya. Pokoknya selalu semangat, jangan lupa bahagia. Lagunya sudah ada di list Rara nih, nanti rujak cingurnya bisa ditunggu ya. Untuk Pak Sarbini sabar dulu ya. Penelpon lagi silahkan 890799. Selamat sore LPPL Buana Asri.
4: Selamat sore juga.
2: Wah, selamat sore. Mangga, mangga bunda. Wah, cantik. Bunda, tadi pagi belanja di depan. Aku tuh mau mampir tapi aku apa ya namanya ya? Gojek gajek yora gitu. Lah Bunda agak berbeda. Pas belanja harusnya aku mampir tadi ya, biar dibeliin apa gitu ya sama Bunda ya. Mau ke studio dari selatan ke utara, Bunda.
4: Berarti dari kidul ya?
2: Iya.
4: Sebelah kiri jalan.
2: Kiri. Iya betul, kan deket tuh.
4: Kok yang enggak Bunda gitu loh.
2: Nanti Bundanya malah bingung sopo.
4: Memang iya.
2: Enggak bakat. Daripada aku malu mending aku diam.
4: Tapi biarpun aku nggak tahu mesti tak jawab Mbak.
2: Iya gitu ya.
4: Iya. Mbok
2: tanya sini. Mbok mau sopo.
4: Pinter tenan itu Mbak Rara itu. Tahu aja.
2: Iya. Daripada nanti aku malu mending aku diem aja. Bunda bukan ya, nanti naik LNR aku mau nanya ternyata betul. Berarti besok lagi kalau Bunda pakai daster yang itu aku berhenti. Apali dasternya.
4: Orangnya enggak apa.
2: Oh, enggak apal.
4: Mosok lho ya masker Bunda enggak apal ya.
2: Masalah jualan sayur pakai sepeda ontel kan yang jualan sayur.
4: Ya. Itu udah enggak nari Bunda itu.
2: Oh.
4: Itu beli siapa namanya? Kelompok 2000 itu.
2: Oh, gitu ya.
4: Iya. Tahu pada Bunda sendirian toh. Beli tahu itu 5 biji.
2: Nah iya, gue baru Rara mampir di kelapa nih.
4: Malah takkan ngewangi.
2: Rara di kelapa nih lah, kayak klepon.
4: Tangannya halus itu
2: ngomong. Halus peripon, wak Bunda, yang ini kok halus.
4: Tangannya halusnya kayak gitu, apa Bunda pernah salaman atau kayak ini salaman?
2: Tangannya pecah-pecah jadi 5. Lah sini nyekelnya mic sama nyekel mouse Bunda. Yang masak biarkan Pak Kumis yang memasak.
4: Enak-enak Mbak malah nih.
2: Lah iya, beli 3.000 Bunda udah mateng.
4: Pokoknya 3.000 apa-apa.
2: Udah mateng Bunda. Daripada aku celkenik dhewe.
4: Nek Bunda daripada melaku ke sana.
2: Oh, tak goncengke pripun?
4: Yunai saja itu yang sudah sampai rumah
2: ya, sampai depan gerbang.
4: Oh, lagunya ya Mbak ya?
2: Lagunya apa Bunda?
4: Dekan kau datang.
2: Datang, tadi mau mampir gak jadi.
4: Karena aku jaga cek.
2: Iya, aku jaga cek, iya apa enggak gitu. Nah itu tumben pintunya bukaan ternyata belanja.
4: Kalau orang belanja mesti tutup.
2: Iya.
4: Ya, yang andai kau datang ya, Mbak ya.
2: Siap Bunda.
4: Bentar masih ada waktu.
2: Monggo Bunda.
4: Oke. Untuk Bapak Pono, untuk Mas Dier, Roni, untuk Mas Yuli Anjasmara, Bapak RT, Bapak Yon, Bapak Rohman sekalian Ibu, lalu untuk Mas Is sama Mbak Ininya, untuk Bunda Gun, Bunda Nino, Bunda
2: Ini,
4: Bunda Gayatri, Bunda Surati, Bunda Fatimah, Bunda Lin, untuk Bunda Rus, Bunda Esmi, Bunda Natali. Semoga Bunda Natali dengarkan ya Mbak ya.
2: Iya, tapi kayaknya ini di Seragen deh kayaknya.
4: Nanti dikira aku gak nyalami gitu loh. Untuk Mama Yasma, untuk Mbak Martini.
0: Iya.
4: Soalnya Mbak Martini itu apa masuknya itu malam, Mbak. Tapi cosplus itu kadang.
0: Iya, Mbak Martini biasanya cosplus ikut gabung.
4: Kalau siang jarang ya. Untuk Mbak Ani yang ada di Magerung.
0: Iya.
4: Mbak Ani yang ada di Teguh Jajar. Terus untuk ya, untuk Bu Bambang, Ibu Bambang yang ada di Taman Sari.
0: Oh ya.
4: Tetangga kampung ya,
0: tetangga.
4: Mbak.
0: Tetangga.
4: Semoga juga mendengarkan.
0: Siap.
4: Untuk Mbak Lastri, aku juga tidak masuk tapi mendengarkan juga.
0: Oh ya.
4: Terus untuk semuanya saja
0: untuk
4: ya.
0: Untuk semuanya.
4: Pokoknya yang sudah nimbali. Eyang Yasman.
0: Wah.
4: Nah, kalau aku lupa mohon maaf.
0: Siap.
4: Soalnya orangnya ini sudah mentio. Aku sesok nek arep ning Buana, aku ya gejak-gejek nek ngono.
0: Eh, tak cekat berarti.
4: Pinter banget toh. Cekat terus didangdangi.
0: Heeh. Cekat tak dangdangi. Wah, wayo, mampir dulu Bunda. Wah.
4: Terima kasih Santi.
0: Kembali kasih Bundaku sayang.
4: Yuk greng.
0: Yuk greng. Dari Taman Nasi sudah ikut bergabung dari Bunda Yasman. Dan luar biasa Bunda, tetap sehat, tetap semangat. Oh masih belanja-belanja. Aku tadi gue jaga-jaga karena iya apa enggak ya gitu. Rumahnya soalnya pas itu gitu. Ternyata betul Bunda di situ. Berarti besok lagi kalau pas Bunda belanja aku langsung berhenti. Bunda jajan. Nyimun jajan Bunda. Lah iya, sebelum diberikan kelapa. Terus aku dikeloponi, aku jadi gitu, apa namanya, klepon. Penuh dengan kelapa parut. Wow. Terima kasih sudah ikut bergabung. Informasi untuk Anda, mitra Bunda dan pendengar, hari ini azan maghrib wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17:39. Untuk hari ini azan maghrib wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17:39. Sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya, tembang-tembangnya Rara simpan dulu ya, nanti biar gak kepotong. Dan kali ini kita ketemu dengan sahabat-sahabat kita dulu yang berikut ini.
5: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Seragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
6: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
7: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Seragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
8: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Seragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Seragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Benasri FM.
1: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
2: Ono sayur, ono woh-wohan.
1: Nang iki kok padha kabeh yo, Pak. Wangi lho.
3: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumbang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman

0: Kemen.
1: Pupuk cair KCC Sumatyo dateng
2: Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo, Kedawung, Mondoan, Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
1: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya, badan bengkak dan lemes.

0: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Aswisragen.
1: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
2: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
1: Ya iyalah, jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
2: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
1: Korban PHP tiba barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo, mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
2: Apa kuwi tahu dibacem?
1: Tahu kok dibacem, awake dhewe kok ora dilem.
2: Amit-amit narsis.
1: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kala Bisnis 94.7 Buena Sri FM.

Terima kasih untuk ini masih terus setia di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara beserta segenap kru Radio Buana Asri Sragen mengucapkan selamat menekan ibadah sholat maghrib untuk anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Baru saja Rara hadirkan Edi Rujak Cingur, ini request dari Pak Sarbini yang ada di Pelupuh ya. Dan sebenarnya sayur asem, request dari Kak Rus yang ada di Boyolali. Sehat selalu Kak Rus dan juga Pak Sarbini, semoga selalu semangat, bahagia bersama dengan keluarga, amin. Lanjut lagi ya, yang mau ikut bergabung boleh. Landphone SMS WhatsAppnya kembali Rara buka untuk anda. Karena sesi yang pertama tadi kita sudah buka yang ada di landphone, kali ini kita akan ketemu yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp. Apa kabar? Untuk SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung, ada eyangnya di Afnan di Bumati Masar untuk Bapak Emita, minta lagunya Kutunggu-tunggu. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yugreng juga. Terima kasih untuk eyangnya di Afnan atau Bapak Emita yang ada di Bumati Masar. Lagunya bisa ditunggu ya. Rara antrikan di sini. Terima kasih, sehat selalu. Salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Kemudian ada Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Kak Rara, aku minta lagunya Pak Tani ya, spesial buat Mbak Ros yang lagi on air. Oh tadi. Oh iya, Kak Rara, sore ini kebetulan kembaranmu yang Kak Rara Kaleswara siaran juga. Kalau ini aku gabung juga di live TikToknya sambil dengerin Buana Asri. Jadi ini gabung dua radio, Buana Asri dan Sonora FM Jakarta. Kalau Karara pengen tahu juga bisa di follow juga IG-nya atau TikToknya biar bisa saling kenal kan. Justru asik sama penyiar, sharing-sharing dan berbagi pengetahuan. Oke, asik. Terima kasih untuk Mas Andi Sewan di Mantingan Ngawi Jawa Timur sudah ikut bergabung ya. Lagunya Pak Tani boleh, bisa ditunggu dulu. Salam buat Mbak Timbul ya, Mas Andri ya. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Kemudian Bunda stay aja jeng. Waduh, nano-nano kenapa Bunda? Kecapean atau kemana? Ini kayaknya lagi gak enak badan ya. Bunda Natali sehat ya. Tetap semangat Bunda. Yang pasti harus istirahat dulu deh kayaknya Bunda. Kecapean mungkin Bunda. Ya deh untuk Bunda pokoknya sehat-sehat selalu. Tetap semangat, jangan lupa bahagia ya Bunda. Selamat istirahat, tak teman dari sini ya Bunda. Untuk selanjutnya masih adakah? Oh sudah, semuanya terbacakan ya. Satu persatu lagu anda akan hadirkan. Nanti bisa disimak untuk urutannya. Mohon bersabar dulu. Yang paling atas Rara punya Andaikan Kau Datang. Ini request dari Bunda Yasman yang ada di Taman Nasri. Apa kabar, selamat petang untuk Bunda Yasman. Lagunya sudah ada di list Rara paling atas. Monggo silakan Bunda. Ini tembangnya spesial buat Bunda. Andaikan Kau Datang.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan? Saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gas Jateng. Diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi NewSakPoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat Sragen.

Masih di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Keroncongku tunggu-tunggu spesial untuk Bapak Emita atau eyangnya De Afnan yang ada di Bomati Masaran. Apa kabar? Selamat petang menjelang malam, lagunya sudah terhadirkan ya. Semoga bisa menjadi sahabat berapa saja di kesempatan petang kali ini. Rara baca lagi yang ada di line SMS WhatsApp. Line phone boleh ya, ditunggu nih. Rara masih menemani sampai jam 7 malam untuk hari ini. Ada Mbak Pertiwi di Putatan, apa kabar? Gadis dusun di play ya Mbak, terkirim untuk semua monitor. Semoga menghibur, yugreng, yugreng juga. Terima kasih untuk Mbak Pertiwi, sehat selalu. Salam sehat keluarga, jangan lupa bahagia. Lagunya bisa ditunggu, disiapkan sama Rara ya. Ada adik Nona Adelia juga yang sudah ikut bergabung. Selamat petang Kak Rara, The Land of Java Man. Cantik sayang. Kawasan Cepu Andong Boyolali, masih stay tune Kak Rara. Apa kabar ya? Waduh, kabarnya alhamdulillah sehat sayang. Semoga adik Nona Adelia dan juga bunda sehat-sehat semuanya ya. Amin. Rindu, versi Melayu tolong diputerin ya kakak, spesial untuk bundaku. Semoga sehat selalu, tetap salam juga buat Bunda Rose, Bunda Gun, Bunda Kini, Bunda Natali, Tante Yuni, Om Is, Om Andri, Pak Diat, semua mitra Buana. Selamat istirahat untuk Kak Rara, selamat tugas, tetap semangat, sehat, bahagia selalu. Nanti kalau pulang hati-hati ya, sampai jumpa lagi, yugreng, yugreng juga. Terima kasih untuk adik Nona Adilia yang ada di Cepu Andong Boyolali. Sehat selalu, salam buat bunda sayang ya. Lagunya bisa ditunggu, nanti disiapkan sama Rara nih. Mohon bersabar ya, semuanya bakalan keputer kalau waktunya cukup. Dan harus bersabar, karena gak mungkin diputerin bareng-bareng pastinya. Baik, terima kasih yang sudah ikut bergabung di line SMS WhatsApp. Masih Rara tunggu untuk kebersamaan Anda. Paling atas ada lagunya Mas Andri Setiawan, dibandingkan Ngawi Jawa Timur, Pak Tani.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya iso nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dhateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
5: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ranggawa dompet.
4: Tenane bro, wah seru lho kuwi.
5: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
4: Walah bro, apes menurutmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngini wae bro, juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing isoh transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ranggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140 66.
6: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Gadis Dusun yang baru saja Rara hadirkan spesial untuk Mbak Pertiwi yang ada di Butatan. Apa kabar Mbak Pertiwi, sehat selalu? Salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Sementara yang mau bergabung lagi silahkan, Rara tunggu kebersamaannya. Line phone SMS WhatsApp-nya masih ditunggu nih sampai jam 7 malam untuk Kala Gus Plus kangen lagu Gus Plus. But now everything is only a dream. Ketemu yang di SMS WhatsApp lagi, ada siapa nih yang ikut bergabung? Oh, ada Pak Ion, apa kabar Pak Ion? Sehat selalu, selamat sekeluarga, jangan lupa bahagia Pak Ion. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara Anggita dari Gemolong, The Land of Java Man. Lagunya Percayalah Mbak, salamnya buat semua monitor Buana Asri Sragen di mana saja berada dari A sampai Z Mbak Rara. Selamat bertugas, sehat dan sukses selalu dari Pak Ion Pasik di Pasar Gemolong. Yugreng juga, terima kasih Pak Ion, sehat selalu, salam sekutu karga. Jangan lupa bahagia. Laris Manis Tanjung Kimpul untuk usaha plastiknya Pak Ion di Pasar Gemolong. Percayalah, bisa ditunggu ya Pak Ion, terima kasih. Di belakangnya Pak Ion ada Mas Andri lagi nih, sudah ikut bergabung. Wah, kembali menyimak setelah bikin nasgor Kak Rara. Karena tiba-tiba pengen bikin nasgor nih, sampai nambah 2 kali. Waduh, doyan apa lapar Mas? Karena makan nasgornya, apa ini? Aku karena dicampur dengan senyum Kak Rara, makanya jadi indul banget rasanya. Buat Dek Adelia, semoga jadi anak yang soleh dan jadi orang sukses besarnya kelak. Amin. Makasih karena udah diplay lagu requestanku. Kembali kasih Mas Andri, selamat makan ya. Ini masih makan nasgor apa udah selesai makannya? Mas Andri sehat selalu, salam keluarga. Jangan lupa bahagia, salam buat Mbak Timbul juga ya. Baik mitra abonin pendengar, informasi untuk Anda. Hari ini azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.51. Azan Isya wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya hari ini akan dikumandangkan pada pukul 18.51. Rara punya rindu spesial untuk adik Dona Adelia yang tadi sudah ikut bergabung dari Boyolali juga ya. Ini dia tembangnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Percayalah, baru saja Rara hadirkan spesial yang ada di Pasar Gemolong. Ada Pak Ion bersama keluarga ya. Apa kabar? Selamat malam Pak Ion Plastik beserta keluarga. Sehat selalu, salam satu keluarga. Jangan lupa bahagia. Lagunya sudah Rara hadirkan ya. Sebenarnya sebelum mengakhiri kebersamaan kita hari ini, masih ada lagi kah yang belum terbacakan? Oh, ada Bunda Suradi ternyata. Apa kabar Bunda? Sehat selalu, salam sejahtera keluarga. Jangan lupa bahagia Bunda. Selamat malam Mbak Rara, selamat tugas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga Bunda juga sehat sekeluarga ya. Sudah mulai ada di warung makannya apa? Masih di rumah nih Bunda? Putri Nahya ya, salamnya buat semuanya. Terima kasih Mbak Rara, sama-sama Bunda. Sebentar Rara siapkan dulu. Ayah mana ini? Oke, spesial buat Bunda Suradi di GSA. Ayahnya sudah Rara siapkan nih Bunda. Nanti bisa disimak untuk tembangnya ya Bunda. Terima kasih. Kemudian ada Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Wih Kak Rara, tahu aja nih kalau lagi lapar akunya, makanya dibilang doyan, apa doyan? Gini-gini biarpun cowok bisa masak nih. Kalau Kak Rara kan dulu pernah ikut saudaraku di Bandung, oh 98 sampai 2011 ya. Mungkin 98 Kak Rara masih sekolah SD kali ya, atau belum lahir. Ikut usaha kuliner, oh berarti pintar masak dong kalau begitu. Terima kasih Mas Andri, sehat selalu, salam suka keluarga ya, jangan lupa bahagia ya. WhatsApp dari Mas Andri adalah WhatsApp terakhir untuk hari ini. Oh Bunda Suradi ikut bergabung lagi. Aku libur Mbak, besok besan. Oh mau besok besan di rumah sakit katanya ya. Oke kalau begitu Bunda sehat-sehat ya Bunda. Pokoknya untuk Bunda Suradi sekeluarga, doa terbaik untuk Bunda dan juga keluarga, selalu sehat bahagia begitu ya, dan tetap semangat pastinya. WhatsApp dari Bunda Suradi adalah WhatsApp terakhir yang bisa Rara bacakan untuk Kalakus Plus, kangen lagu Kus Plus hari ini. Rara Anggita pamit undur, yang saya bergeser, Rara masih akan terus menemani Anda. Tugas Rara masih sampai jam 8 nanti ya, jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Mohon maaf kalau ada salah kata. Selamat malam, Enio Greng.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Selamat malam mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
3: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
3: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
4: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
5: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara?
6: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
5: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
6: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai. Baru saya akan memberi, kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
5: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
6: Bukan untuk mengurus itu Pak, yang mulia, ke Minerba.
4: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
7: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP di ORI?
6: Tidak ada ya.
7: Tidak ada kan?
6: Tidak ada, tidak ada.
3: Saudara terdakwa ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
4: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
9: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah Tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
10: Ini kita lakukan sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah Tangkapan Air Danau Toba, kemudian di Batam Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi ya, sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
8: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
11: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
12: 1,9, 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 ya, satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam apa ya peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
11: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
13: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA. Ke rumah asista tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PDD. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
11: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
14: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
15: Karena untuk mendapatkan pendidikan,
14: mendapatkan pendidikan
15: dan mencapai cita-cita.
14: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
15: Menjadi wirausaha.
14: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
11: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
17: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
16: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
18: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun, peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
16: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70% menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
19: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
20: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
19: Salah tunkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tunkin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen Pan RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah sudah 80 sekian.
20: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
21: Kami juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan negara lain yang juga telah melakukan berbagai hal lebih terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama selatan-selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
22: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan tim setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
2: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
22: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
5: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitikberatkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
22: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Anda menyimak siaran pedesaan dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Untuk hari ini menghadirkan tema mengenai meningkatkan produktivitas padi dengan metode PMAAS bersama dengan tim CWS PPL Kabupaten Sragen. Saya Rara Ginting bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Selamat malam para pendengar Radio Bruna Asri tercinta. Pada malam ini kita akan sosialisasikan metode budidaya tanaman padi dengan metode PMAS atau yang kita kenal dengan pertanian modern Advanced Agriculture System.

0: telah bersama kita semua pada malam hari ini. Dua narasumber kita, yang pertama Bapak Mudzakir SPMSI. Beliau adalah penyuluh pertanian ahli madya Kabupaten Sragen yang bertugas di JWS Kabupaten Sragen.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat Pak Mudzakir?
1: Alhamdulillah.
0: Baiklah, kemudian narasumber kita selanjutnya adalah, ini ada Mas Inung Ardian SP. Beliau adalah penyuluh pertanian ahli muda Kabupaten Sragen yang bertugas di JWS Kabupaten Sragen. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum semua pemirsa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, semuanya moderator dan juga para pendengar Radio Buana Asih Tercinta. Yang pertama ingin saya tanyakan Pak, mungkin masih banyak yang belum familiar atau belum mengenal apa itu sebenarnya metode budidaya tanaman padi dengan PMAS. Mohon dijelaskan Pak Udari.
1: Terima kasih Pak Darno. Jadi sebelum kita berbincang kaitannya dengan PMAS, ini kita akan jelaskan dulu kaitannya dengan peningkatan produktivitas utamanya padi. Jadi pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Pertanian, ini mencanangkan adanya peningkatan produktivitas. Itu ada dua kategori. Satu adalah ekstensifikasi. Jadi peningkatan produksi dengan menambah luas areal pertanaman. Contohnya adalah cetak sawah rakyat di luar Pulau Jawa. Seperti halnya di Sumatera, ada di Kalimantan, dan di tanah Papua. Itu. Kemudian ada satu lagi ada namanya intensifikasi.
0: Intensifikasi.
1: Itu adalah peningkatan produktivitas per satuan luas. Bagaimana supaya caranya produktivitas per hektar 6 ton menjadi 10 ton. Tujuan PMAS ini adalah peningkatan produktivitas. Iya. Kemudian PMAS ini adalah sistem budidaya pertanian modern yang memadukan teknologi, penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, pengelolaan air yang efisien, mekanisasi, serta pengendalian hama dan penyakit secara terpadu.
0: Ngomong tentang teknologi Pak Mudzakir, apakah berarti metode PMAS ini juga menggunakan alat-alat modern dan teknologi pertanian modern?
1: Nah, betul sekali Pak Karno. Jadi PMAS ini mengubah keseluruhan sistem budidaya, mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemupukan, kemudian pengairan menggunakan intermittent itu, pengendalian gulma dan hama, sampai panen dan pasca panen badan.
0: Selanjutnya, mengapa metode PMAS ini dianggap penting untuk diterapkan sekarang di Indonesia? Moga Mas Inu.
2: Oke, terima kasih Mas Darno. Ada beberapa hal yang menyebabkan sistem PMAS ini perlu diterapkan, karena memang dalam pertanian di Indonesia khususnya padi ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama adalah sekarang tenaga kerja di bidang pertanian itu semakin berkurang Mas Darno. Menurut statistik bahwa pekerja di bidang pertanian itu sudah lanjut usia atau bukan usia kerja lagi, sehingga pekerja di bidang pertanian ini secara signifikan berkurang. Sehingga kita perlu sebuah sistem yang efisien dan butuh tenaga yang sedikit. Yang kedua adalah biaya produksi yang semakin meningkat. Seperti yang kita tahu bahwa pengaruh global ini berpengaruh pada harga pupuk yang digunakan oleh petani, sehingga itu meningkatkan biaya produksi. Yang ketiga adalah perubahan iklim yang tidak bisa kita prediksi. Itu misalnya sekarang itu ada yang istilahnya El Nino Godzilla, ini merupakan juga akibat perubahan iklim yang tidak bisa kita prediksi. Yang keempat adalah kebutuhan pangan khususnya beras yang terus meningkat karena jumlah penduduk
0: semakin meningkat
2: juga, sehingga kita perlu sistem pertanian yang lebih efisien dan biaya produksinya itu rendah.
0: Saya menangkapnya ini bukan hanya sekedar mengejar hasil panennya tinggi gitu.
2: Oh, betul. Nggih, betul sekali itu Mas Hanan. Iya. Karena ya apa namanya? Produksi yang tinggi belum tentu itu, karena misalnya satu orang petani bertani menghasilkan gabah 8 ton per hektar, dan juga yang satunya juga sama 8 ton per hektar juga, tapi biayanya itu bisa beda. Yang membedakan ini metodenya itu, Mas.
0: Sedangkan PNAS ini diharapkan produksinya lebih
2: bisa
0: dari
2: tinggi dan juga biaya rendah.
0: Bisa gitu. Tinggi biaya sekitar berapa, Mas,
2: produksinya? Ya, produksi nanti dijelaskan.
0: Untuk selanjutnya, kalau dibandingkan dengan budaya padi yang biasa yang sudah diterapkan oleh para petani, ini yang membedakan, pembeda utamanya apa ini, Pak? Mungkin mohon dijelaskan.
1: Begini, Pak Tarno, jadi beda utama dari pertanian konvensional dengan PMAS. Ini kalau PMAS ini menekankan tanam jarak rapat dalam garis.
0: Populasinya tinggi.
1: Kemudian jarak antar barisan itu 20
0: cm.
1: 25
0: cm. Setiap barisnya.
1: Iya. Kemudian legowonya itu 50
0: cm.
1: Iya, 50 cm.
0: Kemudian berapa legowonya, Pak? Baris legowo 41 apa 61 atau
1: berapa? Gini, legowonya itu bisa 41 dan bisa 61. Okay. Itu mempunyai rumpun kurang lebih itu 900.000 rumpun per hektar. Dibanding dengan konvensional yang hanya sekitar 300.000 rumpun per hektar. Gitu, Pak Tarno.
0: Kemudian dari sistem yang PMAS yang sudah dijelaskan tadi, ini kelebihannya apa, Pak? Kelebihan dari PMAS dibanding dengan tanam biasa.
1: Kelebihan PMAS ini adalah produktivitasnya yang luar biasa.
0: Tinggi ya?
1: Tinggi.
0: Lebih tinggi dari yang sudah diterapkan?
1: Iya, betul. Jadi produktivitas PMAS ini kurang lebih 10 ton.
0: 10 ton?
1: 10 ton per hektar.
0: Sampai
1: gimana?
0: Berapa? 10 sampai berapa, Pak?
1: 10 sampai 12 ton.
0: Oh, 12 ton.
1: Iya, gitu.
0: Kemudian mengapa menggunakan pola tanam yang rapat? Nah, ini kan kalau biasanya kan ada sistem tegel itu kan 20 25 ya. Kalau PMAS ini pola tanamnya rapat gitu, Mas Inung ya.
2: Iya.
0: Lah ini mengapa harus rapat?
2: Seperti yang disampaikan Pak Mudakir tadi, Mas Dano, bahwa kenapa tanam rapat? Di Pak Menteri itu sudah meneliti 2 tahun terkait metode ini,
0: metode
2: membandingkan antara pertanian di Amerika, Arkansas, kemudian di Vietnam,
0: Vietnam juga,
2: dan di Cina. Jadi melihat di sana kemudian dibandingkan di Indonesia sendiri, dikombinasikan bahwa semakin banyak rumpun diharapkan nanti potensi untuk produksi itu lebih banyak. Makanya tadi disampaikan bahwa hasilnya itu bisa sampai 10 ton sampai 10 12 ton per hektar. Ya. Seperti itu, Mas.
0: Kemudian untuk pupuknya, Mas. Pupuknya bagaimana rincinya untuk pemupukan PMAS ini? Apakah sama dengan yang tradisional yang sudah dilaksanakan oleh petani? Apakah beda?
2: Nggih, terkait pemupukan ini ada beberapa pemupukan. Yang pertama adalah pemupukan dasar. Itu adalah pupuk organik.
0: Betul.
2: Itu butuh pupuk organik sekitar 1 ton sampai 2 ton
0: diberikan karena memang sebelum tanam.
2: Jadi pada waktu pengolahan. Jadi itu memang untuk lebih menjaga lingkungan, Mas. Jadi kita enggak hanya bergantung pada pupuk kimia, sehingga perlu pupuk organik yang banyak. 1 ton sampai 2 ton. Kemudian pupuk yang kimia tetap perlu, yaitu urea, itu kita butuhnya 1 hektarnya 300 kilo. Kemudian untuk NPK, pupuk unsur NPK atau pupuk majemuk, itu kita butuh 400 kilo per hektar. Dan juga kita perlu namanya pupuk silika, Mas.
0: Silika ya.
2: Okay. Pupuk silika itu kita butuhnya 3 liter per hektar, itu untuk memperkuat batang dan akar agar tidak mudah rebah.
0: Silika, digunakan silika. Selanjutnya untuk pengairan, ini kita juga mengenal pengairan dengan sistem AWD ya.
1: Betul.
0: Ini tadi saya sudah berbincang-bincang sebelumnya dengan Pak Mudakir ya.
1: Iya.
0: Mengapa petani harus diperkenalkan dengan AWD ini? Tidak pengairan yang seperti biasanya dengan mungkin ini salah.
1: Oke, terima kasih Pak Tarno. Jadi sebelum kita ada pengairan, tentunya yang pertama kaitannya dengan tahapan PMAAS ini, PMAAS ini yang pertama adalah persiapan lahan dulu, Pak.
0: Lahan.
1: Lahan ini harus dibajak singkal dulu, Pak.
0: Singkal.
1: Disingkal, dibalik. Jangan diberi air.
0: Tidak diberi air.
1: Diberi air dulu. Dibajak singkal, tujuan utama adalah untuk menekan pH tanah itu. Jadi untuk menaikkan pH tanah sehingga pH itu berada di pihak netral. Jadi 6.7. Nah, jikalau pH di bawahnya, artinya di bawah 6, ini perlu penambahan namanya kapur pertanian
0: untuk atau dolomit meningkatkan pH.
1: Untuk meningkatkan pH. Misalnya pH 5.5 sampai 6, itu per hektar ditambahkan kurang lebih pupuk dolomit itu setengah ton per hektarnya. Kalau di bawah 5, ini ditambahkan pupuk apa namanya dolomitnya kurang lebih 1 ton per hektar. Kemudian dalam olah lahan tadi jangan lupa diberikan pupuk organik yang sudah jadi.
0: Pupuk organik.
1: Iya, pupuk
0: sudah
1: organik
0: ada di pasaran buatan pabrikan atau buatan
1: ada.
0: Kita sendiri.
1: Jadi pupuk organik itu bisa dibuat sendiri, pupuk kandang boleh, tapi harus sudah jadi kompos
0: badan. Yang sudah matang.
1: Sudah matang.
0: Nah,
1: itu dosisnya kurang lebih 1-2 ton per hektarnya.
0: Itu ditebarkan saat setelah tanam atau sebelum tanam?
1: Sebaiknya saat pengolahan tanah itu ditaburkan. Betul. Begitu juga dolomit tadi. Kemudian setelah itu kita juga pergunakan varietas unggul dalam PMAS ini. Ya, antara lain varietas Pajajaran. Kemudian Cakrabuana, Impari 42, Impari 32. Itu bibitnya Mbak Tano. Kemudian sistem tanamnya, okay. Kalau di PMAAS ini bukan tapin, bukan tanam pindah, tetapi tabila.
0: Tabila. Yang benih langsung.
1: Tanam benih langsung itu pak sistem di PMAAS. Kemudian jaraknya seperti kata-kata tadi rapat.
0: Rapat. Alat tanamnya pak, namanya pak.
1: Namanya apa namanya itu? Iya. Itu betul.
0: Drum heater.
1: Ya? Nah, drum
0: yang heater. Sudah biasa digunakan itu.
1: Betul.
0: Kemudian saya kembali ke pengairannya ini.
1: Ya.
0: Pengairan sistem AWD, alternate wetting and drying.
1: Betul.
0: Mohon dijelaskan, Pak.
1: Iya. Jadi begini, tanaman padi namanya dikenal oleh orang kulon, Oryza sativa.
0: Oryza sativa.
1: Iya. Itu tanaman tanaman padi yang membutuhkan air, tapi tanaman ya bukan ke tanaman air. Artinya tanaman yang membutuhkan air.
0: Artinya tidak setiap tahun harus dikenali.
1: Betul. Kapan saatnya disaat, kapan saat membutuhkan air, begitu. Jadi sistem ini dikenal dengan sistem intermittent. Jadi kenal oleh masyarakat pengairan berselang. Itu fungsinya banyak pengairan berselang itu, menambah O2 dalam tanah, mengurangi zat keasaman dan lain sebagainya.
0: Baik Pak, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan selanjutnya mengenai OPT, pengendaliannya bagaimana Mas Inung dalam PMAS ini? Apakah beda dengan pertanian yang biasa dilaksanakan oleh petani? Apakah sama untuk pengendalian OPT dalam PMAS?
2: Oke, untuk PMAS ini karena memang mengkombinasikan antara sistem-sistem yang terdahulu, jadi bisa semua dipakai mas, tapi yang paling utama dalam pengendalian OPT itu adalah kita harus memonitoring dulu.
0: Monitoring.
2: Yeah. OPT itu harus kita monitoring karena sebagus apapun lahan kita, kalau tidak kita monitoring setiap saat itu bisa terserang hama atau OPT. OPT ini bisa berupa hewan maupun jamur, bakteri, virus. Jadi kita harus tahu itu OPT itu menyerangnya kapan, kemudian itu serangannya jumlahnya seperti apa, sehingga dapat kita itu kita biarkan tetap monitor atau kita kendalikan. Jadi hama ini dapatnya kita kendalikan nih, seperti misalnya tikus itu serangannya seperti apa. Kalau sudah serangan yang berat kita harus kendalikan dengan baik manual maupun dengan kimiawi.
0: Kemudian prinsip utamanya mas, metode PMAS ini apa prinsip utama, bisa dijelaskan?
2: Yeah. Seperti yang disampaikan Pak Mudagir tadi, salah satu prinsip utamanya adalah tanam rapat dalam baris.
0: Tanam
2: itu
0: rapat dalam
2: yang baris. Pertama. Yeah. Yang membedakan dengan metode-metode lain. Itu yang menekankan bahwa PMAS ini tanam rapat dan baris itu dapat dicapai dengan tabila tadi. Ya. Itu juga
0: dengan drum seeder yang sudah ya, di lubang-lubang itu tadi.
2: Ya. Drum seeder itu merupakan alat yang dapat dibuat secara mandiri.
0: Secara mandiri. Ya, bisa dijelaskan Mas murah. Sistem cara-cara pembuatan drum seedernya ini? Ya. Alat bahan-bahannya.
2: Intinya drum seeder ini adalah berupa pipa
0: itu.
2: Yang bisa dibuat sedemikian rupa dan itu nanti dilubangi setiap lingkaran, kemudian nanti ditaruh benih di situ,
0: benihnya masuk ya,
2: dimasukkan, kemudian ditarik oleh petani sendiri,
0: berarti dikasih roda,
2: dikasih roda kiri kanannya agar bisa ditarik,
0: dibuat tarikannya juga
2: dibuat tarikan, kemudian juga ada yang menandai di depan agar benih itu tidak langsung di permukaan, bisa begitu. Lebih agar ke dalam, agar nanti kalau diairi itu tidak istilahnya mengambang.
0: Prinsipnya saat alat drum seeder itu ditarik, itu benih akan
2: jatuh. Kemudian dan itu tumbuh. jaraknya gitu, rapat, iya. Karena memang ini
0: baik,
2: prinsip ini. Pertama tadi adalah rapat dalam baris, yang kedua prinsipnya itu adalah efisiensi sumber daya Mas, betul, yang seperti kita sampaikan bahwa tanam itu bisa dengan tabela, itu kita bisa
0: menghemat tenaga tanam selama ini selain mahal juga susah dicari.
2: Seperti yang kita
0: itu selanjutnya ini untuk Pak Mujakir nih, pertanyaan saya tahapan untuk metode PMAS nya pengolahan tanam dan sebagainya, mau dijelaskan supaya para pendengar semuanya juga bisa belajar dari kita.
1: Iya, terima kasih Pak Tarno. Nah, tahapan-tahapan PMAAS ini seperti saya jelaskan tadi, yang pertama tadi saya persiapan lahan tadi. Iya, lahan harus siap betul, karena lahan itu adalah tempat tumbuhnya tanaman. Jadi harus dijaga kesuburannya, harus penuh kaya akan unsur-unsur hara dalam tanah itu. Yaitu. Kemudian pantas unggul seperti katakan tadi adalah pajajaran, ada cakrabuana, ada impari 42, ada impari 43. Kemudian tanamnya tadi, pakai tabila tadi, Pak. Tabila. Kemudian

0: Surabaya. Dari 300 menjadi kurang lebih
1: 900. Artinya dengan tanaman populasi yang lebih banyak itu membutuhkan unsur hara atau makanan yang lebih banyak.
0: Iya, gitu, yang seimbang gitu. Jadi kita harus pahami kaitannya dengan pupuk ini. Jadi kalau pupuk urea, fungsi kita harus tahu apa itu fungsi pupuk urea. N-nitrogennya, apa fungsi dari P2O5-nya, fosfatnya, apa fungsi dari kalium, kaliumnya. Jadi urea, nitrogen ini adalah untuk, fungsinya adalah untuk menghijaukan daun. Misalnya daunnya kuning dan sebagainya, itu berarti kekurangan unsur nitrogen, perlu penambahan nitrogen. Kalau ben mentaske padinya, itu P2O5 ataupun fosfat. Nah, biar tanaman padi itu tidak roboh. Kalau tanaman padi itu tidak roboh, perlu penambahan namanya kalium. Juga bisa juga dikatakan tadi silika.
1: Silika.
0: Gitu.
1: Untuk menghindari robohnya batang padi.
0: Betul. Kemudian tahan berikutnya pengairan berselang tadi.
1: Pengairan berselang AWD tadi ya.
0: Iya betul. Kemudian OPT-nya
1: tadi jelaskan
0: Pak Yono. Iya. OPT organik pengganggu tanaman ini untuk nama penting tanaman padi adalah wereng.
1: Wereng. Sundep.
0: Sundep pengganggu juga
1: ya.
0: Tikus.
1: Tikus.
0: Nah, jika ada wereng ini ada WBC itu ada spot-spot.
1: Iya.
0: Itu harus segera disemprot.
1: Segera
0: disemprot. Dengan aplikasi pestisida. Tapi jelaskan pestisida itu ada beberapa golongan. Berapa golongan? Pestisida ada golongan satu namanya insektisida, Mas Dano. Insektisida itu adalah racun pembunuh serangga ataupun insekta. Kemudian namanya fungisida, racun pembunuh cendawan.
1: Jamur.
0: Jamur. Jamur. Ketiga ada herbisida, racun pembunuh rumput atau
1: mutu. Baik Pak Mutanya. Kemudian ini Mas Inu, untuk varietas-varietas, memilih varietas yang tepat, yang bagaimana yang cocok untuk PMAS ini?
2: Yes. PMAS ini karena memang butuhnya rumput banyak itu tetap bisa diterapkan benih apapun.
1: Benih apa saja bisa.
2: Yang penting benihnya itu adalah yang super ginja ataupun ginja.
1: Benih yang ginja atau yang berumur pendek maksudnya.
2: Ya, jadi kalau ginja itu biasanya berumur sampai 100 hari itu bisa panen. Kemudian kalau super ginja itu antara 75 sampai 80 hari itu sudah bisa panen Mas, hari setelah tanam ya. Tapi ini kalau tanam pindah ya, tanam ini pindah karena tabela berarti harus ditambah lagi.
1: Betul.
2: Sekitar 20 hari lagi gitu. Untuk nah varietas ini harus yang pertama adalah tahan untuk itu tadi rebah.
1: Tahan rebah.
2: Kemudian okay, produksinya yang potensinya tinggi.
1: Yang tinggi.
2: Okay.
1: Supaya ya, bisa mencapai 10 ton lebih.
2: Iya, itu tadi target PMAS kan 10 ton ke atas gitu. Okay. Terus kemudian yang tahan OPT.
1: Tahan
2: ya,
1: OPT.
2: Itu bisa disampaikan tadi Pak Mudagar juga sudah menyampaikan bahwa itu misalnya contoh yang ginja itu Impari 32, Impari 42,
1: 32, Impari 42,
2: 49.
1: 49.
2: Sekarang Impari itu banyak sekali.
1: Ya.
2: Kemudian yang super ginja ini yang tadi disampaikan Pak Mudagar adalah Cakrabuana, kemudian Pajajaran.
1: Pajajaran ya. Terus yang berumur pendek itu?
2: Iya, umurnya pendek itu. Terus MD70.
1: MD70. Kemudian mengenai panen. Apa yang harus diperhatikan saat panen pada metode PMAS ini?
2: Iya, PMAS karena kita adalah yang pertanian modern. Jadi untuk mengantisipasi kehilangan hasil, kita harus panen dengan mesin yang cukup canggih, cukup yang sekarang
1: yang mesin sudah modern
2: banyak, ya. Mesin modern yaitu combine
1: harvester,
2: ya
1: combine.
2: Itu karena sangat meminimalisir tentang kehilangan hasil dari panen kita, ya. Itu kemudian kalau panen kita harus umur di atas 80 tadi, di atas 80 hari.
1: 80 hari. Yang bulir-bulirnya sudah matang.
2: Iya, sudah
1: matang. Berapa persen ini 80 sampai 85% sudah terlihat menguning ya?
2: Iya. Oh, iya. Dulu kata Pak Mudagar itu harus 95%,
1: Pak. 95% Pak Mudagar. Ya, sudah menguning itu ya.
2: Sudah dikejar pedagang.
1: Sudah dikejar pedagang ya. Petaninya juga segera membutuhkan ini hasil panennya ya. Baik. Kemudian ini Pak Mudagar.
0: Iya.
1: Apakah metode PMAS ini akan lebih menguntungkan petani?
0: Betul sekali Pak Darto. Jadi dalam budidaya tidak hanya produksi yang tinggi, tetapi harus juga ditekan biayanya. Jadi produktivitas PMAS ini kurang lebih 10 ton per hektar.
1: 10 ton.
0: Iya. Kemudian

0: Konvensional kurang lebih kisarannya, ini bisa naik bisa turun, 7 ton per liter. Kalau harga sudah ditetapkan oleh pemerintah, per kilonya 6.500 DKP, kalau produktivitas 10 ton saja, 10 ton. Itu kepuluh ketemunya PMAS adalah 65 juta rupiah per hektar.
1: Itu keuntungan apa penghasilan kotor?
0: Itu penghasilan kotor.
1: Masih kotor. Masih dikurangi kotor. Nanti biaya produksi.
0: Betul. Ya. Sangat menguntungkan.
1: Iya, begitu ya jadinya. Iya. Kemudian ini yang terakhir nih, untuk Mas Inung aja. Bagaimana tentang perkembangan metode PMAS di Sragen? Apakah sudah ada yang menerapkan? Apakah sudah baru memulai? Ataukah bahkan sudah ada yang panen atau belum ya Pak Mendagri? Ya, mohon dijelaskan.
2: Di Kementerian Pertanian, karena ini sudah ada demlotnya Mas dulu. Betul. Jadi sudah 2 tahun metode ini di demlot di BRMP-BRMP di Indonesia. Kemudian karena hasilnya sudah tahu, seperti kemarin yang sudah panen itu di BRMP Jambi Mas.
1: Jambi ya?
2: Itu panennya itu sudah, ya varietas Impari 32, itu panennya itu kenanya 10,2 ton per hektar.
1: 10 ton lebih.
2: Itu di Jambi. Kemudian yang BRMP lain masih belum panen. Ada juga yang sudah panen dan hasilnya di atas 10
1: semua. Di atas 10 semua ya?
2: Kemudian Kementerian Pertanian itu menargetkan tahun ini itu ada 1 juta hektar.
1: 1 juta hektar ya, se-Indonesia.
2: Se-Indonesia untuk tanam metode
1: termasuk Sragen ini nanti kebagian. Berapa kebagian Sragen jatahnya berapa ini? Sragen
2: jatahnya itu 6.274
1: hektar dari luas lahan sawah Sragen kira-kira 40.000 ya.
2: Yang lebih jelasnya, lebih rincinya
1: 39.921. Jadi kita dari sekian ribu hektar tadi dicatat 6.274. Ini sudah ada yang memulai apa belum?
2: Sudah, di bulan Juli ini sudah ada tanam per tanggal 27 Juli kemarin.
1: Betul.
2: Itu sudah ada yang metode ini adalah 186 hektar.
1: Sudah 186 hektar melakukan tanam metode PMAS. Kira-kira nanti 6.270 ini terkejar enggak Mas? Targetnya apakah bisa terpenuhi?
2: Ya, insya Allah.
1: Insya Allah ya. Insya Allah ya Pak Mendagri.
0: Insya
1: Allah ya. Terima kasih. Kemudian untuk penutupnya ini, kalau boleh disimpulkan satu kalimat, apa inti dari PMAS ini? Siapa ini, Mas Inung apa Pak Mendagri?
0: Terima kasih. Jadi intinya Pak Darno, jadi pertanian modern berbasis teknologi bukan lagi sekedar pilihan Pak Darno.
1: Betul.
0: Melainkan kunci utama untuk mencapai ketahanan pangan dan swasembada pangan yang berkelanjutan.
1: Ya, begitu saja ya. Ya, terima kasih luar biasa. Mohon aplausnya.

0: Informasi dari para narasumber ini bisa menambah wawasan, pengetahuan para petani sehingga bisa menerapkan pertanian yang lebih modern, lebih efisien, lebih berkelanjutan, dan lebih menguntungkan tentunya. Terima kasih kepada kedua narasumber, Pak Mudzakir SPMSI dan sama-sama. Mas Indung Ardian SP telah membagikan ilmunya kepada para petani khususnya di Kabupaten Sragen dan di Nusantara pada umumnya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan salam untuk seluruh petani Indonesia, petani Sragen khususnya. Kami sebagai moderator dan narasumber ini mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di dialog interaktif berikutnya. Penyuluh pertanian
1: eksponensial,
0: pertanian
1: modern,
0: petani
1: sejahtera.
0: Salam 10 ton. Terima kasih.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Kudus turun drastis. Pastikan program Smart Village berproses. Dinkominfo Purbalingga lakukan Monef dan Bintek. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya. Saya Mita Rosana.

0: stunting di Kudus sebelumnya mencapai 13%, kini sudah turun menjadi 3,7%. Ini setelah Pemkab Kudus melakukan kolaborasi pendampingan melalui Dinas Sosial, P3AP2KB, Dinas PMD, IBI Kudus, Puskesmas, dan rumah sakit yang ada di Kudus.
1: Angka stunting di Kudus sebelumnya mencapai 13%, kini sudah turun menjadi 3,7%. Ini setelah Pemkab Kudus melakukan kolaborasi pendampingan melalui Dinas Sosial P3AP2KB, Dinas PMD, IBI Kudus, Puskesmas, dan rumah sakit yang ada di Kudus. Untuk melihat progres tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus Endah Endayani Samani Intakoris melakukan kunjungan ke Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati. Menurut Endah, di Jati Wetan terdapat 6 anak yang mengalami stunting dan telah dilakukan pendampingan oleh RS Mardi Rahayu dan Puskesmas Jati Wetan.
2: Kecamatan Jati ini pendampingan untuk meng-up dia punya berat badan ya, Bu Dokter. Jadi ini juga nanti kan kita ada berapa bulan yang nantinya kita harus target 3 bulan. Selama 3 bulan itu kita pantau terus untuk perkembangan dari si anak. Dan ini juga sudah ada hasil dari ketelatenan dari Bu Dokter dan dari Bedak Mardi Rahayu untuk dari IBI juga untuk band bareng-bareng iki si anak ini setiap kali datang dicek berat badan, tinggi badan, terus juga dari lingkar kepala, lingkar lengan, ternyata ada perkembangan signifikan. Oke, ini berarti berhasil kita dalam pendampingan anak dengan stunting. Ini termasuk dari program kami Genting. Yang ini kemarin juga ada surat edaran dari provinsi untuk angka stunting di kami zero. Punya wilayah masing-masing zero.
1: Sementara itu, Ketua IBI Kudus Darini menambahkan pihaknya bersama-sama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Kudus, RS Mardi Rahayu serta Puskesmas Jati Wetan melakukan pendampingan kepada anak-anak stunting. Di mana IBI Kudus terus mengawal selama 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari anak usia 10 hari hingga 2 tahun.
3: Hari ini terlaksana pendampingan yang mana dari IBI itu memberikan edukasi. Edukasi yang kami berikan kepada ibu balita ya, yang mana ibu balita ini yang selalu memberikan nutrisi untuk balitanya. Yang kedua adalah pelayanan, yang mana setiap kali kunjungan ini dilakukan pengecekan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, ya, lingkar lengan. Tujuannya apa? Untuk mengetahui seberapa banyak peningkatan pertumbuhan yang ada, utamanya balita stunting ini.
1: Demikian saya Trias melaporkan dari Radio Suara Kudus 88 FM untuk Jateng Dalam Berita.
0: Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinkominfo, Kabupaten Purbalingga melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV, serta bimbingan teknis BIMTEK program Smart Village atau Desa Cerdas di desa dan kelurahan yang ada di Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
4: Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinkominfo Purbalingga melakukan monitoring dan evaluasi MONEV serta bimbingan teknis BIMTEK program Smart Village Desa Cerdas di desa dan kelurahan yang ada di Purbalingga. Kepala Bidang Informatika, Dinkominfo Info Purbalingga Warhan Agus menjelaskan kegiatan MONEV ini menjadi momen untuk menyegarkan kembali pemahaman aparatur desa mengenai esensi dari Smart Village. Menurutnya program ini bukan sekedar tentang pengadaan perangkat komputer melainkan sebuah langkah untuk mendorong transformasi digital hingga tingkat desa. Tidak hanya mengevaluasi Smart Village yang sudah berjalan, Dinkominfo Purbalingga juga bergerak aktif memberikan pembekalan langsung ke wilayah. Salah satunya melalui penyelenggaraan bimbingan teknis BIMTEK Smart Village yang menyasar aparatur desa di wilayah Kecamatan Karangreja dan Kecamatan Kertanegara. Melalui BIMTEK ini, para perangkat desa dibekali kemampuan teknis agar mampu mengelola sistem informasi desa secara mandiri. Langkah ini diambil untuk memastikan infrastruktur digital yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memangkas birokrasi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
5: Dan ini saat ini kami di bidang informatika sedang melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ataupun penerapan aplikasi Smart Village di desa dan kelurahan pada 24 desa dan 15 kelurahan sebagai lokus terpilih sebagai pilot project terkait penerapan aplikasi Smart Village. Kami bersama tim ini bergilir secara rutin tiap hari melaksanakan monitoring dan evaluasi bagaimana sejauh mana penerapan aplikasi Smart Village di desa dan kelurahan.
6: Juga kami sampaikan adanya aplikasi Smart Village.
4: Warhan Agus menambahkan, Dinkominfo Kabupaten Purbalingga menegaskan komitmennya untuk memberikan pendampingan berkelanjutan bagi seluruh desa dan kelurahan agar mampu tumbuh menjadi desa yang inovatif, mandiri, dan semakin prima dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Cegah talasemia, Popti Batang sosialisasi di momen MPLS. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
7: Perhimpunan Orang Tua Penderita Talasemia Indonesia atau Popti Batang kembali menggencarkan sosialisasi pencegahan talasemia, menyasar para peserta didik baru dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sosialisasi dilakukan secara intensif kepada pelajar SMA yang seringkali mulai tertarik lawan jenis agar di masa depan dapat menemukan pasangan hidup yang tepat sekaligus sebagai upaya mewujudkan Batang Zero Talasemia. Ahli medis Popti Batang sekaligus dokter anak RSUD Batang Tan Evi Susanti mengapresiasi sosialisasi talasemia dijadikan materi dalam kegiatan MPLS yang dikemas dalam bentuk permainan sehingga mengundang perhatian siswa.
8: Acara sosialisasi talasemia kepada adik-adik remaja dalam rangka menuju Batang Zero Talasemia. Karena remaja-remaja ini terutama SMA gitu ya, ini kan sudah mungkin ada yang mulai pacaran atau memulai tertarik kepada pasangan. Nah itu nanti kita edukasi agar mereka-mereka memilih pasangan hidup yang tepat.
7: Salah satu siswa Haidar merasa senang karena dengan disisipkannya materi pencegahan talasemia dalam MPLS menjadi pengalaman baru dan menambah hazanah pengetahuan seputar kesehatan.
9: Sebelumnya tahu talasemia enggak?
10: Enggak tahu.
9: Terus sosialisasi ini gimana?
10: Menurut saya seru, menarik.
9: Menariknya di mana?
10: Soalnya saya bisa tahu tentang talasemia. Sebelumnya saya tidak tahu.
9: Tidak lahir anak talasemia sendiri itu harusnya bagaimana? Sudah tahu belum? Yes?
10: Mengecek pasangan apakah mereka terdeteksi talasemia.
7: Banyaknya yang mengajukan pertanyaan justru membuat narasumber semakin bersemangat menjabarkan detail terkait talasemia kepada peserta didik baru. Terkait jumlah penyintas talasemia di Kabupaten Batang, hingga kini tercatat sebanyak 42 orang.

0: dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Batang menggelar Festival Titer Bocah 2026 untuk pertama kalinya sebagai upaya dalam melatih karakter kejujuran dan kepercayaan diri untuk berekspresi di depan khalayak. Metode tersebut merupakan salah satu cara untuk menanamkan karakter optimis dalam diri anak sejak dini, diantaranya dengan menerapkan metode seni peran atau teater. Heri Kisyanto melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Batang menggelar Festival Teater Bocah 2026 untuk pertama kalinya sebagai upaya untuk melatih karakter kejujuran dan kepercayaan diri untuk berekspresi di depan khalayak. Metode tersebut merupakan salah satu cara untuk menanamkan karakter optimis dalam diri anak sejak dini, diantaranya dengan menerapkan metode seni peran atau berteater. Festival tersebut diikuti 12 kelompok teater dari jenjang SD yang mewakili 12 korwil Kabupaten Batang. Kepala Disdikbud Batang Bambang Suryantoro Sudipyo mengapresiasi totalitas para siswa SD karena mampu memainkan karakter secara mendalam layaknya aktor di atas panggung.
3: Ini memang kami agendakan untuk teater pecah karena selama ini biasanya kan umum kegiatan festival itu teater umum. Nah, kami ingin menyasar kepada anak-anak sekolah, terutama sekolah dasar karena dari pendidikan yang paling bawah.
2: Panitia Festival Teater Bocah 2026 Ahmad Saiful Muluk berupaya memberikan pendidikan karakter kepada anak melalui gelaran Festival Teater Bocah yang difokuskan pada konsistensi pelajar SD untuk berteater hingga menjadi event tahunan.
4: Dasari kita melaksanakan Festival Teater Bocah 2026 ini karena iklim teater di Kabupaten Batang sudah mulai rame dan terkhusus para pelajar, dan tahun ini kita menginisiasi di tingkat sekolah dasar ini sebagai wujud upaya pendidikan karakter dari sejak usia dini melalui panggung teater.
2: Salah satu perwakilan Korwil Banyu Putih, Teater Bintang, Manda 12 tahun dan Naila 11 tahun yang saat ini duduk di bangku kelas 6 SD mengaku baru pertama kali bermain teater, namun keduanya tak canggung untuk memainkan peran karakter masing-masing.
5: Teater.
6: Oh, kenapa kamu yang ikut teater?
5: Soalnya seru, punya teman.
6: Sebelumnya pernah ikut teater atau ini baru pertama kali?
5: Ini pertama kali.
2: Melihat geliat berteater di Kabupaten Batang, panitia optimis event jenis akan dijadikan agenda tahunan yang dimungkinkan akan disinergikan dengan gelaran Festival Drama Pelajar.
1: Upaya menambah pasar ber-SNI di Purbalingga belum dapat dilakukan karena terkendala keterbatasan anggaran. Adapun saat ini Kabupaten Purbalingga memiliki dua pasar rakyat berpredikat Standar Nasional Indonesia atau SNI, yakni Pasar Bukateja dan Pasar Panincan. Fitri Hasanah melaporkan untuk Anda.
7: Upaya menambah pasar ber-SNI di Kabupaten Purbalingga belum dapat dilakukan karena terkendala keterbatasan anggaran. Adapun saat ini Kabupaten Purbalingga memiliki dua pasar rakyat berpredikat Standar Nasional Indonesia SNI, yakni Pasar Bukateja dan Pasar Panincan. Meski belum menambah pasar baru, pemerintah Kabupaten Purbalingga berupaya mempertahankan predikat tersebut sekaligus meningkatkan fasilitas pasar lainnya secara bertahap. Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dindakop UKM Purbalingga Edi Suwarno mengatakan Pasar Bukateja memperoleh predikat SNI pada 2019, sedangkan Pasar Panincan menyusul pada tahun 2022. Menurutnya memperoleh predikat SNI bukan perkara mudah karena pasar harus memenuhi 45 variabel penilaian serta melalui pendampingan Badan Standarisasi Nasional BSN, diantaranya penerapan zona pedagang, digitalisasi retribusi, akses bagi penyandang disabilitas, ruang menyusui, pos keamanan, penghijauan, hingga pengelolaan sampah. Selain sarana dan prasarana, keberadaan paguyuban pedagang yang aktif juga menjadi salah satu indikator penilaian pasar SNI. Pencapaian Pasar Bukateja dan Pasar Panincan sebagai pasar ber-SNI sebelumnya juga mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun diterangkan Edi, untuk saat ini Dindakop UKM Purbalingga Purbalingga belum dapat mengusulkan pasar baru berpredikat SNI karena belum tersedia anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran DPA.
8: Yang pertama yang buka TECA 2019, pasar Panican tahun 2022 itu langsung diterimakan dari Dinkrindakop Provinsi Jawa Tengah. Ada evaluasi dari PSN menjaga standarnya itu tetap dilaksanakan. Bukan hal yang mudah untuk mewujudkan pasar SNI karena jumlah indikatornya perlu waktu dan biaya. Dua kali itu yang pasar buka TECA dan Panican kan ada dukungan dana dari provinsi untuk fasilitasi pasar SNI. Dan di provinsi saya sudah ke sana belum ada. Di kementerian tidak ada anggaran untuk fasilitasi SNI lagi.
7: Edi menambahkan arah kebijakan pemerintah pusat kini juga mulai bergeser, yakni lebih difokuskan pada pasar tematik seperti pasar ketahanan pangan dan pasar pariwisata. Meski demikian, menurut Edi, peningkatan fasilitas pasar rakyat di Purbalingga tetap akan dilakukan secara bertahap agar kualitas pelayanan kepada pedagang dan masyarakat terus meningkat. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Sebanyak 5 inovasi karya siswa SMA Negeri 1 Purbalingga berhasil lolos seleksi dan berhak maju ke tahap pembuatan laporan pada ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau opsi tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan Fitri Hasanah.
7: Sebanyak 5 inovasi karya siswa SMA Negeri 1 Purbalingga berhasil lolos seleksi dan berhak melaju ke tahap pembuatan laporan pada ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia opsi tingkat nasional. Sebelumnya pihak sekolah mengirimkan sebanyak 6 tim dengan 6 inovasi, di mana 5 di antaranya dinyatakan lolos ke tahap berikutnya. Adapun 5 judul inovasi yang berhasil melaju ke tahap penulisan laporan mencakup berbagai bidang, antara lain LISA, layanan informasi SPMB AI Agent terintegrasi WhatsApp, pengembangan budidaya kapulaga untuk meningkatkan produktivitas dan potensi nilai ekonomi pertanian, strategi visual pelestarian lingkungan di era krisis ekologis, menguak temuan peninggalan struktur batuan Iger Karem Purbalingga, serta inovasi pemanfaatan limbah knalpot sebagai eko-kreatif produk. Ashraf Aldeiva, siswa SMA 1 Purbalingga, sekaligus salah satu anggota tim inovasi LISA, menyampaikan bahwa inovasi tersebut sudah diaplikasikan secara langsung di sekolah pada penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Ia menjelaskan LISA ini adalah layanan pada WhatsApp bagi masyarakat atau calon siswa baru untuk menjawab pertanyaan seputar SPMB dengan jawaban yang dikirimkan sesuai dengan juknis dan memiliki akurasi hingga 99%. Adapun saat ini Ashraf dan timnya tengah fokus menyusun laporan akhir dan berharap karya mereka bisa menembus babak final.
9: Opsi atau Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Dari SMA 1 mengirimkan 6 tim dan 5 dari 6 alhamdulillah lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembuatan laporan. Pembuatan laporan yaitu hasil dan pembahasan serta kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Kalau yang akan dipaparkan itu nanti jika sudah mencapai tahap final. Jika sudah final itu nanti akan lomba secara offline, itu nanti kita bisa memaparkan materi. Lalu untuk tahap 2 ini belum ada cara tatap muka atau offline, jadi masih seleksi yaitu laporan.
7: Inovasi ini menyulut rasa bangga dari pihak sekolah. Niken Wahyu Utami, staf kesiswaan SMA Negeri 1 Purbalingga menyampaikan apresiasi capaian anak-anak didiknya. Niken menegaskan bahwa pihak sekolah memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kreativitas para siswa, terlebih karya-karya yang digagas memiliki nilai guna dan aplikatif.
10: Ini kan karya-karya dari Kreanova, kemudian tadi yang Lisa. Kreanova walaupun dia belum lolos di provinsi, tetapi dari sekolah mengapresiasi dan menggunakan itu sangat bermanfaat. Sangat-sangat bermanfaat. Tentunya SMA 1 Purbalingga terus mengembangkan potensi-potensi murid-murid SMA 1 Purbalingga, karena satu pantikan itu benar-benar maksimal, anak-anak memberikan yang maksimal.
7: Niken berharap inovasi yang diusung anak-anak lolos sampai tahap akhir. Jikapun belum, menurutnya pihak sekolah sangat mengapresiasi karya mereka karena inovasi-inovasi ini bermanfaat di SMA Negeri 1 Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
11: Taman Budaya Jawa Tengah atau TBJT dipilih jadi tempat penyelenggaraan Pasar Raya Jawa Tengah 2026 yang digelar untuk memeriahkan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah selama 12 hari hingga 31 Juli mendatang. Warga disuguhi rangkaian kekayaan seni Jawa Tengah, ada 61 penampil seni dari berbagai daerah, 24 grup band, 100 karya lukis, 15 instalasi seni, 3 patung sampai pertunjukan seni tradisional yang menghadirkan 10 kelompok seni lesung, 5 kelompok reog, dan 5 kelompok barongsai. Taman Budaya Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi Pasar Raya Jawa Tengah 2026 bukan tanpa alasan. Tempat ini sudah lama menjadi rumah bagi seniman dan budayawan untuk berkarya dan mengembangkan kreativitas mereka, dan tampaknya antusiasme warga pun tidak main-main. Dalam 5 hari pertama saja, sejak 20 hingga 24 Juli, tercatat lebih dari 8.100 pengunjung memadati area TBJT. Geliat ekonomi pun ikut terasa, total pendapatan dari UMKM dan area hiburan selama periode itu mencapai sekitar Rp16.600.000. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah, Hanung Triyono, menyebut kegiatan ini sebagai momentum penting untuk mempererat kolaborasi antara seniman, pemerintah, dan masyarakat. Sementara itu, dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Jawa Tengah, Marlia Yulianti Roshida turut menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah provinsi dalam memajukan kebudayaan. Kabar baik lainnya, sebanyak 38 warisan budaya tak benda asal Jawa Tengah berhasil lolos tahapan penilaian nasional. Namun, ia mengingatkan capaian ini harus dibarengi dengan upaya nyata pelestarian agar warisan budaya itu tak sekedar menjadi catatan prestasi, tetapi benar-benar hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya. Jadi, bagi Anda yang rindu suasana budaya Jawa Tengah yang otentik, Pasar Raya Jawa Tengah 2026 di Taman Budaya Surakarta masih membuka pintunya hingga 31 Juli mendatang. Wawan melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
12: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
13: Nilai-nilai of Java Man.
14: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
15: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
16: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
17: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui jalan veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini ya, hari apa ini ya? Hari Kamis ya, tanggal 30 Juli 2026. Dan nanti Ari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu Iwan Fals ya, sampai nanti di pukul 10 malam ya, ataupun jam 22. Baik, langsung saja, di sini sudah ada WhatsApp yang masuk ya, nanti keburu malam ya. Assalamualaikum Kak Ari, waalaikumsalam. Selamat malam, The Land of Java Man. Oke, bagus sekali ya. Nona hadir Kak. Oh, selamat malam nih buat Nona Adelia ya. Sehat selalu ya buat Nona Adelia. Kak Ari, gimana punya kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Ini lagunya Ibu Kak, tolong diputerin spesial untuk bundaku. Semoga sehat selalu. Selamat malam untuk semua Mitra Buana. Selamat istirahat untuk Kak Ari. Selamat tugas. Semoga Kak lekas ngantuk. Terima kasih. Yuk, gereng. Oke, kembali kasih juga ini buat Nona Adelia, sehat selalu sekeluarga ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya untuk ini apanya? Ibu. Oke, bisa ditunggu ya.

0: Terus di belakangnya Nona Adelia ya, ini ada Bumiko yang dari KDP Rosambirejo. Selamat malam juga nih buat Bumiko ya. Terima kasih sudah bergabung, sudah menemani hari ya di acara kontak malam pada malam hari ini. Saya selalu buat Bumiko yang dari KDP Rosambirejo. Assalamualaikum Mas Ari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas tugas tetap semangat dan sehat selalu, amin. Minta lagu Mas Umar Bakri buat Mas Ari, makasih yuk gereng. Oke, terima kasih sekali lagi ya buat Bumiko yang ada di KDP Rosambirejo. Bisa ditunggu lagunya ya, ada Umar Bakri. Baik Menteri Bena, sebelum Ari ke telepon lagi ya, ke WA ya, ini ada telepon, Ari angkat terlebih dulu ya. Selamat malam ya Bapak Abana Asri Seragen.
1: Halo, halo Bandung.
0: Halo, halo Bandung, selamat malam budak ini.
1: Selamat malam Mas Ari. Mm-mm. Aku dikasih lagu yang baik ya.
0: Lagunya apa?
1: Nggak tahu.
0: Aku nggak tahu toh. Ya, banyak ya lagunya Iwan Fales kan banyak toh Bunda.
1: Penanti ada.
0: Oh, aku menanti seorang kekasih.
1: Ada.
0: Ada.
1: Ngawur, ngawur.
0: Salamnya buat siapa ini, Bunda?
1: Ya, salamnya untuk Mbak Ros.
0: Mm-mm.
1: Ayo masuk Mbak Ros. Kalau malam kok enggak tahu masuk ya Mbak Ros kenapa ya? Besok kalau ke RPD enggak ini di Kabari ya.
0: Lebih biasanya Bunda ada yang nganter atau Bunda kalau mau ke ya, mana gitu?
1: Kalau tentang nama temennya Bunda ya ada yang nganter.
0: Oh gitu ya.
1: Iya kan ke pasar pulaan kalau nunggu
0: sih kalau. Oh gitu.
1: Tapi masa ke sana pagi siang.
0: Kenapa Bunda?
1: Siang, RPG,
0: ya? Iya, kalau siang hari di studio.
1: Oh, kok gak nyari, ya?
0: Enggak, jadwalnya malam soalnya Bunda. Amin, terima kasih Bunda.
1: Tapi saya kan pulang ke Tenggana.
0: Iya betul tadi pas di studio. Kalau siang sekarang di studio Bunda.
1: Anu, enggak tapi enggak biar ke.
0: Enggak ya kalau ada yang ganti gitu. Oh siap Bunda.
1: Lagunya itu ya.
0: Aku menanti seorang kekasih ya.
1: Iya.
0: Siap. Ditunggu ya Bunda. Oke.
1: Selamat tugas
0: nggih.
1: Semoga lancar-lancar dan baik-baik aja.
0: Amin. Terima kasih Bunda.
1: Jangan ngantuk. Tapi kalau ngantuk nggak baik.
0: Kalau ngantuk nggak baik, nggak bisa siaran dong. Oke siap.
1: Terima kasih. Terima kasih.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yuk gerang. Terima kasih sekali lagi ya buat Bunda Kini yang ada di Balu sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Buat Bunda Kini sehat selalu sekeluarga ya Bunda. Pokoknya selalu bahagia, panjang umur dan sehat selalu. Oke, terima kasih. Nanti buat Bunda Kini lagunya bisa ditunggu ya. Ku menanti seorang kekasih. Terus kita kembali ke WhatsApp ya. Ini ada siapa ini? Ada Bu Suki yang ada di Sinengawi. Sini Seragen. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request Aku Bukan Pilihan. Terima kasih dari Bu Suki di sini Seragen. Nanti bisa ditunggu ya buat Bu Suki lagunya ya. Aku Bukan Pilihan. Oke, nanti bisa ditunggu. Baik, Mitra Buana, kita ke lagu ya sebelum Ari membacakan WhatsApp lagi ya. Sekarang kita berjumpa dengan tadi yang pertama ya, ada Ibu dan lalu tadi yang direquest sebagai Nona Adelia AR yang ada di kawasan Cepu Andong Boyolalinya. Terus dilanjut dan nanti ada Omar Bakri, lagu ini tadi yang direquest oleh Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Dan nanti buat Bu Suki dan Bunda Kini bisa ditunggu lagunya. Kita berjumpa terlebih dahulu dengan Ibu, oh, Nona Adelia ya. Langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Ko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Seragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Seragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Seragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Seragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Jopuro, Sumber Lawang, Seragen.
1: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelah panjenengan.
2: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

tumbang di jalan berlubang. Selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang. Banyak

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya. Ada Ibu, dilanjut tadi ada Omar Bakri ya. Dan semoga saja lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya buat Nona Adelia dan Bu Miko yang ada di Kadipiro Sampirejo. Selanjutnya kita ke WhatsApp lagi ya. Ini ada Bunda Ngatmi ya. Selamat malam ini buat Bunda Ngatmi. Terima kasih sudah bergabung ya di acara Kontak Malam dengan lagunya Iwan Fals ya. Sehat selalu buat Bunda Ngatmi ya, ada di tempat. Oke. Selamat malam Mas Ari, selamat malam juga. Sehat Mas. Alhamdulillah ini Bunda sehat. Ini Bunda Ngatmi Mas. Nanti lagunya kemesraan ya. Salamnya ngikut Bunda kini aja Mas. Buat Mas Ari selamat bertugas. Makasih Mas Ari. Terima kasih kembali ya buat Bunda kini ya. Oh Bunda kini, Bunda Ngatmi, maaf ya Bunda. Salah ngucapnya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada kemesraan. Oke, bisa ditunggu ya buat Bunda Ngatmi. Terus di belakangnya Bunda Ngatmi, ini ada Bunda Surahadi yang ada di GSA. Selamat malam juga ini buat Bunda Surahadi. Sehat selalu ya Bunda. Selamat malam, selamat beraktivitas dan selalu bahagia, dimudahkan rezekinya. Kita amin ya. Selamat malam Mas Ari, malam juga, selamat tugas, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah ya. Tolong diputarkan kemesraan. Salamnya buat semuanya. Selamat malam, makasih Mas Ari. Oke. Oh, lagunya sama ini ya. Dengan Bunda Ngatmi. Oke, nanti bisa ditunggu buat Bunda Suradi dan Bunda Ngatmi kemesraan ya. Ya. Siap. Pokoknya bisa ditunggu gitu ya. Terus di belakangnya Bunda Suradi ada Bapak Kenes. Oke, selamat malam ini buat Bapak Kenes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas. Malam juga lagunya Bongkar diputar ya Mas dari Bapak Ekenes di. Terima kasih. Oke, nanti bisa ditunggu lagunya ya buat Bapak Ekenes. Ini ada Bongkar. Siap, bisa ditunggu lagunya ya. Pokoknya selalu stay tune aja ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Oke. Baik Mitra Buana, langsung saja kita berjumpa dengan Bu Sugi yang ada di sini Sragen ya. Ada Ku Menanti Seorang Kekasih. Nanti dilanjut ada requestan dari Bunda Kini yang selalu halu-halu Bandung ya. Saya selalu ya. Nanti ada Aku Bukan Pilihan. Siap, nanti bisa ditunggu ya. Terus nanti buat Bunda Ngatmi, Bunda Suradi ya, dan Bapak Ekenes bisa ditunggu lagunya. Kita berjumpa dengan Ibu Sugi dan Bunda Kini. Langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Baik, Mitra Buana masih bersama Ari Wibisono ya dalam acara Kontak Malam. Kang, oh kok kangen ya. Ada selamanya fals. Dan tadi sudah Ari hadirkan ya, ada dua buah lagu sekaligus, ada Kamu Nanti Seorang Kekasih dan lagu ini tadi yang di request oleh siapa tadi ya? Keliru enggak ya? Kita lihatin dulu siapa ini yang tadi ya. Oh ya, yang aku bukan, oh Aku Menanti Seorang Kekasih ini yang di request oleh Bunda Kini ya, dari Mbalu. Dilanjut ada Aku Bukan Pilihan dari, dan lagu ini tadi yang di request oleh Bu Sugi yang ada di sini, Sragen. Dan semoga saja setelah diputarkan kedua lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali ya, khususnya buat Bunda Kini dan Bu Sugi yang ada di sini, Sragen. Baik Mitra Buana, silakan ya yang ingin bergabung. Sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 19 menit ya. Nanti kebersamaan kita ya kurang lebih masih 40 menit ya. Jadi masih ada beberapa lagu lagi yang sudah dipersiapkan untuk menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya bagi yang pecinta Iwan Fals ya. Dan di hari ini ya, dan di jam saat ini ya, Mitra Buana yang ngefans dengan Iwan Fals ya, bisa langsung aja telepon di 0271890799 ataupun melalui SMS juga WhatsApp di 0821-3390-947. Yang ingin diputarkan lagu kesayangannya, khususnya lagu Iwan Fals di sini dan di malam ini ya, dengan Ari Wibisono ya, menemani Mitra Buana semuanya dengan lagu-lagunya Iwan Fals. Dan tak lupa juga ya, acara pada malam hari ini juga bisa didengarkan secara langsung di Android Anda semuanya ya, melalui live streaming kami ya, dengan alamat di www.lppl.buanaasriseragen.com, ataupun juga bisa melalui aplikasi ya, di aplikasi Radio Buana Asri ya. Silakan Anda buka ya di Play Store ya, silakan ketik aja Radio Buana Asri. Setelah muncul silakan diunduh atau di download ya. Setelah berhasil di download sudah, silakan dibuka ya, dan di situ nanti Mitra Buana dengan dapat mudah ya mengikuti acara-acara yang ada di Buana Asri dari pagi hingga malam nanti ya. Baik Mitra Buana, sambil menunggu atensi ya, di sini sudah Ari persiapkan lagu berikutnya, ada Kemesraan dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Ngatmi dan Bunda Suradi ya. Terus dilanjut ada Bongkar, lagu ini tadi yang direquest oleh Bapak Ekenes gitu ya. Baik Mitra Buana, langsung saja. Tapi sebelumnya ya, ada yang mau lewat dulu. Selamat mendengarkan.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. Satu, meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: 사랑하는 아수리 FM.
1: 바ik, Mitra Buana sudah Arya hadirkan ya, ada kemesraan dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Suradi dan juga Bunda Ngatmi ya. Semoga saja masih stay tune. Oh iya Bunda, terima kasih ya. Udah diputarkan lagunya. Sama-sama Bunda. Oke ya. Dilanjut tadi ada Bongkar ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bapak Ekenes ya. Dan semoga saja setelah ada putarkan lagu-lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali gitu ya. Baik Mitra Buana ya, sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 36 menit dan masih ada beberapa lagu lagi yang sudah ada persiapan ya, untuk menghibur Mitra Buana semuanya, untuk menemani ya di malam harinya ya, bagi Mitra Buana semuanya yang kebetulan pada malam hari ini masih beraktivitas ya. Ari mengucapkan selamat beraktivitas, semoga saja lekas selesai ya, dan segera beristirahat dan sambil beraktivitas di sini Ari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagunya Iwan Fals sampai nanti ya di jam 10 malam ataupun di jam 22 nanti. Dan yang sudah beristirahat, sambil beristirahat tidak ada salahnya ya apabila Mitra Buana sambil ya mendengarkan lagu-lagunya Iwan Fals begitu ya, Oke, selamat malam juga ini buat Mitra Buana. Oh ya, ini ada Bu Juni ya yang ada di Cantel. Selamat malam. Semoga saja stay tune ya. Masih menemani Ari di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Dan sehat selalu pokoknya buat Bu Mbak Yuninya ya. Baik Mitra Buana, langsung saja di sini sudah dipersiapkan lagu berikutnya. Nanti keburu habis waktunya ya. Ada Sunatan Masal dilanjut dengan Galang Rambu Anarki. Baik Mitra Buana, selamat mendengarkan.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik, Mitra Buana ya, sudah dihadirkan ya, ada sunatan masal dilanjut dengan Galang Rambo Anarki ya. Dan semoga saja lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Baik Mitra Buana, tak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak malam pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Kamis ya, tanggal 30 Juli 2026. Tapi sebelum hari undur diri ya, di sini sudah dipersiapkan ada beberapa lagu. Di antaranya ada Mata Dewa Harian dan lagu nanti ya sebagai lagu penutup di acara kontak malam pada malam hari ini. Baik, Mitra Buana, Ari Wibisono undur diri. Ari mengucapkan terima kasih ya kepada semua Mitra Buana yang telah bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari Wibisono pamit, selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk greng.

0: rokok apa? Wih kok murah, coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya, Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan Jogja Film Academy GFA atau Akademi Film Yogyakarta memproduksi film pendek disutradarai Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas 3 SD Santo Fransiskus Sragen yang akrab disapa Sita. Film berdurasi kurang lebih 10 menit tersebut bertema pendidikan karakter dengan judul Sahabat Terbaik yang mengisahkan tentang bullying atau perundungan di sekolah. Kepala SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen, Suster Yuliana SFS menjelaskan, kolaborasi bersama GFA merupakan salah satu upaya sekolah untuk menghidupkan berbagai kegiatan kreatif sekaligus menjadi media pembelajaran bagi para siswa. Pendidikan tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga harus mampu menggali, menemukan, dan mengembangkan bakat serta potensi yang dimiliki setiap anak. Ditambahkan, proses syuting dilaksanakan selama 2 hari, mulai Rabu 29 Juli hingga Kamis 30 Juli 2026 di SD Santo Fransiskus Sragen. Melalui proses pembuatan film, para siswa diajak belajar bekerja sama, berkomunikasi, berpikir kreatif, hingga memahami nilai-nilai kepedulian terhadap sesama. Selain memberikan pengalaman baru di dunia perfilman, kegiatan tersebut juga menjadi sarana pendidikan karakter yang menyenangkan dan bermakna.
2: Berangkat dari situasi sekolah, SD Santo Fransiskus ini satu-satunya sekolah Katolik di Kabupaten Sragen. Romo Edi Wianto itu di yayasan kami selaku anggota pembina yayasan. Nah, beliau merasa punya tanggung jawab untuk menghidupi sekolah ini. Romo punya cara bagaimana untuk menghidupkan dan lebih mengembangkan sekolah. Sekian tahun berjalan, kami main-main dengan sesuatu lalu menemukan kata Kristo. Kristo itu kami singkat menjadi kreasi SD Santo. Dari kata Kristo itu Romo bertanya, ini apa begitu? Lalu saya jelaskan dan kami sepakat di sekolah ini mendidik anak. Harapannya satu butir misi kami adalah menjadi agen perubahan peradaban itu ya. Bukan sekedar memintarkan secara intelektual, tetapi menggali, menemukan, dan mengembangkan bakat yang ada. Tugasnya SD sekolah dasar, namanya sekolah dasar ya, memberi dasar hidup mereka dengan menemukan sesuatu yang sudah Tuhan tanamkan itu bagaimana. Hanya memang dengan segala ekstra kurikuler yang di sini itu rupa-rupanya anak terbantu. Ada public speaking, dan dengan film ini akhirnya pelajaran SBDP seni.
1: 20 tangki air bersih atau setara 100 ribu liter ke sejumlah wilayah yang mengalami krisis air. Kepala BPBD Kabupaten Sragen, R. Triyono Putro SHMSI, saat ditemui reporter Radio Buana Asri Sragen mengatakan, Kabupaten Sragen telah memetakan sebanyak 34 desa di 9 kecamatan sebagai wilayah rawan kekeringan. Namun hingga saat ini, penyaluran bantuan air bersih masih difokuskan pada 3 desa yang mengalami dampak paling signifikan, yakni Desa Poleng Kecamatan Gesi, serta Desa Ngerombo dan Desa Galeh Kecamatan Tangen. Dropping air bersih telah dimulai sejak tanggal 3 Juli 2026. Selain bantuan dari BPBD, penyaluran air bersih juga mendapat dukungan dari berbagai pihak melalui CSR. Secara keseluruhan, bantuan yang dimonitor BPBD Kabupaten Sragen mencapai sekitar 48 tangki air bersih. Untuk itu, BPBD Kabupaten Sragen mengimbau pemerintah desa yang mengalami kekurangan air bersih segera mengajukan permohonan bantuan agar dapat segera ditindaklanjuti. Masyarakat juga diharapkan menggunakan air secara bijak serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan

0: lahan selama puncak musim kemarau.
1: Untuk BPBD Kabupaten Sragen telah merespon dropping air bersih sampai hari terakhir tanggal hari Sabtu kemarin itu sebanyak 20 tangki dari BPBD ya, itu yang khusus dari BPBD yang kita salurkan di beberapa titik yang terdampak air bersih. Jadi untuk dropping air bersih kami salurkan di beberapa titik yang dari 34 desa itu kami potensikan yang terdampak masih ada beberapa. Jadi di 9 kecamatan tadi hanya 2 kecamatan yang saat ini kami dropping, di Desa Poleng, Desa Merombo, dan Desa Anggaleh. Ada 3 desa yang saat ini kita dropping ke wilayah yang terdampak air bersih. Kita dropping air bersih sudah berapa, Mas?
2: Tanggal
1: 3 Juli 2026 itu. Sampai saat ini ada 20 tangki yang kami dropping. Namun demikian dari beberapa paguyuban CSR itu dengan panggilan hatinya juga menyalurkan bantuan ke beberapa titik yang terdampak air, kekurangan air bersih seperti itu. Jadi kami sudah sampaikan di beberapa hari yang lalu, tidak kami sosialisasikan pada masyarakat melalui Pak Camat dan Kepala Desa tentunya yang terdampak air bersih segera mengajukan permohonan air bersih kepada BPBD. Dari Pak Kades diketahui Pak Camat. Nah, kami respon dengan cek lokasi. Apabila itu betul-betul kekurangan, kami segera tindak lanjut dengan dropping air bersih seperti itu.
0: Sangiran Berlari yang diselenggarakan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Sragen beberapa waktu lalu mendapat apresiasi positif dari Dispora Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dinilai berhasil memadukan olahraga dengan potensi wisata daerah melalui konsep sport tourism. Kepala Dispora Par Kabupaten Sragen, Dr. Andes Yusef Wahyudi MSI menjelaskan, kegiatan memang dirancang sebagai agenda untuk mengembangkan konsep sport tourism. Melalui kegiatan tersebut, peserta tidak hanya berolahraga, tetapi juga diperkenalkan dengan kawasan Sangiran yang merupakan salah satu ikon wisata dan warisan budaya dunia di Kabupaten Sragen. Hampir 3.000 pelari turut meramaikan ajang tersebut, terdiri dari masyarakat umum, pelajar, serta 35 komunitas lari, baik dari Sragen maupun dari daerah lain seperti Solo, Bogor, Jakarta, Semarang, dan Jogja. Keberhasilan penyelenggaraan Sangiran Berlari menjadi salah satu pertimbangan bagi Dispora Provinsi Jawa Tengah untuk menjalin kerjasama dalam pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi Kabupaten Sragen sebagai salah satu destinasi sport tourism di Jawa Tengah sekaligus meningkatkan kunjungan wisata melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas.
3: Sangiran Berlari adalah event yang kita laksanakan di Sangiran. Tujuan utamanya adalah untuk kaitannya dengan sport tourism yang menggabungkan antara olahraga dan juga pariwisata. Hampir 3.000 peserta itu yang ikut lari, belum yang keluarga atau pendampingnya atau teman-temannya, komunitasnya juga luar biasa di sini. Ada 35 komunitas di luar Sragen yang ikut, mulai dari Bogor, Jakarta, Semarang, Jogja, Solo terutama, itu ikut di sini. Ini antusiasnya luar biasa dan semoga ini menjadi event yang nanti rutin bisa kita lakukan, laksanakan dari tahun ke tahun, lebih bagus lagi. Juga tadi dari provinsi, dari Kadispora menyampaikan hal yang serupa. Ini medannya bagus untuk lari dan juga nantinya akan ada kerjasama lebih lanjut di tahun-tahun berikutnya.
0: Sebanyak 74 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Sragen mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan pemusatan latihan dimulai hari Rabu 29 Juli 2026 di Stadion Taruna Sragen. Dari jumlah tersebut, dengan rincian 47 peserta putra dan 27 peserta putri. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Sragen, Agus Winarno, SOS MSI menjelaskan, proses seleksi calon paskibraka tahun ini dilakukan secara terbuka dengan tahapan yang panjang. Rekrutmen diumumkan melalui sekolah-sekolah tingkat SMA dan SMK serta media sosial. Kemudian peserta mengikuti 8 tahapan seleksi yang berlangsung selama hampir 6 bulan dimulai bulan Februari 2026. Lebih lanjut disampaikan, penilaian dilakukan secara menyeluruh meliputi wawasan kebangsaan dan Pancasila, kesamaptaan, parade atau postur tubuh, tes wawancara, psikologi, hingga penilaian kepribadian.
2: Seluruh proses dilakukan secara objektif berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Saat ini, para calon paskibraka telah memasuki tahap pemusatan latihan di Stadion Taruna Sragen. Latihan berlangsung hingga tanggal 15 Agustus 2026 mendatang. Direncanakan, mulai awal Agustus, seluruh peserta juga akan menjalani karantina dengan pendampingan pelatih dari TNI, Polri, Kesbangpol, serta Purna Paskibraka Indonesia. Sementara itu, 2 pelajar terbaik Kabupaten Sragen berhasil terpilih sebagai calon paskibraka tingkat Provinsi Jawa Tengah. Keduanya akan mengikuti pemusatan latihan di tingkat provinsi mulai tanggal 3 Agustus 2026 dengan harapan dapat mengharumkan nama Kabupaten Sragen dan membuka peluang bagi wakil Sragen untuk menembus tingkat nasional pada tahun-tahun mendatang. Badan Kesbangpol Kabupaten Sragen juga menegaskan bahwa proses seleksi paskibraka dilakukan secara transparan. Seluruh peserta yang terpilih merupakan hasil penilaian murni berdasarkan kemampuan dan prestasi masing-masing.
4: Jumlahnya 74 siswa atau laki-laki 47, sedangkan untuk siswi atau putri 27. Tahapan seleksi cukup panjang, ada 8 tahapan. Mulai dari penyampaian pengumuman untuk rekrutmen disampaikan secara terbuka melalui surat kepada sekolah-sekolah tingkat SLTA yang ada di Kabupaten Sragen, juga melalui media sosial yang kita unggah untuk dapat diketahui secara langsung oleh seluruh warga masyarakat. Ini sudah masuk tahapan pelatihan secara terpusat atau lebih intensif sampai dengan nanti H-2 atau sampai dengan tanggal 15 Agustus 2026. Jadi penilaiannya itu bisa dikatakan secara holistik, artinya tidak hanya menilai dari sisi fisik, tetapi juga dari sisi rohani, mental, dan kepribadian.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
5: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
6: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
7: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
8: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
9: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gak pemirsa, saat menikah lagi sampun kita mendengarkan sesarangan, gak wanten nitip tangan. Dan larangan saat mereka akan dapat mengerasakan bunda gun lantai nombor gue, gak mungkin ganti larangan saat menikah lagi saat ketok tetes balipur tapi tetes rencang pasan masa toya atau yang ikhati kesusipan kagam bunda gun gak ingin saat menikah mengerasakan dapat bergerakan kalangan nitip kangen sama Niko di mana sangkan mandor alon-alon kangen sama Niko yang kangen di pondok sabun dan suki yang mana sini ngawi mengatakan lancar semangat semangat yang pada nereng rekan-rekan sama Niko tase hari tanggal ya dan sini pun mantar telepon SMS oke WhatsApp mengatakan ya para pemirsa langsung kemauan sama Niko mantan nandur sabar gitu. Lalang sama Niko yang kangen di pondok kersakan benda surati mantan Niko SA sama Niko di pondok sangkan mantan ditinggal pas sayang-sayangi langsung kemawon sumangga sugeng medhang-medhangan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gitu pemirsa, sak menika wangi sampean ari pikirakan wonten nandur sabar nggih dipanajengaken ditinggal pas sayang-sayang nggih. Lelangan sak menika wau yang dipan kersakaken Bunda Suradi wonten GSA mugi-mugi kalau dengan terus sak menika Bunda Suradi tasih midhangetaken kita sing rencangi ari wonten kegiatan ronda malam kalau dengan terus sak menika. Salajeng pun semoga kan badhe nderek ngregengaken sak menika tasih ari tembatan sinipun nggih lumantar telepon SMS, Uki, WhatsApp, semoga yang pada merasakan kelanganan ini pun sangat nyus lemantar telepon dan SMS menikah wawu makatan. Ini para merasa Uki-Uki kita setelah ya, dan saya pikir untuk perlindungan saking Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dipun mudahkan semua masalah dan urusan-urusan kita setelah, sehingga kita setelah tanpa lancar atawi lumantun untuk ngayai lelampan alam dunia samnika makatan. Oke para pemirsa, si Nabi Serantos ini samnika wonten banyu moto dipenajangkan ati tutu wesi makatan dan wonten putretno pengasih samnika sampun terjawab sakenerangan tiga makatan langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para marsosa menika wangge sampun kita midhangetaken sesarengan wonten ditinggal pas sayang-sayange dipaduan lanjutaken banyu mata lan ati dudu wesi wonten retno pangasih ya lan mugi-mugi lelangan-lelangan sak menika wau tetes sampalipur dumateng para mirsa sedayanipun makaten. Asa-asa menikah pada berapa jam 11 ya, langsung 16 menit atas hitam ya. Walaupun rasanya badin dari yang dikenakan, tak sewantan pirang-pirang laku asa makan nikah ya. Ya, pemirsa saya ingin wantan acara yang dikenakan surat ini ya. Mas Ari, rilo legowo, apa yang dikenakan? Selasa menikah dari yang wantan itu ya. Sehingga menawari mangke wonten nggih ari puteraken dipun tenggung kemawon Pak menawi wonten nggih sami nggih dari pundhas radi wonten Gendagun sayangku sing ayu dewi saking Dwi Arwah dipun puter nggih Mas Ari matur suwun nggih sami kota sak dipun tenggung nggih sami kota ari patusaken rumiyin kang Gendagun nggih para mirsa sinambi serantos kita akan lelangan ingkang dipun kersakaken Bunda Surah di Galung Bedakun ya. Assalamualaikum sama hari kita bisa kenalan salam rojo ya pun wonten pereng widis di pun aja akan lah yang doa restu lan sepini bang langsung kemauan semoga suka midhangetaken.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara. Dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Oke, para pemirsa, mari coba guys, sampun kita mudah ngatakan sesarangan. Wonten pareng wilis, nah yang dong harus tulan sepini wangi ya. Dan mungkin ke yang tidak langsung kembali ya. Tetap saya paling berdematang para pemirsa setan ini bang. Yang sama dikata saya mudah ngatakan keadaan berundang mengamu latar. Dan kaki muda saya kading ya, lalangan ini kan dipen kersakan. Assalamualaikum, buatan saya ke dipen putrakan ke ya. Mari, assalamualaikum. Betul bahasa Indonesia bukan campur sari makatan nansa kedipun gantos ya dalam ini pun gak kemudian suradi lansam nih kong sama nari jawi sakan ya lalangan kandupan keresahan benda gun ya wantan sayang kusing ayu dewi langsung kemauan semoga sugeng midang katakan

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Kepada pemirsa, mboten kersa ing telepon sampun terus arek rencang panjenengan sedaya kan dilalangan-lalangan campur sari wonten kegiatan ronda malam kalau dengan terus menika. Lan sadangipun arek undur diri, sampun sampun arek jaksa kedatangan panutup ya wonten Senendang Sutra Kuning lan lalangan sampun kemangga dados dalangan panutup wonten kegiatan ronda malam. Ya para pemirsa, sadangipun arek undur diri, arek ngaturaken matur suwun sangat dumateng para pemirsa sedayanipun ingkang sampun tumut ngregengaken kegiatan kalau dengan terus amniko mungkin lalangan-lalangan yang sambut dalam keatur akan sakota tata sebalik berdua tombol romersus dan ini pun hari ini bisa pamit sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu sami pinangge lansun yuk gerang.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah, yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming di www.lppl.buanaasrisragen.com. Di kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Jumat 31 Juli 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, Saina Anjani mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap

0: di udara. Merdeka.
1: Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani di program acara Jelajah Bumi Sukawati. Kali ini selama satu jam ke depan ya, untuk kebersamaan kita, Indah Anjani akan berbagi satu rekomendasi wisata di Sragen nih, yaitu ada Waduk Kembangan yang menjadi tempat healing murah meriah sejuk di sore hari. Ini akan menjadi topik kita pada pagi hari ini di gelaran Jelajah Bumi Sukawati. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar ya, Waduk Kembangan adalah salah satu dari 35 waduk yang ada di Jawa Tengah yang berlokasi di Kembangan, Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Jadi Waduk Kembangan ini memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan masyarakat sekitar, khususnya dalam hal pengairan lahan pertanian. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut nih untuk Mitra Buana dan pendengar mengenai Waduk Kembangan yang ada di Sragen, tepatnya di Kembangan Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, kita akan dengarkan dulu satu koleksi. Tapi setelah ada Deni Canan Tunggal Eka sudah menemani Anda, kali ini ada Guyon Waton Kok Isoh Ya. Nah, Kok Isoh Ya. Nah, akan menemani Anda kembali masih di Jelajah Bumi Sukawati, menjadi penyemangat kita pada pagi hari untuk lagu Kok Isoh Ya, ya. Akan menemani Anda dengan Anda. Selamat pagi, pastikan untuk selalu bersama dengan Buana Asri FM.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

jelajah bumi Sukowati ya. Nah, tadi sudah sekilas nih kami informasikan mengenai Waduk Kembangan ya, merupakan rekomendasi wisata di Sragen, dan ini menjadi tempat healing murah meriah ya, apalagi sejuk di sore hari. Dan saat ini Waduk Kedung Ombo itu sekarang menjadi pusatnya buat yang pada sepedaan ya. Nah, baik itu di Minggu pagi, Jumat pagi, atau hari-hari biasa yang ada komunitas bersepeda, biasanya untuk tujuannya itu berada di Waduk Kembangan. Nah, ini sangat digemari oleh warga masyarakat Sragen ya, untuk yang healing. Nah, bisa ke Waduk Kembangan. Nah, di sini ya, Waduk Kembangan ini memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan masyarakat sekitar juga, khususnya dalam hal pengairan dalam pertanian. Dan dengan kapasitas tampung lebih dari 500 ribu meter kubik air, Waduk Kembangan dapat mengairi sekitar 358 hektar lahan pertanian. Keberadaan waduk ini membantu petani di wilayah Sragen ya dalam memenuhi kebutuhan air untuk sawah mereka, terutama di musim kemarau yang kerap menjadi tantangan besar dalam pertanian. Waduk Kembangan dibangun oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya mengatasi permasalahan air yang sering melanda wilayah tersebut. Selain berfungsi sebagai sumber air irigasi, waduk ini juga menyimpan potensi wisata yang menawan, menjadikannya sebagai tempat favorit bagi warga sekitar maupun juga wisatawan. Selain peran vital dalam sektor pertanian, ya, Waduk Kembangan ini juga dikenal karena pemandangan alamnya yang menakjubkan. Karena dari kawasan waduk, ya, dari kawasan waduk, pengunjung itu dapat menikmati panorama alam yang mempesona dengan latar belakang gagahnya Gunung Lawu yang menjulang tinggi. Sementara juga hamparan persawahan yang hijau di sekitarnya ini juga menambah kesan asri dan damai, menjadikan tempat ini cocok ya untuk bersantai dan menikmati udara segar. Jadi Waduk Kembangan ini bukan hanya menjadi tempat vital bagi kebutuhan air, tetapi juga sebuah destinasi rekreasi yang menawarkan pengalaman wisata alam yang memukau, suasana yang tenang dan sejuk, membuat banyak orang datang untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Nah, itu ya keindahan dari Waduk Kembangan. Jadi panoramanya sangat alami sekali ya, karena memang Waduk Kembangan ini ada pesona yang memang tidak tergantikan, karena dengan keindahan yaitu Gunung Lawu Mitra Buana ini mempercantik ya untuk panoramanya di Waduk Kembangan. Jadi di kawasan waduk itu pengunjung dapat menikmati panorama alam yang mempesona dengan latar belakang gagahnya Gunung Lawu yang menjulang tinggi. Nah, ini ya, mumpung hari Jumat biasanya banyak yang bersepeda, Anda bisa datang ke Waduk Kembangan ya, yang ada di Kembangan Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Jadi untuk pemandangannya memang luar biasa cantik. Jadi silakan Anda bisa bersama komunitas sepeda Anda untuk jalan-jalan ke Waduk Kembangan. Ini merupakan salah satu rekomendasi wisata di Sragen juga, yaitu Waduk Kembangan yang menjadi tempat healing murah meriah sejuk di sore hari. Dan masih ada beberapa hal lagi yang nantinya akan kita bahas kembali untuk Mitra Buana dan pendengar yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean seragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Baik Mitra Buana dan pendengar, balik lagi masih di Jelajah Bumi Skoati ya, dan masih bahas nih untuk Anda mengenai rekomendasi wisata di Sragen, yaitu Waduk Kembangan yang jadi tempat healing murah meriah sejuk di sore hari. Tadi sudah berbagai informasi ya kami hadirkan bahwa dari kawasan Waduk Kembangan, pengunjung dapat menikmati panorama alam yang mempesona dengan latar belakang gagahnya Gunung Lawu yang menjulang tinggi ya, dan hamparan persawahan yang hijau di sekitarnya juga menambah kesan asri dan damai, menjadikan tempat ini cocok untuk bersantai dan menikmati udara segar. Dan perlu kami informasikan kembali untuk Anda, nah di Waduk Kembangan itu juga bukan hanya menjadi tempat vital bagi kebutuhan air saja, tetapi juga sebuah destinasi rekreasi yang menawarkan pengalaman wisata alam yang memukau. Di sana itu juga banyak penjual-penjual ya, seperti UMKM. Ada penjual makanan, minuman, apalagi kalau di hari Minggu tuh rame. Karena juga para warga, masyarakat Sragen juga bersepeda. Nanti biasanya tujuannya tuh berhenti di Waduk Kembangan. Jadi saat ini tuh banyak banget para penjual juga berjajar di Waduk Kedung Ombo, di Waduk Kembangan ya. Waduk Kedung Ombo nih, kalau di Kedung Ombo itu ikan ya, kalau di sana itu pecel ya. Jadi memiliki khasnya dari sendiri. Kalau di Waduk Kembangan itu ada pecel gendar, ada masakan ya rames gitu ya. Nah itu sangat romantis sekali di Waduk Kembangan. Nah terdapat berbagai aktivitas yang bisa dinikmati di Waduk Kembangan. Jadi bagi pengunjung yang gemar berolahraga, biasanya buat jogging itu banyak juga, selain tadi tempat singgah bara komunitas bersepeda. Di Waduk Kembangan juga terdapat banyak warga di sekitar itu juga melakukan jogging di waduk tersebut ya. Jadi bagi pengunjung yang gemar berolahraga, waduk ini juga menawarkan fasilitas untuk jogging atau ya bersepeda di area waduk tersebut. Jadi menikmati sore sambil berolahraga dengan latar pemandangan alam yang indah tentu saja menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi Anda ya, Mitra Buana dan pendengar. Selain itu, pengunjung yang hanya ingin bersantai dapat duduk-duduk nih menikmati keindahan alam sambil menikmati makanan dan minuman yang dijual oleh pedagang kaki lima di sekitar kawasan waduk tersebut. Berbagai jenis makanan dan minuman tersedia ya. Itu dari camilan ringan hingga hidangan berat yang menggugah selera. Ini menjadikan Waduk Kembangan ini cocok untuk bersantai di sore hari yang cukup menyenangkan. Silakan nih buat Mitra Buana yang ingin jalan-jalan nah di Waduk Kembangan, boleh nanti sore atau pagi ini yang pengen bersepeda bisa ya, untuk melihat keindahan alam di Waduk Kembangan. Nah silakan bisa mengajak teman-teman, bisa mengajak keluarga. Kalau pagi masih ada kesibukan lainnya, nah sore hari Mitra Buana bisa nih untuk mengajak keluarga ya, untuk jalan-jalan di Waduk Kembangan, menikmati jajanan di sana ya, makanan minuman. Nah jadi Anda bisa memanfaatkan waktu sore Anda itu bersama keluarga ataupun juga komunitas bersepeda Mitra Buana dan pendengar gitu ya. Jadi untuk Mitra Buana ya, itulah sedikit informasi yang kami hadirkan untuk Anda di informasi Jelajah Bumi Skoati. Tadi sudah kita ulas mengenai rekomendasi wisata di Sragen Waduk Kembangan jadi tempat healing murah, meriah, sejuk di sore hari ataupun di pagi hari dengan panorama alam, yaitu dengan keindahan gagahnya Gunung Lawu untuk latar belakangnya yang menjulang tinggi. Nah silakan ya, kalaupun hari ini belum bisa ke sana, nanti di akhir pekan atau di weekend boleh dong untuk menikmati keindahan rutinitas harian Mitra Buana untuk mengisi waktu libur bersama keluarga. Datang di Waduk Kembangan, ini merupakan salah satu dari 35 waduk yang ada di Jawa Tengah yang berlokasi Kembangan Mojorjo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Nah, silakan untuk Mitra Buana dan pendengar ya, untuk mengisi waktu libur Anda bersama keluarga. Baik, tadi sudah ada Nela Karisma Sadar Posisi, ini sudah menemani Anda.
Dan saatnya Indah Anjani pamit undur. Sampai ketemu lagi untuk di lain kesempatan nantinya. Dan nanti setelah ini pukul 6 Anda dapat mendengarkan warta berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi, selamat berhari Jumat sehat. Jangan lupa untuk kita bisa menggerakkan tubuh kita dengan jalan-jalan di sekitar rumah Anda, di sekitar kompleks rumah Anda, itu bisa bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Tidak perlu waktu yang lama, cukup dengan kita bergerak stretching 15 atau jalan-jalan pagi 30 menit itu sudah mendapatkan manfaat kesehatan yang luar biasa untuk tubuh kita ya. Baik Mitra Buana, sampai di sini dulu saya Indah Anjani menemani Anda nih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat pagi dan salam yo gereng.

0: degeneratif. Penyakit infeksi saluran pernapasan akut mengalami peningkatan akibat kebakaran hutan dan lahan. Iran menyerukan PBB untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam proses rekonstruksi pasca perang. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pemerintah mendorong pengelolaan kawasan transmigrasi yang fokus pada daya tarik investasi dan keberlanjutan ekonomi di kawasan. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendukung berbagai program transformasi pengembangan kawasan transmigrasi seperti Tim Ekspedisi Patriot 2026 untuk membangun 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Informasi luar negeri, Iran menyerukan PBB untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam proses rekonstruksi pasca perang serta penilaian kerusakan akibat konflik, dan Iran menegaskan pentingnya memperkuat kerjasama antara Iran dan PBB. Kita beralih ke informasi olahraga. Sekjen PSSI Yunus Nusi menilai penyelenggaraan Indonesia Super Cup 2026 dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan sepak bola nasional. Kehadiran Chelsea FC dan AC Milan mampu meningkatkan gairah sepak bola masyarakat Indonesia. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang APBN 2026 terkait anggaran program makan bergizi gratis dimasukkan dalam anggaran pendidikan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
1: Akan menjadi lebih baik apabila anggaran program MBG dipisah dari anggaran operasional penyelenggara pendidikan sejak APBN tahun 2027.
2: Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo bersama 8 hakim konstitusi lainnya membacakan putusan uji materi Undang-Undang APBN tahun 2026 yang mengatur program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam amar putusannya yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan dari para pemohon.
3: Mengadili satu, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Dua, menyatakan penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025, Nomor 179, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai hanya berlaku untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026, sehingga untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2028 atau paling lama 2 tahun sejak putusan akuo diucapkan.
2: Sementara itu, dalam pertimbangan yang dibacakan, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menegaskan dalam APBN mendatang, anggaran program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisah.
4: Pemanfaatan anggaran yang telah diprioritaskan untuk operasional penyelenggaraan pendidikan untuk program lain di luar komponen utama tersebut berpotensi menciptakan pelanggaran terhadap amanat konstitusi.
2: Sebagai informasi, total anggaran pendidikan pada tahun 2026 mencapai 769 triliun, sedangkan anggaran program MBG yang dialokasikan kepada Badan Gizi Nasional mencapai 223,5 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan angka penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama selama musim kemarau dikarenakan kabut asap serta kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh terik asap.
6: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sejak 1 Januari.

0: hingga saat ini sebanyak 12.394 kasus dan terjadi kenaikan sebesar 10 hingga 15% dalam 2 pekan terakhir ini. Kenaikan tersebut diduga dipicu perubahan cuaca dan mulai memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan membeberkan peningkatan kunjungan pasien ISPA ke puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya saat ini masih berkisar antara 10 hingga 15%. Meski kenaikannya belum tergolong tinggi, masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala seperti batuk, pilek maupun gangguan pernapasan dan segera memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia untuk mendapatkan penanganan sejak dini.
1: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh terik, asap mata juga bisa kan. Jadi kita upayakan yang hal yang penting itu satu. Kalau tidak penting bisa bertahan di rumah. Intinya seperti itu.
0: Sementara itu, karhutla yang terjadi di Kelurahan Kamilo Baru Kota Palangkaraya menimbulkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas udara dan mengurangi jarak pandang terutama pada pagi dan sore hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan, hingga kini petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman dan pencegah dan mencegah api meluas ke area lain.
2: Pinggir jalan lintas Kalimantan dan hampir mengenai sutet listrik milik PLN sehingga sangat rawan potensinya. Kendala tim di lapangan saat ini adalah minimnya sumber air, di samping itu angin yang cukup kencang sehingga mempersulit tim untuk melakukan penanganan di kawasan ini.
0: Meskipun Kota Palangkaraya pada Rabu siang dan malam diguyur hujan, karhutla masih terlihat di beberapa titik di wilayah tersebut. Bau asap masih tercium terutama pada pagi hari. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat beraktivitas serta tetap waspada terhadap potensi meluasnya kebakaran di tengah musim kemarau. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara, salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan banyak warga. Rian Suryadi melaporkan.
4: Cabangnya belum disorting, nggak seperti ini, Pak.
5: Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara, salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan warga. TPS tersebut menjadi lokasi penampungan sementara sampah dari 7 RW di Kelurahan Marunda. Meski sampah diangkut setiap hari, tumpukan kembali muncul dan semakin mengganggu lingkungan sekitar. Salah seorang warga, Imam Fadli, mengaku terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari tumpukan sampah tersebut. Karena menurutnya, kondisi itu sudah berlangsung cukup lama meski pengangkutan dilakukan secara rutin.
6: Iyalah, termasuk merasa terganggu lah. Iya, baunya itu. Diangkut, cuma kayaknya mobilnya cuma satu. Ya, supaya dipercepat lah.
7: Percepat.
6: Itu maksudnya. Jangan sampai bergumpuk-gumpuk lah.
5: Sementara itu, pengawas lingkungan hidup Kelurahan Marunda, Adin Trisnandio, menjelaskan alasan penumpukan sampah, yang mana dipengaruhi adanya pembatasan pembuangan ke TPST Bantar Gebang. Adin mengatakan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari menggunakan truk kompaktor berukuran besar.
8: Kemungkinan sih ada sebabnya dari situ. Ya contohnya dari sampah yang kita pilah kan, yang biasa kita masukin ke dalam mobil langsung, ini kita pilah dulu yang mana yang tidak boleh dibuang ke RDF, yang mana yang bisa. Kalau dari informasinya sih ada. Wah biasanya bersih.
5: Petugas pun mengimbau masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan persoalan sampah di seluruh Indonesia dapat ditangani dalam waktu 1 tahun, termasuk dengan memastikan sungai dan saluran air terbebas dari sampah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 469 warga Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengikuti proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Yofri Haryadi melaporkan.
7: Sebanyak 469 warga Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor didata ulang sebagai penerima manfaat program bantuan sosial masyarakat dari Kementerian Sosial. Pendataan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pemutakhiran data di lapangan khususnya penerima bantuan tunai langsung. Katim TKSK Kecamatan Ciawi, Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Cepi Setiawan menjelaskan, verifikasi dilakukan dengan menyeleksi KTP, KK, dan data real dari petugas tenaga kesejahteraan sosial kemasyarakatan TKSK Ciawi. Sementara itu, bantuan program Keluarga Harapan tidak lagi diberikan secara tunai, melainkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera, KKS, langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
9: Dan sebagai kami bilang bahwa kegiatan hari ini kita akan melaksanakan distribusian KKS sebanyak 469 KPM keluarga penerima manfaat, yang mana ada sembako PKK, Keluarga Harapan, dan program sembakonya di 13 desa, yang dimana langsung disebusikan setelah mengalami verifikasi data desil 1 sampai dengan desil 4.
7: Kepala Desa Bojong Murni, Kecamatan Ciawi, Muhammad Kusnadi berharap bantuan yang nantinya diterima dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan membantu warganya yang kekurangan.
10: Mulai BLT Dana Desa 1, kita langsung ke masyarakat penerima manfaat, di mana di setiap RW kita langsung ke masing-masing dan berlari ini sudah selesai. Jadi kita menerima seorang dari tahun 1.
7: Manfaat bantuan pemerintah bagi masyarakat miskin selain mengurangi beban pengeluaran, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat rentan. Peningkatan derajat kesehatan keluarga, perluasan akses pendidikan anak PKH, serta perlindungan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APTRI Sragen menyoroti wacana pengurangan kapasitas giling pabrik gula Mojo Sragen untuk menekan polusi udara yang dikeluhkan oleh masyarakat. Mulato Isan melaporkan.
11: Trauma mas,
12: ini kemarin nggak ketepat banyak juga kok.
13: Wacana pengurangan kapasitas giling pabrik gula PG Mojo Sragen untuk menekan polusi udara atau langes memicu kekhawatiran serius di kalangan petani. Penurunan kapasitas produksi dinilai bakal memicu efek domino yang merugikan, mulai dari antrian truk yang mengular hingga ancaman tebu tak terpanen di ladang. Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia APTRI Sragen, Parwanto, mengungkapkan posisi petani saat ini serba dilematis. Di satu sisi, pihak petani memahami keluhan polusi yang dirasakan warga sekitar pabrik. Namun, sisi lain, pemangkasan kapasitas giling menjadi 2.400 hingga 2.800 ton per hari akan berdampak langsung pada penyerapan tebu lokal. Apabila kapasitas giling dikurangi, antrian armada di jalan otomatis semakin parah, mengingat PG Mojo itu menyerap sekitar 31.000 kuintal atau 350 truk per hari. Kondisi tersebut membangkitkan trauma masa lalu para petani, di mana pada musim tanam 2022 lalu sekitar 20% tebu di Sragen gagal ditebang akibat cuaca ekstrim dan terbatasnya daya serap pabrik.
14: Tahun ini saya prediksi loh ya, ketika polanya sama seperti ini, nanti September akhir tebu udah habis. Polanya sama tanpa diatur di lapangan ya.
15: Oh iya. Yeah.
14: September udah habis. Tapi apakah ada jaminan ketika misalnya kapasitasnya diturunkan terus iso melu mundur? Tidak ada jaminan. Karena petani tidak mau dalam artian berisiko yang terlalu banyak. Ini umpama manajemennya tidak ada monopoli SGN ini mas. Ada pasar wis misalnya ancur, royok-royokan tebu, tidak akan terjadi seperti ini.
13: Situasi musim ini kian menghimpit karena petani harus menghadapi cobaan ganda, yakni penurunan volume produksi sekaligus anjloknya harga jual tebu. Parwanto mengungkapkan dari total luas lahan tebu di Sragen yang mencapai sekitar 6.000 hektar, produktivitas tahun ini merosot hingga 30% akibat curah hujan berlebih yang merusak pH tanah. Rata-rata hasil panen kini hanya menyentuh 600 kuintal per hektar dengan pertumbuhan batang yang kerdil. Sebelumnya, manajer keuangan dan umum PG Mojo Samuel menyatakan komitmennya untuk melakukan langkah perbaikan guna memenuhi tuntutan masyarakat. Langkah terdekat yang akan diambil pabrik adalah menurunkan kapasitas produksi harian secara bertahap, meniru parameter produksi tahun lalu yakni di kisaran 2.800 ton per hari sambil menunggu rekomendasi resmi dari DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup Sragen.
11: Karena ini kondisinya adalah situasi yang berbeda, harapan kami nanti bisa lebih segera daripada biasanya ya, tidak terlalu lama supaya ini segera bisa dirasakan penyelesaiannya begitu ya. Bertahap ya. Jadi kami menggunakan parameter yang tahun kemarin dulu yang menurut ukuran dinyatakan kemarin tidak begitu terasa. Tahun ini kan terasa banget, tapi kami mengarah ke kapasitas tahun yang lalu dulu.
13: Adapun para petani tebu berharap adanya solusi teknis penanganan emisi tanpa harus mengorbankan kuota giling PG Mojo. Pemangkasan kapasitas dinilai hanya memindahkan masalah dari polusi udara menjadi krisis ekonomi bagi para pejuang pangan di ladang tebu. RRI Surakarta Mulatu Isan melaporkan.
3: Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menggelar event Jogja Halal Festival Internasional untuk menangkap potensi ekonomi syariah guna mendorong peningkatan ekonomi daerah. Wahyu Suryo melaporkan selengkapnya.
15: 1, 2, 3, bismillah.
16: Suara rebana yang ditabuh seluruh tamu undangan menandai launching event Jogja Halal Festival Internasional 2026 di kantor perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai ajang pameran produk dari 21 industri halal baik lokal maupun luar negeri. Jogja Halal Festival Internasional akan digelar dari tanggal 4 hingga 6 Desember mendatang di Gedung Jogja Expo Center. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta, Edi Suwandi Hamid berharap kegiatan yang digelar untuk ketiga kalinya ini bisa lebih sukses dari dua kegiatan serupa yang digelar pada tahun-tahun sebelumnya.
17: Jogja Halal Festival yang pertama itu dihadiri oleh sekitar 33.000 untuk kami ya. Jogja Halal Festival yang kedua kira-kira 37.000. Jogja Halal Festival ketiga dengan effort yang lebih besar kita harapkan bisa minimum 2 kali lipat dibandingkan yang kedua itu.
16: Event Jogja Halal Festival menjadi penanda besarnya potensi ekonomi syariah di Indonesia, sehingga Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menjadi partner kolaborasi masyarakat ekonomi syariah dalam kegiatan ini. Ketua Dewan Penasehat Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Tasbir Abdullah, ingin memanfaatkan geliat bisnis halal untuk menggerakkan perekonomian daerah.
18: Itu PDB-nya bisa mencapai 3,8 miliar dolar per tahun kalau kita serius. Di bidang perbankan, di bidang fashion, di bidang makan minum, di industri kreatif, jadi besar sekali ya.
16: Melalui Jogja Halal Festival Internasional 2026, Tasbir dan Kadin ingin membuka akses pasar hingga ke lingkup global sehingga para pelaku usaha bisa memperluas jejaring bisnis mereka. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini. Sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 31 Juli 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Samudra Pasifik Utara Papua Barat dengan kecepatan angin maksimal 15 knot, tekanan 1008 MB, dan pergerakan ke arah barat. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Selat Sunda, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Arafuru, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin. Potensi udara kabur di Bengkulu, Yogyakarta, dan Surabaya. Serta potensi asap atau kabut di Padang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Manokwari, Nabire, Jawa Wijaya, dan Merauke. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Jayapura. Serta potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatian.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho Pak.
1: Jelas to Bu, mergo oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.